Bunga, mari pulang. Cuti-cuti sekolah ni ke Mek Bunga nak pesan. Memanglah Mek Bunga pesan hari-hari sama-sama setiap kali. Cuti sekolah kita ni yang mana? Nak kelik kapung ataupun nak pergi berderak. Nak bawa anak tubik luar jalan-jalan. Kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk. Dia tak kira lah kita ni mungkinlah bawa anak ke tubik luar tu. Di kawasan yang tertutup ke dalam bangunan ke. Ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah ke. Ataupun di sungai ke. Di air terjun ke. Kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ke air ni ke. Boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni tolong. Sangat-sangat jangan cuai. Ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok kanak semakin. Jangan duduk. Apa ni duduk pesan ke hak sulung. Hak sulung pun lah lebih bayar-bayar. Lebih kurang dengan anak tu yang juga ketik belehnya lagi. Kita hak tua ni lah. Kena main ke peranan. Jangan duduk lok kursi lah. Duduk main kursi. Kut bila-bila sungai. Allah lah bahaya sangat-sangat dia. Jaga-jagalah. Sebabnya Mek Bunga tak usir. Berlaku kapa-kapa. Hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bunga tak marah.

0: Itu dia bahasa kita . Semalam kita dah belajar kayanya bahasa kita bersama dengan Munshi. Alhamdulillah macam-macam perkataan yang keluar. Okey, jadi itulah maknanya bahasa kita. Cantik . Menyedapkan lagi cara percakapan kita. Macam sebut tadilah. Kalau panas-panas cincin, kalau sejuk-sejuk, sejuk ketar . Lepas tu kalau panas-panas cincin, pahit-pahit lepeh, pedah. Pedah bengih. Itulah penambah ayat supaya kita nak kecek, nak royak tu. Macamnya maksud kita sampai. Itulah. Okay, tapi hari ni kita tak nak cerita pasal perkataan-perkataan ni. Kita nak terus bersama di ruangan. Mari kita teka. Jom kita dengarkan sedikit keratan.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah, sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Ta.
3: Mari kita teka.
0: Okey, jom kita ruangan kita di ruangan mari kita teka. Soalannya berbunyi begini. Benda apa yang kita buka setiap hari tetapi bukan pintu? Soalannya, benda apa yang kita buka setiap hari tetapi bukan pintu? Boleh telefon je 0974-33858 ataupun 7488-6300. Dan juga nak hantar WhatsApp pun boleh ke 0149-7404-0154. Kita dah ada pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Ya.
4: Yo.
0: Okey, baik. Apakah jawapannya, Pak Ya?
4: Apa khabar ni?
0: Sihat-sihat, alhamdulillah, Pak Ya. Ya, sarapan dah ke, Pak Ya, tu? Sudah senyap dah lah. Dia tak dengar kita. Kita dengar dia. Okey, baik. Terima kasih lah, Pak Ya. Dan jumpa kali lagi, Pak Ya. Warna lain pun dah pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Okey, Pak D.
5: Ya.
0: Okey, Pak D. Apa soalannya tadi, benda apa yang kita buka setiap hari tetapi bukan pintu?
5: Lepas ada kan bangun pagi-pagi buka sama.
0: Buka sama, buka radio ke?
5: Buka mata.
0: Buka mata. Kau buka radio.
5: Ada buka mata, buka telefon.
0: Buka mata . Settle kau kulak pun ni.
5: Buka mata.
0: Settle kau kulak ya.
5: Sudah dah, tak ada ni lagi. Sudah dah settle ni lagi cuci kubur minta.
0: Okay, kata rayu. Baik. Terima kasih Pak Deng.
5: Okey. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Salam. Pak Deng bunyi lelah. Okey, baik. Kita nak terus lagi bersama dengan pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Okey, Pak Mak pula . Apa jawapannya, Pak Mak? Ya. Hello, Pak Mak.
6: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Putus lah ni . Dia tak dengar.
6: Tak dengar suara .
0: Dia tak dengar suara kita. Baik.
6: Pak Mak ni.
0: Baik. So, Pak Mak.
6: Ya.
0: Dengar ke?
6: Tak dengar.
0: Sudah lah.
6: Dengar radio.
0: Okey, Pak Mak.
6: So, tidak terdengar.
0: Okey, tak apalah, Pak Mak. Terima kasih deh.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lain pun sikit lah kot. Tapi tak apalah, jom kita dengar lagu dulu sepukul. Lagu persembahan daripada Aziz Rosby, Nurle.

0: Baik.
1: Hai.
0: Nur Leila Haziq Rosbi. Kita nak bersama lagi pemanggil kita di talian sekarang. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
0: Hello, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Umi Habibah.
0: Umi Habibah. Okey, Umi. Apakah jawapannya, Umi?
2: Bukakannya tadi soalan tadi.
0: Soalannya tadi benda apa yang kita buka setiap hari tetapi buka pintu?
2: Buka mata, buka mulut bang pagi.
0: Buka mulut. Ya, okey, baik, baik.
2: Buka.
0: Buka mulut minum air masak kan? Buka mulut makan nasi. Yalah dah. Baik. Terima kasih Umi.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Umi kata buka mulut. Lagi jawapan lain? Okey, lagi jawapan lain. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
3: Weh, okey juga.
0: Apa weh?
3: Weh.
0: Okey, weh. Okey, apa jawapannya weh?
3: Buka mata dengan buka mulut.
0: Buka mata, buka mulut. Dua kali tu dulu buka.
3: Dua kali. Bangun pagi, minum air. Jelek mata. Kalau tak boleh jelek, tak nampak.
0: Yalah, dah lah kakak-kakak hari.
3: Okey.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kena buka mata, buka mulut. Lagi jawapan lain. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Sima.
4: Ya.
0: Apa jawapannya?
4: Jawapan dia buka mata.
0: Buka radio. Buka mata, buka mulut, buka radio pula.
4: Ya.
0: Baik. Faham. Terima kasih, Kak Sima.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Ni lagi daripada siapa ni? Selamat pagi Zidi. Jawapan buka mata dulu, lepas tu buka radio Kelantan FM pula. Terima kasih. Baik, jom kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Lesti Kejora, Zapi Melayu.

0: Itu dia Lesti Kejora, Zapin Melayu. Oi, mentak-mentak kaki eh. Baik, 8.28 minit pagi. Masa lagi kita bercerita berkenaan dengan kita tekoh hari ni. Soalannya, benda apa yang kita selalu buka setiap hari tapi bukan pintu? Ada jawapan lain lagi di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi,
0: Didi. Selamat pagi, Kak Wan. Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Apa jawapannya, Kak Wan?
1: Banyak kena buka ni pagi.
0: Ya. Banyak kena buka ni? Ha, antaranya? Antaranya, awak buka dulu.
1: Mata buka. Mulut buka. Buka dapur. Buka puyuk. Buka telipun.
0: Banyak yang buka. Ha.
1: Banyak. Lepas tu, lagi tu buka payung lah ni. Untuk pasal ujian.
0: Buka payung. Kalau ujian. Tak ujian pun panas pun pakai payung juga.
1: Panas pun pakai payung juga.
0: Okey. Baik-baik. Terima kasih, Kak Wan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Banyak Kak Wan buka tu. Pagi-pagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Ini Pak Suli.
0: Pak Suli. Okey, Pak Suli. Apa jawapannya, Pak Suli?
2: Pak Suli
0: sebelum
2: nak jawab
0: putus-putus. Putus-putus Pak Suli kan ni?
2: Ada.
0: Aha.
2: Pak Suli rasa buka mulut lah.
0: Buka mulut. Okey, lagi?
2: Lepas tu buka radio.
0: Buka radio.
2: Kata FM ni.
0: Buka mulut dengan kata FM, buka radio. Baik, baik. Terima kasih Pak Suli.
2: Sama-sama. Bila nak buat apa ni tu, jajak dia apa ni baca.
0: InsyaAllah nanti ada rezeki kita pergi buat lah kau ni pula. Kemarilah jeli maring.
2: Jauh
0: Pak Suli ni. Tak boleh lagi. Nanti insyaAllah ada rezeki kita pergi lah kat mana pula.
2: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baiklah, jadi banyak jawapan yang diberikan. Antaranya buka mata, buka telefon, buka radio, buka puyuk, buka apa lagi. Buka peti, tengok gapa lauk ada. Kalau tak ada lauk, pergi cari kedai pula. Banyaklah benda kena buka pagi-pagi eh. Tapi jawapan yang diberikan oleh penerbit kita hari ni, jawapannya adalah benda yang pertama kita selalu buka. Wajib buka. Kalau tak buka, tak boleh. Tak boleh tengok. Iaitu, kena buka mata dululah. Okey. Apapun, terima kasihlah yang bagi jawapan. Jawapan lain pun dikira jawapan yang logik dan juga jawapan yang betul lah. Tahniah kita ucapkan untuk semua anak-anak murid kita hari ini. Baik, macam biasa kita nak belanja lagu. Persembahan ni lagu Hindustan ni eh. Polisi Surat. Jom kita dengar dulu.

0: Hai.
1: Kalau cerita pasal comel, ada macam-macam jawapan yang kita terima. Sebab comel ni subjektif. Tapi sebut bak nak comel, ada orang rela habis duit pakai produk macam-macam. Dan ada orang sampai nak buat pembedahan. Siapulah berapa pun di muka tu. Tapi pastikan produk yang kita guna tu ada kelulusan. Buatlah pembedahan lagu mana pun asalkan tepat tu ada lesen berdaftar dan tidak sampai ubah cerita itu hair. Pesanan ikhlas dari saya, Hasma Kobra, pendengar Kelantan FM yang suka mencatatkan orang ikhlas dari hati.

Itu dia lagu orang balas Widow Soccer Lejah Laser. Lagu ini dinyanyikan oleh Ida Ezrin, Adik Wani dan juga Demanja. Lebih 4 minit pagi. Kalau ada yang tersalah faham, terseleheng sikit lah percakapan kita yang boleh mungkin boleh menyebabkan orang sakit hati, minta maaf dengar-dengar eh, supaya hidup kita tenang dan juga damai sahaja. Kalau kita buat masalah dengan orang, mungkin hidup kita tak akan tenang sampai bila eh. Mungkin orang akan anggap kita ni musuh dia. Sebab kita mulut kita ni tak jaga. Mulut kadang tu mulut lepas je yang boleh menyebabkan orang sakit hati. Demo tu duk ngata kita ni. Demo body shaming kepada kita. Mungkin boleh membuatkan orang tu terasa. Jadi, hati-hatilah dalam percakapan kita. Pastikan bercakap benda yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik, baik tak payah cakap. Betul tak? Okey, baik. Jom kita nak berhibur bersama dengan Tia Monica, De Arroyo. Dan juga selepas ini, Spider. Rela ku pujuk untuk anda di Gupagi Kelate FM.

0: pujuk.
1: Itu dia rela kau pujuk Spider. Hari ni ada sesi pujuk memujuk ke? Almaklumlah, tuan rumah tiba-tiba mengajuk hari ni, merajuk dari semalam lagi. Tak pakai cek, tak pakai temenung aja, tegur pun tak jawab. Itulah, kadang-kadang tu ada ujian kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Inikan pula kisah cinta cik. Baiklah, tepat pukul 9 pagi nanti kita ikuti berita utama dan kembali semula selepas itu bersama dengan Zidi yang temani anda untuk sejam yang terakhir nanti. Ada macam-macam lagu saya nak belanja, lagu-lagu 90-an, lagu Sepi Sekutu Mawar Merah Ella dan macam-macam lagi. Itu contoh. Okey, jom kita dengarkan dulu. Wani Carey pulang untuk anda Kelantan FM.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu rumahan serta pemilikan hak milik strata yang tertangguh dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum kita selesai. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertangguh.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor satu dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

Ini dia sepi sekuntum mawar merah. Bersama daripada Ella, 9.19 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini. Hari Jumaat, hari Sabtu, mungkin banyak masa yang ada, masa ruang yang ada, bolehlah bawa jalan-jalan . Bawa keluarga pergi ke pantai ke ataupun pergi ke tempat-tempat rekreasi untuk isi masa lapang anda. Cumanya kalau esok ada macam-macam aktiviti dan juga program yang berlangsung, antaranya ni saya nak mempelawa ataupun nak menjemputlah rakan-rakan sahabat pendengar Radio Kelantan FM ini untuk hadir ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 peringkat daerah Tanah Merah yang akan berlangsung pada esok pagi di Kemahang, di Dewan Semai Bakti Felda Kemahang 2. Jadi orang mana berada di sekitar Tanah Merah ko, ala Konjeli ko, yang mana boleh ke lapangan, dijemputlah hadir ramai-ramai. Ada antara aktiviti yang menariknya di sini saya nak kongsikan, iaitu ada senam aerobik, lepas tu ada sukan nikah, ada juga pertandingan mewarna kanak-kanak, ada juga jualan rahmah, lepas tu ada juga pertandingan memasak, aktiviti di Reruai MCMC, banyak-banyak macam-macam lagi lah. Ada pameran, ada pameran perkhidmatan. Okey, juga ada kuis. Banyaklah hadiah-hadiah yang nak diberikan kepada anda semua. Dan dijangkakan pukul 11.30 tu ada majlis perasmian. Okey, dan juga ini berita baiklah untuk mereka yang datang awal, yang mana buat pendaftaran Wira Internet Selamat WIS untuk daerah Tanah Merah. Okey, 70 orang terawal yang mendaftar sebagai Wira Internet Selamat dapat cenderamata daripada MCMC. Ni dia. Okey, jadi yang mana berkelapangan, insyaAllah nak boleh hadiah ke ataupun sambil-sambil apa ni mengisi masa lapang anda, bolehlah hadir ramai-ramai ke Dewan Semai Bakti Felda Kemahang 2. Ada dua orang artis yang akan buat persembahan esok, iaitu Adam ZBP dan juga Irfan Mutiara Biru. Okey, dan insyaAllah saya juga akan bersama dengan adik kakak pada esok pukul 7.30 pagi sampailah pukul 1.30 tengah hari lah. Jadi yang mana berkelapangan ni, dipersilakan. Ada macam-macam aktiviti yang boleh kita sertai. Okay. Bawalah anak-anak ke keluarga ataupun sanak saudara ataupun kawan-kawan yang berada sekali. Silakan untuk kita memeriahkan suasana, memeriahkan acara. Okay, jadi itu antara program yang akan berlangsung esok, iaitu Carnival Community Campaign Internet Selamat Selamat 2026 peringkat daerah Tanah Merah di Dewan Semai Bakti Felda Kemahang 2 pada esok hari 19 September 2026.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Dia dah bersama daripada UKS Bila Diri Disayangi. Lantan FM ada Sok Mo masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini yang sedang memandu ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Jangan sewenang-wenangnya anda menukar lorong secara suka hati, secara suka-suka. Again, nak tukar lorong, pastikan pasang lampu isyarat sebelah kiri ataupun kanan. Semalam saya nak ke Jeli semalam pun ada lori itulah yang masuk simpang tanpa memberi lampu isyarat kiri dan juga kanan. Oh, bahaya. Kalau ada motor dari belakang, habislah. Okey, itulah noyaknya lah. Pentingnya juga lampu isyarat itu sebelah kiri ataupun kanan. Kanan. Okey, yang mana dibekalkan oleh kilang, masukkan dalam kereta anda. Anda perlu gunalah. Jangan main pula-pula gitu je. Okey, jadi itulah perjalanan kita. Kalau perjalanan jarak jauh terutamanya, pasti akan selamat kalau kita ikut undang-undang. Orang lain pun selamat, kita pun akan selamat lah. Cuma buat mereka yang masih lagi lalai ataupun cuai dengan seketika. Kadang-kadang tu main telefon ketika memandu, tengah memandu dalam keadaan laju 70-80. Telefon dah sebelah kanan. Steering, tangan kiri pegang steering. Kaki tekan minyak. Mata fokus pada telefon, sekejap-kejap fokus telefon. Itulah bahayanya. Kadang-kadang tu kita boleh cuai, kita boleh lalai seketika. Walaupun sesaat, benda di hadapan kita, kita tak nampak, tiba-tiba berlakulah kemalangan yang kita tak jangka. Jadi itulah kalau memandu, fokuskan pemanduan anda. Kalau ada telefon, nanti dulu, tak payah angkat lagi. Kalau ada earpiece, tak ada masalah. Kalau ada wire telinga tu, earphone, tak ada masalah, angkat je. Tapi kalau pegang telefon di telinga, itu satu kesalahan. Kalau polis tengok ataupun GPG tengok, tak pasal-pasal kena saman. Pesanan untuk anda dan juga untuk saya juga, supaya kita lebih fokus kepada pemanduan, supaya pemanduan kita akan selamat sampai ke destinasi. Jangan sebabkan kita orang lain yang hilang nyawa, menyesal seumur hidup nanti.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya, Hafiz, tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap, nikmatnya.
2: Ya, Kelantan FM MMA sedap je lah tu. Okay, apa-apa terima kasih lah kepada influencer-influencer yang turut bersama. Ini antaranya Hafiz lah, yang mana selalu buat konten ataupun selalu buat berkaitan dengan makanan. Dan malam ini juga insyaAllah di ruangan kelagu kita ada influencer laki bini. Yang mana siapanya, nantikan malam ini pukul 9 malam bersama dengan Cik Su malam ini dah. Bersama dengan tetamunya iaitu Daddy Mami Daddy akan bersama dengan anda pada malam ini pukul 9 malam. Ikuti perkisah mereka pukul 9 malam nanti bersama dengan Cik Su dah. Untuk ruangan kelagu kita. Jadi saya pun nak mengundur diri terlebih dahulu. Apapun terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia temani, yang setia dengarkan kami di Kelantan FM. Ada yang dengarkan menerusi RTM Klik, ada yang juga dengarkan menerusi frekuensi kami. Dan alhamdulillah semalam frekuensi di mana dah? Di Gua Musang . Alhamdulillah pulih sepenuhnya. Terima kasihlah kepada pendengar kita. Kalau ada masalah masalah radio siaran, boleh maklumkan kepada kami. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik dan juga terus pergi repair. Malai pemalai lah Pak Kijo. Hebat tim teknikal kita. Terima kasih. Jadi selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Dia Fauzi yang akan temani anda menerusi Go Gale. Dan selepas tu di segmen Akok bersama dengan Mak Dolah. Di Selekta hari ini bersama dengan Rudin, dan malam nanti bersama dengan Kak Su, Cik Su, menerusi kelas kita di segmen Cekok. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Kelantan FM.
1: Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, UNGA di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan, Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi UNGA tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dipertemukan di dalam sebuah forum Maulidur Rasul di Masjid At-Taqwa Mukim Pulau, Kubang Krian. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, Imam 1, Imam 2 barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa. Yang saya hormati dari barisan kru-kru RTM Kelantan FM yang diketuai oleh Abedik kita, dan yang saya raikan kedua-dua ahli panel kita pada malam ini yang berada di tengah-tengah ini adalah panel yang pertama Al-Fadhil Ustaz Osman bin Ma'zin, dan di hujung sana panel yang kedua kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Haji Muhtar bin Yaakob. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita merangkapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya mulakan forum pada malam ini dengan satu firman ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala

0: Ma sadaqallahul azim, surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Muslimin muslimat, para pendengar Kelantan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila setiap tahun kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat, tanda kita cinta kepada Nabi SAW. Ha, selawat ni dia ada banyak-banyak pesing. Ada orang selawat, dia pilih selawat hok panjang kerana dia rajin. Tambah-tambah orang masjid At-Taqwa mungkin pula ni Ustaz Bedi, dia rajin nak selawat, dia ambil selawat panjang. Selawat Ibrahimiyah, selawat taslim pun dia baca juga. Tapi kebanyakan selawat taslim ni orang baca tika majlis nikah. Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك. Oh, tu selawat panjang. Tapi buat kita tak usah panjang-panjang lah. Takut habis suara. Dia ambil selawat hot pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita cinta kepada Nabi SAW adalah kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa membuang masa, ambo pergi kepada panel yang pertama pada malam ini, tuan-tuan. Ambo tak perlu perkenalkan dengan lebih panjang orang hebat belakang ni, pendakwah di bumi Kelantan kita ni cukup hebat. Ambo pergi kepada soalan yang pertama kepada Al-Fadil Ustaz Usman bin Muhammad Zain, iaitu Ustaz, dalam banyak-banyak kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah puji Nabi kita secara khusus tentang akhlak baginda? Apa Allah Ta'ala puji? Salah satu ayat Quran yang terlitah di fikiran hamba, Allah sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad tu akhlak dia besar, bagus, juruh telajak. Kenapa? Minta ustaz jelaskan pada pusingan yang pertama, apakah hikmahnya? Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Moderator Majlis Forum kita pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mukhtar Yaakob, sahabat ahli panel. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam bersama dengan kaki tangan serta ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Mukim Pulau, dan urus dia sambutan Majlis Maulidur Rasul, dan juga Abadi selaku ketua rombongan unit rakaman luar Radio Kelantan FM, dan yang diraikan para muslimi dan muslimat, hadirin hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua yang tak pernah berkurang. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan orang-orang yang mendukung perjuangan baginda, seterusnya para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat rezeki daripada Allah kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah. Sedangkan kita tahu Nabi ni semua dia lebih belaka, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji Nabi, ilmu yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak hanya memuji keberanian baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji akhlak baginda sebagai menunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak bagi tahu kemajuan manusia ni tanpa akhlak akan membawa kepada kerosakan. Majulah setara mana, modenlah setara mana, membangunlah setara mana, hebatlah setara mana pun kalau tidak ada akhlak dia runtuh. Dia rusak tamadun itu. Musnah, kehancuran akan berlaku kepada kemajuan itu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala datangkan Nabi ketika mana? Ketika manusia di bumi Makkah ketika itu berada di puncak kezaliman, di puncak kehancuran, di puncak kemusnahan. Manusia yang akhlak dia, PA perangai dia lebih teruk, lebih punah daripada binatang. Manusia yang hidup dengan mabuk, hidup dengan judi, hidup dengan berzina, hidup dengan balah, hidup dengan perang, hidup dengan bunuh-membunuh, hidup yang berlaku pertumpahan darah, hidup yang tidak ada nilai di sisi Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan Nabi untuk nak membaiki manusia yang rusak ini. Tentunya orang yang nak membaiki ini bukan sebarangan orang. Tentunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bekalkan dengan segala kebaikan yang bukan sedikit. Tentunya iman dan akidah yang ada pada Nabi ini bukan sebarangan akidah yang tidak akan rebah, yang tidak akan tunduk, yang tidak akan undur walau apa jua keadaan sekalipun. Maka Allah Ta'ala puji tentang apa yang ada pada Nabi tentang akhlak itu, kan akhlak ini boleh membina tamadun yang begitu sekali baik. Hasil kita boleh tengok bagaimana kota Madinah dan kota Makkah yang telah dibina oleh Nabi dengan apa dia? Akhlak yang indah, akhlak yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu juga kepada kita tanpa akhlak, hidup dalam keadaan tidak ada akhlak tapi berilmu, ada ilmu tapi akhlaknya tak ada, maka apa jadi? Boleh disalahgunakan. Ilmu ramai orang cerdik, ramai orang bijak, ramai orang pandai di pelbagai bidang. Maka dalam ramai yang bijak, yang pandai inilah kadang-kadang telah menyalahgunakan ilmu. Nah, kalau kita tengok orang duduk tipu duit orang zaman hari ini, dalam radio duit orang semua, dalam media duit orang semua, berjuta bahkan berbilion duit orang ramai kena tipu. Skema-skema yang begitu sekali licik, bukan dia biasa-biasa tu, dia ngaji tuan-tuan. Dia ada ilmu. Tapi ilmu dia tu telah disalahgunakan yang menyebabkan kerana tidak ada akhlak, astara itulah kejadi. Yang mana Nabi telah tampilkan kepada kita sebanyak mana yang kita boleh, yang kita faham pada malam ni, cuba kita pegang, kita nak amal, kita nak praktik dan kita nak buktikan ini sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi yang ada pada aku. Jadi itulah muslimi muslimat sekalian, akhlak yang dikatakan Allah Ta'ala tadi waktu ayat memuji tentang akhlak Nabi kerana merangkumi seluruh kehidupan Nabi adalah terbaik. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasira di atas kupasan daripada Fadhil Ustaz Osman kepada kita, yang apa yang hamba sempat catat. Nabi SAW diutuskan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab apa? Waktu zaman masyarakat jahiliah sebelum kedatangan Nabi SAW ni, mereka dipanggil masyarakat jahiliah. Mereka mempunyai ilmu, ada ilmu pengetahuan tapi hilangnya akhlak. Ha, tuan-tuan jangan kata Abu Jahal tu dia bodoh ketok, ha, bahasa Kelantan. Tak, dia cerdik. Nah, Abu Jahal, kehok kita tahu, hok kita duk dengar nama dia tu. Jahat-jahat tu nak, Abu Jahal. Dia cerdik, nego dia kaya raya. Ha, tapi pada masa yang sama, dia kehilangan akhlak, dia berada dalam jahiliah. Dan dia tidak boleh membezakan mana yang hak yang benar, mana yang batil yang salah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi sebenarnya kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Osman. Ha, tapi disebabkan masa tidak berapa mengizinkan. Baik, ambo teruskan kepada panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mukhtar bin Yaakob. Ustaz, bila kita masuk maulud Maulidur Rasul, ambo duk rasanya Masjid At-Taqwa ni, sini ni banyaklah pengajian pengajian ilmu agama, banyak juga selawat nak-nak malam. Tapi sebenarnya Ustaz, apa yang sebenarnya yang kita nak tahu tentang Maulidur Rasul? Apa yang Ustaz nak sampaikan kepada masyarakat di sini, penonton, pendengar Kelantan FM kita, supaya ada ibrah ataupun pengajaran dalam Maulidur Rasul? Dipersilakanlah Fadhil Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufir. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih polisi panel, sahabat ahli panel, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amun oyak sikit ya. Oyak sikit pengambo pun ngaji sikit juga. Bila ceramah Majlis Rasul, bual bicara Majlis Rasul, forum Majlis Rasul, selalu kita dengar orang baca. Tadi pun pengerusi ahli panel pertama baca, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak ni hasil dah, buah dia dah. Budak-budak sekolah kata ending, kesudahan dia tu situ. Sebelum nak sampai kepada ending, kesimpulan akhlak tu, dia ada tata cara dia. Dia ada tangga dia, tidak pakai boh tubik gitu duduk selalu. Lihat saja Allah Ta'ala ajar ke Nabi. Kalau nak memuliakan manusia ni, li utammima makarimal akhlak, munak beki nak molek perangai manusia ni, biar duduk di landasan yang betul. Pasal kuatamu ni, supaya mu alignment balancing. Manusia ni biar duduk atas ray sungguh. Dia gelecoh, dia gelecoh. Pasal asal jak tak kala deng, munggu mari daripada syurga belakang. Patut aku turunkan di muka bumi ni. Di muka bumi ni aku teh. Ada hak molek, ada hak tak molek. Dan aku datangkan hak molek tu seolah-olah macam supaya dalam syurga tu. Tapi ingat, itu sementara sahaja. Yang kekalnya syurga yang abadi tu. Tapi takut dia mabuk dah tiket tu. Dia mabuk dah di dunia ni. Jadi muntulung klik royak. Munturunkan ajar molek dia, biar duduk landasan yang betul. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW, nak jadi kesudahan, nak suruh biar berakhlak, akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhlukat, akhlak dengan manusia. Manusia ada ibu bapa, ada ulama, ada tok guru, ada orang tua, ada jiran, ada sesama Islam, ada jiran yang tidak Islam tapi dia jiran kita. Bagai-bagai akhlak tu, proses dia yang pertama sekali, kita kena baiki dulu iman dia. Baiki dulu iman, kakak dalil tu baiki dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama sekali kalau nak beragama, kerana orang yang beragama itulah sebenarnya orang yang berakhlak. Sebab tu orang kata, orang ada agama ni, orang ada agama ada pegangnya. Ada pegangnya. Pertama sekali, 13 tahun, Nabi SAW uli piling mantak sungguh, solid sungguh. Pegangan kepada amantu billah. Pegangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin sungguh-sungguh. Bahawasanya inilah khaliq yang maha segala-galanya. Hang muda sembuh sebelah pada ning ni adalah makhluk juga. Batu, kayu, berhala. Gapa dia saja mentengok benda yang mendatangkan manfaat pada mu, mampu sembuh. Matahari, api, gapa dia? Silap muntah. Mu kena amantu billah. Mu kena beriman dengan Allah SWT. Pasal dialah segala-galanya. 13 tahun Nabi uli, Nabi piling tentang keimanan pada Allah. Ingat benda mudah kaum muslimin muslimat. Zaman jahiliyah, orang dah jadi darah daging dah. Darah daging dah. Sembuh kakak-kakak tak pakar. Ya, kalau dong lagi orang kata. Memang bunuh orang. Berjudi, berzina, minum arak, riba. Semua mak nikah. Semua mak nikah. Khabar-khabar nak pergi raya. Hak dia mau buat ni kan. Tak kena ni. Dia mau tak boleh sembuh kakak-kakak ni. Dia mau kena sembuh Allah. Ingat semudah tu ke tuan tak? Nak pergi raya. Arak ni tak boleh minum. Tak boleh minum. Pasal dia akan jadi tak terkalu fikiran kita. Semudah tu kita nak ayak. Kita nak ayak. Yorak-yorak. Tak boleh hisap rokok. Patua kebasaan. Patua mesti ayak tak boleh. Ha, kita tengok kita. Dia ada lagi hukum makruh. Ya. Kolik, kok tu, kolik, kok tu, kolik, kok tu. Pasal dah biasa dah ajak kecil lagi. Bukan suatu perkara yang seni. Ni jak tak kalah dong daripada tok nenek dia lagi. Buat kakak-kakak kerja air lagu tu. Kapan buat semudah tu kita nak jubah. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi. Kalau nak beki manusia. Pertama sekali mak kena beki kakak dalai. Beki iman dulu. 13 tahun Nabi beki kakak ni. Berperang-perangan. Bunuh-membunuh antara satu sama lain. Kerana kis nak beki kakak ni. Hari ni yang berlaku perangan-perangan serupa zaman jahiliyah. Selalu amat sebut. Hari ni juga adalah merupakan kita berhadapan dengan krisis keimanan. Krisis keimanan. Batu pertama-tama sekali kita kena ada basic, kena ada asas-asas akidah. Kalau kita tak beki kakak ni, biar kena Allah Ta'ala sungguh. Biar kena Allah Ta'ala sungguh. Bukan setakat kena siapa dia Allah, Tuhan kita. Siapa dia Tuhan kita? Allah. Ramah tuan-tuan. Tapi lebih pada tu lagi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Pertama-tama sekali, mu kena yakin dan percaya. Mu kena beriman sungguh. Benda yang mu boleh dengar, tapi mu tak boleh tengok. Dosa pala. Syurga neraka. Azab kubur. Soal nak lenungkan aki, hisab, mizan dan bagai-bagai lagi. Mungkin nak yakin sungguh, barulah musmayah. Baru musmayah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dan kakak ni adalah hubung kait dengan keimanan. Wa yuqimus salah, baru mau mendirikan salat. Tapi kalau mu tidak mantap sungguh, perkara yang pertama beriman pada Allah Ta'ala. Tentang akidah peganganmu. Memang mu mengerjakan sembahyang. Bukan mendirikan sembahyang. Dua keadaan itu tuan-tuan. Ramai orang yang mengerjakan sembahyang. Tapi dalam masa yang sama belum tentu dia mengerjakan sembahyang. Tapi bila orang mendirikan sembahyang. Otomatik dia mengerjakan sembahyang. Amu teringat waktu amu forum di masjid. Tanah Merah, forum subuh bersama dengan seorang lecturer. Dia dekan di UiTM Malaysia. Amo terlupa nama dia, ustaz apa ya. UiTM Malaysia pinjam dia 2 tahun. Dia daripada UiTM Shah Alam. Amo tak ada nak catat. Dia kata ada seorang itu, doktor ke PhD ke apa dia kata. Dia kata, ilmu ni dia kata 10% ya. Ilmu 10% ya. Akhlak 90%. Ilmu 10% ya. Akhlak tu 90%. Orang tua zaman dulu, ngaji tinggi sebab kita. Nulis baca tak pandai. Nulis baca tak pandai. Paling tinggi kena nombor bah. Kalau nombor 3 tu jadi getih. Kalau nombor 2 baca. Tu je. Ya. Amu ingat lagi jangan yang kecil. Mau ayuh hantar sekolah. Takut tukar nombor bah. Ya. Tak ada pun suruh kerja kau tu kerja kau ni. Tak ada. Tapi tengok akhlak. Tengok akhlak. Ni buah motel orang ni. Ni buah jambu orang ni. Ni orang tua ni. Ni tu imen ni. Ni orang aling ni. Ni masjid ni. Ilmu? Ilmu. Nulis tak pandai, baca tak pandai. Maknanya akhlak ni 90%. Ilmu 10%. Ya. Yang terusnya dia kata. Yang kedua, bila sudah ada keimanan, step yang kedua, ilmu. Ilmu. Bila sudah ada ilmu, mu nak merealisasikan buah daripada ilmu mu tu, amal. Ramai orang banyak ilmu, ngaji, rata riti, naik kapal terbang, pakar naklik, negara, Arab, tempat orang perai dia pergi ngaji. Nak royak ngaji dari sudut ilmu. Habis pondok dia ngaji. Siapa pondok orang tak ngaji, dia pun ngaji. Pondok Derian dengan pondok Tunggu Bah. Nak royak nisbah pada ilmu. Tapi muazin hayya 'alas salam hayya 'alal falah lewat tak reti buat bodoh. Bukan buat bodoh pun memang bodoh pun. Allah Taala royak dah. Mari mari mari mari kamu nak berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Setiap kamu tidak ada uzur syar'i pun, tidak ada musyakkah. Mau duduk kedai keliling masjid tu ya. Tapi mau jawab, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Tak ada lah panggilan ajak ke keluar yang paling komplit sekali tu dia. Mau pandai jawab. Mari dah. Ilmu ada. Memang kau tahulah. Saya duduk ngajar lah mana lah Ustaz Usman. Kau tahulah main masjid ni pala banyak. Maya jemaah pala banyak. Nak begitu. Tak ada oyak lah. Bukan demo. Ya reti. Kawal lebih reti pada demo lagi. Noyak begitu. Pandah. Tapi mun tidak merealisasikan mana buah daripada ilmu mu tu. Mana buah daripada ilmu mu. Ha. Ilmu banyak. Ngaji Allah Rabbi ya Karim. Kalau sebutir kapung ni, kalau ada masuk universiti, sorak ke. Oh, berbuk nak buat natu. Dah mana cari? Nayak weh. Learning. Oh. Paling tidak sebutir rumah, sorak masuk universiti. Nayak weh. Tak ada lah ni. Diploma, ijazah, PhD, melambuk dah lah ni. Ni semua. Sejik, 4 orator. Hasil daripada ilmu tu nak tahu jadi kerja ada ilmu mu, tengok amal. Nak tahu amalmu itu jadi kerja ke tak, tengok akhlak. Buah amal ialah akhlak. Ni jelujur dia. Nabi membentuk liutammima makarimal akhlak bermula dengan dia baiki iman dulu. Pahami ayat-ayat Quran berkaitan dengan suruhan-suruhan. Langsung sahabat-sahabat mengamalkan apa yang Rasulullah sebut tadi. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dan judi tu memek nyakit setan, perangai setan. Bila Nabi royak, bila iman dia mantap, lolo-lolo katok selalu payah-payah arak. Dikatakan seolah macam nak banjir kota Mekah. Apa? Pasal bila kakah dalil tu mantap molek. Dia yakin, dia percaya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak akan kecek, tak akan royak, tak akan melakukan kalau kakah tu tidak mari daripada Allah SWT. Tak ada pun sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kita perhabis stok dulu ya Rasulullah, ada dua payah lagi duduk dapur. Habis hak ni kita berhenti lah. Sami'na wa ata'na. Bila royak je, jolah selalu. Bila dia kakah dalam mantap molek. Akhir sekali, jadilah akhlak yang mulia. Akhlak dengan Allah. Gapa dia Allah Ta'ala lari, gapa dia Allah Ta'ala suruh. Maka berakhlaklah dia dengan Allah. Akhlak dengan manusia. Menunjukkan bahawasanya amal ibadatmu itu diterima. Inna salata tanha anil fahsya' wal munkar. Mu sudah melakukan amal ibadat nama dia semayah. Nak tahu semayahmu tu jadi kedak, berbuah kedak, tengok dapat mencegah benda keji ke benda mungkar. Kalau mu masih lagi berlumuran, masih lagi duduk main dengan kakak tu, dengan benda fahsya', dengan mungkar, mu jawab sendirilah. Maknanya semayah bemung tu jadi kerja kedek. Mu kena cek adakah semayah bemung tu rojok kepada ilmu. Meliputi kedek. Tiga kakah tauhid, pekoh, tasawuf. Cek tengok datah lagi. Mu tengok setara mana peganganmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasira di atas kupasan. Nah, bagi pusingan pertama. Baris lagi ke fok kita belakang ni. Baik. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ambo yang besar yang ambo rasa yang nak disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mukhtar kepada kita malam ni. Bagaimana hidup Nabi SAW. Akhlak yang Nabi tunjuk kita nak realisasikan pada hari ini. Sebab itulah orang pada hari ini dia tidak ada krisis. Tak ada ilmu, ada ilmu sana. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seumpama pokok yang tidak berbuah. Kadang-kadang kita ilmu ada, amal tak ada. Ada orang amal ada, ilmu tak ada. Ada orang ilmu tak ada, amal tak ada, akhlak pun tak ada. Yang ini masalah ni. Nah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak petik satu lagi ayat Al-Quran. Allah suruh kita ambil Nabi SAW letak nombor satu dalam hidup. Suruh tunjuk, suruh jadikan Nabi SAW ni role model, idola kita. A'udzubillah.

أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Maknanya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, akhlak yang paling terbaik. Tak boleh cari dah manusia lain melainkan yang ada yang kita kena letak nombor satu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berada di dalam masjid, berada di luar, bermuamalah. Semua kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan selamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana hamba tengok tuan-tuan dalam keadaan bersemangat lagi, kita teruskan pusingan yang kedua, hamba pindah kepada

0: dalam satu riwayat hadis daripada Aisyah, Nabi wafat di atas pohon Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah mengatakan perkataan terakhir Nabi SAW, Nabi menyebut satu doa yang membawa sebutan itu, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah kekasihku yang paling tinggi. Oh ni sebutan yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Kemudian adalah riwayat-riwayat yang lain mengatakan Nabi sebut perkara-perkara lain. Tapi yang amun ayat ni, Nabi sebut Allahumma rafiqil a'la. Seolah-olah pada diri Nabi SAW, ada satu keadaan ketika itu Nabi tak sabar nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Baik, menurut Al-Fadhil Ustaz Osman, apakah makna di sebalik ungkapan, dan Ustaz boleh kaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa itu dengan kita pada hari ini untuk kita ambil ibrah pengajaran? Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga sahabat ahli panel dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Soalan yang ditanya kepada hamba tu, apa makna sebenarnya Ar-Rafiqul A'la? Dia ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit ataupun gering yang semakin hari semakin uzur, semakin hari semakin tak bermaya. Maka Nabi ni dalam keadaan demikian adanya para malaikat ia datang berkunjung menziarahi Nabi. Ia diketuai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian datang malaikat-malaikat lain semua untuk ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan segala semua urusan-urusan jawatan lain tu Nabi telah serahlah kepada orang lain untuk urus. Kalau ada orang nak mari tanya bab di segi pengurusan, bab masjid, bab harta, bab gotong-royong ni, Nabi telah tugaskan kepada para sahabat. Maka hari-hari terakhir itu terdengar Nabi orang yang memberi salam daripada luar. Lalu kata baginda, ya Fatimah, ayah mendengar ada orang memberi salam daripada luar. Tolonglah sambut dia. Jadi bila Fatimah pergi, Fatimah kata tak ada orang. Nak masuk pula, bunyi pula orang bagi salam. Rasulullah kata ada orang bagi salam, panggil dia masuk. Lalu Fatimah pun tengok dan Fatimah kata, ayah dalam keadaan yang sakit tenat, kalau boleh ada urusan, boleh berurusan dengan orang lain lah. Itunya Fatimah faham. Sebenarnya Fatimah masuk bagi tahu kepada Rasulullah, kata ada orang lelaki mari nak jumpa dengan ayah. Apa jawab apa Fatimah kata pada dia? Dia kata kalau urusan tu Fatimah kata pergi dengan orang lain. Lalu Rasulullah kata tidak Fatimah, sebenarnya yang datang itu adalah malaikat Izrail, iaitu malaikatul maut. Lalu dipersilakan masuk. Nabi bertanya, adakah wahai malaikat Izrail kedatangan kamu untuk menziarahi aku ataupun untuk mengambil nyawaku? Lalu jawab malaikat Izrail ataupun malaikatul maut, saya datang atas arahan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya datang dengan dua tujuan. Yang pertamanya untuk ziarah tuan, dan yang keduanya adalah untuk mengambil nyawa tuan. Untuk ziarah tuan ini juga perintah daripada Allah. Tetapi untuk mengambil nyawa tuan ini, kata malaikat Izrail, Allah Subhanahu wa taala suruh minta kebenaran, suruh mohon keizinan, suruh bertanya dulu keadaan itu bagaimana. Jika tuan, yakni Rasulullah, masih tak nak lagi, maka akan dipanjangkan. Tapi kalau tuan rasa nak mati, saya boleh ambil sekarang. Apa jawab Nabi? Inilah timbul persoalan yang dijawab oleh baginda Ar-Rafiqul A'la. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan amatlah elok mereka itu.

0: menjadi teman. Kita nak fokus sini adalah rafiqul, menjadi teman. Jadi maksud Nabi dikatakan kepada malaikat Israel tadi, ar-rafiqul a'la tu apa makna? Allahumma rafiqul a'la ni, ya Allah bersama sahabat yang maha tinggi ni. Maksud ar-rafiqul a'la tu sendiri ialah teman yang maha tinggi atau golongan yang mendapat kedudukan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Nabi berkata demikian, fahamlah bahawasanya malaikat Israel ini, malaikat Israel ini faham Nabi telah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman yang paling tinggi, teman yang paling rapat, teman yang paling agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi telah bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok tuan-tuan Nabi kita. Bagaimana Nabi ni, bukan nak kata Nabi tak kasih, tak cinta kepada dunia. Nabi letak kasih dan keutamaan kepada akhirat itu lebih daripada dunia. Dan Nabi sebenarnya mengatakan ucapan demikian itu memberitahu kepada kita bahawasanya baginda telah bersedia untuk menghadapi kematian. Dan bahawasanya hidup ini adalah merupakan suatu kehidupan yang tidak kekal abadi. Yang kita boleh ambil pengajaran daripada ungkapan Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang cukup bekalan, bagi orang yang cukup dah amalan dia, dia tak takut pun nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini yang kita takut, yang kita tak seronok, tak suka dengan mati ni, sebab kita tak ada bekal. Sebab kita tak ada amalan. Cuma ada bilang hari, ada bilang usia, tahun ni rakyat 50, tahun depan rakyat 51, tahun depan sekali lagi rakyat 52. Ada bilang hari, tahu-tahu peceng, tahu-tahu 70. Bekalannya mana? Sebab tu dalam kitab, rahsia kematian menceritakan kepada kita, setiap hari para malaikat, ada sejenis malaikat yang menyeru manusia, wahai orang-orang yang berusia 40 tahun. Sekarang inilah masa untuk kamu menuai, untuk kamu berladang, untuk kamu berkebun, menyediakan bekalan untuk kamu mati. Wahai orang-orang yang berusia 50 tahun. Inilah masa yang kamu nak menuai, yang kamu nak berkebun, nak berladang, telah berada di hujungnya. Wahai orang-orang yang berusia 60 tahun, sekarang waktu kamu untuk menuai, untuk bercucuk tanam, untuk berkebun, bekalan untuk akhirat kamu telah tamat. Maknanya apa? Usia tua, usia mati kamu di usia itu. Tetapi kita 40, muda 50, muda 60, muda, tak ada tua kita. Itulah silap kita. Sedangkan Nabi memberitahu kepada kita, aku sentiasa mengingati mati. Sekarang ini malaikatul maut datang menghampiri aku. Itu jawapan Nabi. Bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita boleh ambil pengajaran bahawasanya menunjukkan kerinduan baginda kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Betullah ayat Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maknanya Nabi itu lama dah buat persediaan. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan sebab Nabi itu sebagai contoh. Sebab setiap apa yang Nabi buat itu merupakan bekalan untuk balik menghadap Allah. Bekalan untuk balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bekalan untuk kita balik kepada akhirat. Yang kita kata tutur kata tadi, yang kita kata akhlak tadi, ibadat Nabi, rumah tangga Nabi, semuanya mendatangkan pahala. Semuanya adalah bekal untuk bawa balik menghadap Allah. Tapi kita yang tak faham. Ini ibrah yang kita boleh ambil. Dan yang paling menyayat hati, Nabi SAW berada di ambang hari kesakitan yang tenak dah. Di hari-hari terakhir dah Rasulullah nak wafat. Apa yang Nabi pesan? Iaitu baginda SAW masih tuan-tuan berpesan, li ummati as-salah, as-salah, as-salah. Nabi sabda dengan as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Hadis ni rawahu Abu Dawud mengatakan salat, salat dan jagalah apa yang ada di bawah tanggungjawab kamu. Hadis Nabi ini di saat-saat Nabi berada di ambang nak mati dah. Apa yang Nabi pesan? Nabi pesan untuk kita sebenarnya. Apa yang Nabi pesan? Sembahyang. Ni pesanan Nabi yang pertama, pesanan Nabi terakhir. Dan soalan ni lah yang akan ditanya ketika kita mula-mula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, iaitu sembahyang. Maknanya menunjukkan Nabi itu sayangnya kepada kita, jaga ingatan ini. Jaga pesanan ini, sembahyang. Apa jua keadaan kita sekalipun, penat letih, kena sembahyang. Sibuk setahu mana pun kita kena sembahyang. Sakit setahu mana pun kena sembahyang. Tidak ada istilah uzur, tidak ada istilah dibenarkan, dikecualikan sembahyang. Bagi orang yang apa yang dihadapi, tak ada. Sebab Nabi Usmaya, Nabi tuan-tuan, tak pernah meninggal salat berjemaah sepanjang hidup baginda, kecuali sehari dua sebelum baginda meninggalkan alam ini. Ketika Nabi surah pula, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Itulah yang hari tak, yang Nabi tak mampu nak jadi imam. Nabi kata, aku minta Abu Bakar tolong ganti. Itu saat-saat akhir. Dalam saat gitulah kata Aisyah, Nabi sebut as-salah untuk umat dia. Jaga sembahyang kata Nabi, dan jaga orang-orang di bawah tanggungjawab kamu. Mana kita kena ambil hal, betapa sungguh Nabi itu benar-benar memberi peringatan kepada diri kita. Lalu kita tengok bagaimana Nabi SAW mengakhiri kehidupan baginda di dunia ini. Dah setelah Nabi itu berada di ambang kematian, apa yang Nabi ingatkan? Iaitu bukan harta yang Nabi sebut. Jadi kita hari ini kita binalah hidup kita tuan-tuan. Nak jadi sebagai seorang yang sentiasa banyak bersedekah derma. Kalau kita Allah Ta'ala kurniakan harta benda. Kalau kita jadi orang yang ada ilmu, sumbang khidmat baktilah ilmu kita pada orang ramai. Kalau kita ni jenis suka minat, berehi, suka membaca Al-Quran, pandang aja, ajarlah Al-Quran. Dan kalau kita seronok suka dengan masjid, selalulah datang ke masjid. Kita ni suka berzikir kepada Allah Ta'ala. Selalulah sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Semoga bidang-bidang yang kita ceburi ini semuanya merupakan ladang-ladang pahala untuk membela diri kita di hari akhirat. Nampak ada? Itulah yang diajar oleh Nabi. Itulah yang diterbiah oleh Nabi. Lahirlah orang-orang hebat seperti yang kita nyatakan tadi. Maka kita hari ini yang hidup di hujung-hujung usia dunia, yang hidup di hujung-hujung usia kita, maka banyak kalah kita menyediakan bekalan untuk akhirat. Ayat tadi menyatakan wal akhiratu khairun wa abqa, tu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maknanya di situlah tempat tinggal kita yang sebenar, dan Nabi akan berbangga dengan kita jika ini yang kita ikut jejak langkah baginda. Itulah untuk kita pada kali ini. Dan terima kasih banyak. Siru ala barakatillah aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira di atas kupasan Al-Fadhil Ustaz Osman kepada kita tentang adakah persoalan yang besar yang timbul pada malam ini, iaitu bersediakah kita menghadapi kematian sebagai persediaannya kita menyediakan bekalan. Bekalan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang cerdik itu apabila dia al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan dirinya. Dan Nabi SAW kata apa? Orang yang cerdik itu adalah dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia sentiasa hisab, muhasabah diri dia untuk dia beramal selepas daripada dia mati, dia nak duduk mana? Dua tempat je kita nak pergi belaka tuan-tuan, sama ada syurga wala iyazubillah neraka. Maka kita pilihlah pada kehidupan kita ini persediaan bagaimana yang kita nak buat, 1001 jalan yang kita boleh usahakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang seterusnya ambo tidak tak sinak memanjangkan lagi perbahasan. Ambo teruskan lagi forum kita pada malam ini dengan panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Mukhtar bin Yaakob, sebagai kesimpulan yang kita nak cantumkan dalam forum bersama dengan Masjid At-Taqwa Mukim Pula ni. Apa yang Ustaz nak sampaikan, yang nak tambah sebagai kesimpulan kepada kita, orang kaya panggil wakilah nak buat klik di rumah, nak buat klik di rumah, insyaAllah dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih posisi panel, sahabat lalu panel, muslimin muslimat mati Allah subhanahu wa ta'ala. Nak sapa tiga je dah, tak sehusing lah, tak sehusing. Tok Guru Ambo Pseda, dia kata kalau kita kuliah ke forum, ke ngajar orang, ke apa, kita tengok orang depan kita. Kalau orang depan kita baik ke kaki, sapa tiga kali baik berita berhenti, dia kata nak gitu. Gak mau tengok kaki, popah, popah, popah belakang dah. Sikit lagi. Kita dapat simpulkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melahirkan ada empat kategori manusia. Kita kalau kita boleh duduk kategori yang pertama, orang budak-budak muda kata tabik spring. Boleh duduk kategori yang pertama, duduk kategori yang kedua, tak apa dah. Alhamdulillah dah. Waliazubillahi min zalik, minta Tuhan jauhlah, janganlah duduk kategori yang ketiga. Lebih-lebih lagi yang keempat. Jadi kita tengok kategori yang pertama. Beruntung orang ni Allah Ta'ala bagi kaya iman, kaya harta. Kaya iman, kaya harta. Bila dia kaya iman, dia melakukan amal ibadat. Seberapa banyak yang dapat. Pasal nak melakukan ibadat, modal dia iman. Modal dia iman, baru dia boleh melakukan ibadat. Dia kaya harta, dia boleh beli belaka atas muka bumi. Bila dia boleh beli belaka, kerana kis dia kaya iman, hak bagai dia guna, dia beli, dia buat gerapa dia dengan piti mah dia tu, jadi sebagai sedekah, jadi sebagai benda yang mendatang manfaat pahala ke dia. Hebat orang ni. Butung orang ni. Bahasa mudahnya adalah kaya iman, pas kaya harta pula. Terima kasihlah semua, minta maaf. Akhirnya, akulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini yang menerangkan kepada kita tentang banyak perkara. Tetapi kena ingat saat ini, boleh sekali lagi, pak kelah manusia yang setara yang saat ini, dua yang kita mitok-mitok kita nak, dua lagi kita tak si. Ingat ke tak ni? Yang penting, ingat ke? Yang pertama kepada dia, kaya iman, kaya harta. Yang kedua, kaya iman, miskin harta. Yang kedua. Yang ketiga, kaya harta yang kita tak si ni. Kaya harta, miskin, iman. Yang terakhir, miskin harta, miskin iman. Yang tu kita tak si. Pak tu, dua yang kita nak, dua yang kita tak si. Tu insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka forum kita sudah berada di pengakhiran. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh panel kita pada malam ini memberikan satu kebaikan yang boleh kita bawa balik pada malam ini insya-Allah. Dan hamba sebelum nak menutup tirai forum Maulid Rasul Masjid At-Taqwa Mukim Pula ni, amun nak ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh barisan ahli jawatan kuasa masjid. Terima kasih amun ucapkan kepada Kelantan FM pada malam ini bersama-sama datang membuat rakaman. Dan insyaAllah akan disiarkan tidak lama lagi lah. Dan tidak dilupakan yang paling amun nak kredit sekali pada malam ini, kedua-dua ahli panel, terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Osman, Ustaz Mohtar pada malam ini. Disebabkan sudi hadir ke Masjid At-Taqwa mencurahkan ilmu kepada kita. Nah, insyaAllah itu sahaja apa yang baik. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan daif datang daripada saya dan juga ahli panel. Mudah-mudahan ada kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi, salam Jumaat, salam penghulu hari untuk set-set kita belakang yang masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM untuk edisi Jumaat pagi ni, 18 September 2026. Saya Dia Fauzi temani anda sehingga jam 2 petang. Apapun, saya doakan yang baik-baik saja mengiringi kehidupan anda untuk pagi Jumaat ini, insyaAllah.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.25 minit pagi. Assalamualaikum. Saat ini Wisalia, tetapi kita Wisalia sekali lagi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan. Siap-siap awak berlakon, tak kisahlah duduk mana sekalipun deh. Duduk di Gomusa mungkin ada juga pendengar kami, ataupun berada di Johor Darul Ta'zim, ataupun berada di Sarawak Bumi Kenyalang dengar menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, alright. Dan ini kita nak kongsi-kongsikan jugalah dengan set-set awak, terutamanya set-set warga Tanah Merah. Esok 19 September bermula jam 7.30 pagi hingga 1.30 petang berlangsungnya Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di Dewan Semai Bakti Felda ke Mahang 2. Dan kini dibuka pendaftaran Wira Internet Selamat. 70 orang terawal yang mendaftar akan menerima cendermata dari MCMC. Jadi tunggu apa lagi? Pakat daftar belakang. Mana tahu awak di antara 70 orang yang bertuah yang daftar awal boleh hadiah.

0: Pedang keris panjang dan sundang diraja merupakan tiga senjata Melayu lama yang menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Ketiga-tiganya diambil daripada bentuk senjata Melayu zaman dahulu dan melambangkan kebesaran, kekuasaan serta kedaulatan institusi beraja. Keistimewaannya dapat dilihat pada reka bentuk dan hiasan yang penuh nilai seni. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak serta dihiasi ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya, menjadikannya bukan sekadar senjata tetapi juga warisan seni dan budaya Melayu yang mempunyai nilai sejarah. Ketiga-tiga senjata ini turut menjadi sebahagian daripada peralatan yang digunakan dalam istiadat-istiadat rasmi diraja, sekaligus mencerminkan warisan, kemegahan dan kesinambungan tradisi Melayu dalam sistem beraja di Malaysia.
1: Okey, itu dia tahukah anda. Tapi sekarang ni di talian kita ada siapa ni? Cik Lin ke siapa?
2: Ya, saya.
1: Ah, hari ni Lin. Kalau tak Lin dia ada menawar. Kalau tak menawar dia ada Saiful. Okey, Lin. Hari ni tajaan dia berkenaan dengan tilam organic mattress, betul?
2: Betul.
1: Alright, tak nak buang masa Lin. Ada 15 minit saja, tapi 5 minit terawal mungkin nak bawa kata nak kenalkan promosi atau sebagainya. Silakan. Yeah.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar, bakakak semua? Jadi, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Kalau Organic Mattress ni, kita dekat sini mempromosikan ataupun menjual lembek lah. Ya. Kalau orang Pantai Timur panggil lembek. Yang mana lembek-lembek yang kita jual ni, kesemuanya kita hasilkan sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi ada yang terkejut oleh daripada Perak jauh tu kan. Jadi tak perlu risau, walaupun kami dekat Perak, tapi penghantaran kami akan sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penghantaran kita akan buat ke seluruh tempat, bukan saja di Kelantan tapi di seluruh semenanjung Malaysia, di Pantai Timur, Selatan, Utara, semua kita hantar. Okey, dan cara nak buat tempahan, nak buat belian pun sangat mudah. Hanya perlu telefon sahaja, bagi tahu kami nak cari tilam saiz apa. Ya, nak cari lembek yang padat ke, yang separa padat ke, nak cari lembek yang tebal ke, yang nipis ke, yang macam mana, kami akan sediakan. Jadi penghantaran kita akan uruskan ke rumah. Setibanya barang ataupun lembek ni di rumah, barulah buat bayaran. Bayaran pula nak bayar tunai boleh, online transfer boleh, kredit card boleh, debit card boleh, SP later pun boleh. Okey, jadi untuk lembek ni, kalau kita tengok dekat pasaran, lembek mungkin boleh kata samalah ya. Kebanyakan dari segi mata kasar tu nampak macam sama. Tapi yang tak sama dia apa? Sebab bila kita buat sendiri, kita menggunakan bahan kita sendiri. Jadi bila guna bahan sendiri tu, ya, kualiti grade dia tu dapat kita jaga, dan tentu ada rasa yang tak samalah dengan tilam-tilam ataupun lembek-lembek di luar. Lembek yang dihasilkan oleh organik ni kebanyakannya memang secara keseluruhannya lah, dia mesti kena ada basic. Nah, basic tu apa? Sokongan, ya, keselesaan. Yang penting bila baring, dia tak mudah tenggelam mengikut lekuk, mengikut berat badan kita. Okay, itu istimewa. Jadi lembek di organic mattress kita buat khas untuk bantu mereka yang ada masalah berkaitan dengan tidur, masalah berkaitan dengan belakang, dengan pinggang, yang rasa tak selesa bila berbaring atas lembek. Okay, jadi lembek di sini kita ada beberapa pilihan. Antaranya kita ada lembek Anissa, kita ada lembek manja organic premium juga, kita ada lembek sabut kelapa, dan kita ada lembek getah asli. Tapi hari ini mungkin Lin tak sempat nak kongsikan semua lembek yang ada. Mungkin Lin hanya pilih 2 atau 3 lembek sahaja. Jadi kita tak nak buang masa. Ya, hari ini kita masih lagi meneruskan kempen promosi menunggu hari gaji kita. Okay? Jadi hari ini apa lembek yang kita nak bawa? Yang pertama kita ada lembek Anissa ketebalan 8 inci. Siapa tengah cari lembek untuk bilik tetamu ataupun bilik anak, ya, ataupun nak letak dekat homestay, ya, atau nak guna untuk diri sendiri. Lembek ni dia boleh tampung berat sehingga 160 ke 180 kilogram untuk 2 orang. Ya, lembek Anissa kita hanya buat 1 ketebalan, 1 saiz sahaja. iaitu saiz queen. Ketebalan dia 8 inci. 8 inci ni kalau ikut jari saya ni sejengkal. Tapi bila duduk, bila baring, dia tak melendut mengikut berat badan. Itu yang seronoknya bila guna lembek ni. Dan kita boleh pusing kiri kanan pun dia tak bergerak. Pasangan sebelah tak terasa gerakan tu. Okey, jadi untuk lembek Anissa 8 inci ni, harga pasaran kita jual RM999. Harga pasaran RM999. Tapi sebab ada promosi, itu bestnya beli dengan organik. Lembek lama tak perlu fikir dekat mana nak buang. Sebab tuan-tuan boleh trail, boleh tolak dekat kita lembek lama. Lembek lama tu tak kira apa teh, apa jenama pun boleh. Boleh trail dan kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada RM999, tolak RM300, hanya RM699 sahaja. RM699, kita boleh guna sehingga 10 tahun dan setiap hari dia akan bantu kita untuk tidur, untuk keselesaan, untuk sokongan belakang dan sebagainya. Ya, nak bila seharian dari pagi sampai ke petang, ada sampai malam, kita bekerja mencari rezeki, menguruskan rumah tangga, buat itu ini kan, berniaga dan sebagainya. Bila balik, badan kita mesti nak berehat atas tempat yang betul, atas lembek yang selesa. Tapi bila balik, kita baring, lembek kita rasa spring, lembek kita rasa panas, lembek kita rasa melengkung, tenggelam timbul. Jadi sudah pasti akan buatkan badan kita rasa lebih penat. Jadi kita yang boleh menentukan dekat mana kita nak berehat. Hanya kita yang boleh tentukan ya, macam mana kita nak rehatkan badan setiap malam. Okay, kalau kita benar bekerja di luar pun, kalau ada satu lembek yang bagus, kita tahu dah malam nanti bila balik ada lembek yang bagus menanti untuk kita beristirahat. Jadi apapun yang mana nak dapatkan lembek ni, boleh terus hubungi Lin. Sebab yang ni sekali skala je dia ada. Okay, dia tak ada hari-hari dan kita pun bersiaran untuk bulan ni, hari ni lah. Jadi yang mana nak, kena telefon dengan selalu. Nombor telefon Lin berapa? 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, baik, kita berhenti berehat sekejap. Jangan pergi mana-mana. Lepas ni kita sambung lagi.
1: Kita layan dulu lagu dari Wani Carey, Jangan-Jangan. Dan selepas itu akan kembali bersama dengan Lin untuk tajaan Tilam Organic Mattress.

0: Alright, itu adalah lagu dari Wani Carey dan masih lagi berbaki 5 minit terakhir bersama dengan Lin. Okay, Lin.
1: Ya, saya.
0: Ingat Lin lagi mana dia senyap. Okay, Lin. Ada 5 minit terakhir lagi untuk Lin teruskan promosi mengenai Tilam Rogani Mattress. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi nampaknya ada orang Kota Baru Pasir Mah yang dah telefon kita untuk dapatkan lembek Anissa. Jadi bagi anda yang nak dapatkannya tu, jangan terlepas peluanglah. Daripada RM999 ya, hari ini kita bagi untuk lembek yang boleh bantu anda tidur dengan lebih baik ya, sokongan yang lebih sempurna pada waktu malam. Okey, nak lebih sempurna lagi ya, nak lebih sempurna lagi, nak letak dalam bilik utama, apa kata dapatkan lembek manja organik. Manja organik ni acap kali, sering kali kita war-warkan. Sebab apa? Sebab Lin tak nak anda terlepas peluang untuk gunakan manja organik. Yang ni antara produk best seller, dah 32 tahun dah dalam pasaran bersama kami. Okey, apa kelebihan manja organik? Apa perbezaan manja dengan lembek-lembek di luar? Okey, untuk lembek manja ni, dia boleh bantu secara menyeluruh. Rehat tu apa? Ya, bila balik penat, balik bekerja, bukan saja badan je penat, tapi otak pun rasa letih. Okey, jadi istilah rehat tu bila kita dapat berbaring, kita rasa leganya kan. Jadi itu ya, dia boleh mengurangkan rasa penat, rasa letih seharian tu ya, daripada 10 kepada 1 2. Itu kelebihan manja. Sebab bila baring je, dia akan tolak bahagian belakang ke atas, dia tak membenam ke bawah. Jadi tu buatkan badan kita kadang pusing kiri kanan pun berbunyi belakang, sedap sangat. Lim pun memang menggunakan manja lah. Okey. Jadi untuk produk manja ni, dia tak bergerak bila kita atau pasangan menukar posisi. Kita pusing kiri ke kanan pun sama aja, dia tak bergoyang. Okey, lepas tu kita ada ruang masing-masing atas lembek, tak perlu berhimpit kalau musim panas ke apa kan. Tak perlu berhimpit. Bila seorang pusing, seorang tak ikut sama. Dan dia boleh pakai dua-dua side. Dan untuk manja ni, dia ada anti habuk, anti hama kain pun. Kita guna kain yang sejuk yang ada teknologi pembebasan haba dua kali lebih pantas. Dia ada daun organik untuk menjaga kebersihan tilam. Dan untuk lembek manja ni, dia jaminan yang kita beri sehingga 10 tahun. Jaminan ni bukan beri saja-sajalah, kena pakai, kena guna bahan yang berkualiti untuk pastikan ya, kita boleh guna lembek ni sehingga 10 tahun. Okey, harga dia RM1,700, itu harga asal. Okey, tapi ada promo untuk trade-in lembek yang lama, boleh tolak lembek yang lama. Potongan RM300 ya diberi. Jadi daripada RM1,700 tinggal RM1,400. Tapi untuk hari ini, kempen untuk hari ini, hari last day untuk kita bersiaran. Jadi dapatkan dengan harga di nak belanja hanya RM1,000 sahaja untuk 8 inci manja organik. Kalau kata nak tebal sikit, boleh dapatkan yang 10 inci untuk lembek queen size. RM1,200 untuk 10 inci, RM1,000 untuk 8 inci.

0: Menang membeli, menang memakai. Beli sekali sebab produk ni, lembek ni, kita nak beli hari ni, bukan esok simpan, lusa pakai, tidak. Setiap malam kita nak pakai. Jadi kena pastikan lembek yang ada tu lembek yang bagus. Sebab macam Lin kata tadi, bila kita buat kerja penat ke di sana ke sini, kita tahu dah malam nanti tidur atas lembek manja ni settle lah. Jadi itu pengalaman pelanggan kita yang bila menggunakan lembek, hari pertama guna pun esok pagi kita telefon macam mana, tadi guna semalam manja, baik okey ke? Ya, Alhamdulillah rata-rata berpuas hati. Jadi hanya RM1,000 aja untuk dapatkan satu lembek yang baik. Kalau nak yang 69 pun ada, nak lebih murah pada tu pun ada. Ada yang 488 ya. Murah bukan kita turunkan kualiti. Kualiti sama, cuma murahnya sebab ada promosi. Okey, jadi apa-apa telefon ni segera 013-584-0288. 013-584-0288. Ini ulang sekali lagi, 013-584-0288. Nombor ni saja yang sah untuk tempahan lembek manja organik. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jangan lupa follow TikTok kita Organic Match. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan Lin untuk tajaan Tilam Organic Mattress, membawa kita ke pukul 11.47 minit tengah hari. Jam 12 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti berita utama yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Maklumlah hari Jumaat deh. Berita kita pun orang kata berubah sikit dia punya masa. Sama-sama utama ni pukul 1, tapi hari Jumaat kita siar pukul 12 tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus layan Radio Malaysia Kelantan FM. Kelantan FM.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Di mana saja anda berada.

0: yang terbaik kami keurangkan untuk anda.
1: Okey, Kelantan FM PDH terasa anda. Assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi. Kelantan FM pastinya ada seorang untuk sesi awak belakang, okey? Dan mungkin juga ada antara kita yang baru saja mengikuti siaran kami. Harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam. Alright, dan dalam akok hari ini, petang ni bersama dengan Mak Do dan 6 hingga 9 malam hari Jumaat baru Deng akan mari. Dan selepas tu 9 hingga 12 malam bersama dengan Cik Su Dalai Cekok. Dan setiap hari Jumaat pastinya ada kelas Gukita. Kelas Gukita ni menampilkan tetamu-tetamu yang orang kata famous-famous lah deh di Radio Kelantan malam ni. Dan nak tahu siapa, kena tunggu. Rasanya Cik Su blast dah dia punya poster. Tetamu ni merupakan orang kata pasangan suami isteri. Insta famous jugalah. Jadi boleh pakat tunggu malam ni, boleh tengok live lah sama ada di FB ataupun di TikTok ataupun di kedua-duanya sekali. Alright, siap-siap awak bereh kau belakang. Kau tengok kau jelon ni 12-15 minit tengah hari. Dan saya percaya tak, ibu-ibu, puan-puan semuanya, suruh rumah kita tak, suruh rumah suri hari bekerja, dia jadi orang yang bekerja, wanita yang bekerja ya. Tapi hari Jumaat Sabtu ni dia jadi suri rumah. Mesti duduk bertungkus lumus, duduk dapur, duduk gaya-gaya dapur dah. Nak masak gapo agak-agak hari ni, gula, lemak ketel ataupun tule. Ataupun gapo lagi. Hok sedak-sedak lah, kita bihok sedak-sedak. Kari ikan tergiri. Macam-macam lah dia. Apa-apa pun saja, apa sahaja juadah yang anda masuk hari ni, sentiasa orang kata menjadi igawan suami kita, anak-anak kita, di mana sahaja mereka berada. Biar pergi mana tu, tengok semua-semua mau nak balik, tengok apa, tengok sedaknya air tangan Cik Yah kita, sedaknya air tangan Kak Weh kita, ha, biar tentu gitu. Apapun, jangan ke mana-mana, kekal bersama Kelantan FM. Pastinya di jam ini banyak benda yang kita boleh kongsikan dengan anda, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang sentiasa orang kata segar di halwa telinga kita semua. Right, lain lagu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari. Dan selepas tu sebuah lagu DK dari Amy Sukmasari, Tak Berani Nak Teguh, untuk anda gurali Kelantan FM. Lom.

Okey, itu dah bintang budak kacamata. 12.32 minit pagi. Minit pagi. Belum tengah hari dah lah. Ada boleh tukar kita pagi dengan tengah hari ni. Gitulah dok. Kita bila kita bekerja di hari orang cuti ni, kadang-kadang ada nana-nana gitu. Alright, ini nak kongsikan dengan anda sedikit mengenai hebahan Pesta Flora Negeri Kelantan. Dan set-set awak semua pakat, kata pakat meriahkan Pesta Flora pada 24 hingga 27 September ini bertempat di Taman Perbandaran Tengku Anis Tanjung Chak, Kota Baru. Jadi pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti belakor sepanjang pesta berlangsung, antaranya pameran landscape, pameran bunga ros, plaudarium, persembahan kebudayaan Petting Zoo, pameran unggas, pertandingan fotografi dan video pendek, dan juga jualan usahawan IKS, dan serta macam-macam lagi, ada cabutan bertuah dan juga kuis dengan hadiah menarik. Jadi pakat gila mengamal deh di Taman Tengku Anis pada 24 hingga 27 September ini, sempena dengan Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 Alam Lestari Community Harmony. Sebuah lagu Inggeris dari Michael Learns to Rock, 25 Minutes. Belit lidah-lidah nak sebut ni. Terus layan Gugali Kelantan FM.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.

Assalamualaikum. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tinong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nga fang tang pe nak kap. Kokun mak kap. Sawasdee kap.

0: Okey, baiklah, sekarang tepat 1:06 minit tengah hari. Untuk seketika kita akan bersama dengan DJ Ruslam Cik Soh yang berada di di perkarangan Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru untuk siaran langsung khutbah Jumaat. Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan Sdugadia Fauzi di Konti Wau, Kelantan FM. Dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru sempena siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, yang berhormat Sahibu Samaha Datuk Kaya Purba Datuk Haji Muhammad Sukri Muhammad Mufti Negeri Kelantan, yang bertajuk Sambutan Hari Malaysia, tajuk khutbah pada hari ini. Dan untuk makluman para pendengar Kelantan FM, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 1:08 minit tengah hari, dan sebentar lagi sama-sama kita ikuti azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru pada hari ini, iaitu Ustaz Khairul Azwar alias, dan manakala Bilal kedua yang akan mengazankan azan kedua nanti, iaitu Ustaz Qais bin Zainuddin. Dan untuk maklumat anda, saya perhatikan di ruangan solat Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, di mana muslimin telah pun memenuhi ruangan solat untuk menunaikan solat fardu Jumaat, dan sekaligus akan mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas nanti. Dan sementara kita menunggu azan pertama yang akan diazankan, saya mengulas sedikit sebanyak tentang sambutan Hari Malaysia kali ini, yang mana rakyat Malaysia telah pun menyambut semalam, iaitu 16 September 2026, di mana sambutan Hari Malaysia yang mula dimasukkan dalam takwin rasmi nasional pada 2010 untuk mencerminkan perubahan dalam memahami aspirasi Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dalam pembentukan Malaysia. Dan selepas lebih 40 tahun sejak penubuhan Malaysia, di mana 16 September sebelum ini tidak diangkat sebagai detik keramat nasional, sebaliknya tumpuan lebih diberikan kepada sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos sebagai Hari Kebangsaan. Dan bila mana kali pertama dalam sejarah tanah air sebuah pentadbiran kerajaan persekutuan yang dibentuk pasca pilihan raya umum 2008 tidak mendapat majoriti 2/3, bermula angin perubahan kepada lanskap politik nasional, antaranya ialah kesedaran untuk lebih menilai dan memaknai aspirasi rakan kongsi di wilayah Sabah dan Sarawak. Dan saudara, di mana sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama, saya masih lagi menunggu untuk kita ikutinya, yang mana tajuk khutbah pada hari ini, sambutan Hari Malaysia, di mana kita perhatikan semangat patriotik seluruh rakyat terus disemarakkan melalui pelbagai program pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri yang berlangsung meriah di seluruh negara semalam. Namun apa ke

0: dan azan kedua yang telah pun diazankan oleh Ustaz Khais bin Zainuddin, iaitu bila yang bertugas pada hari ini. Dan bila saudara, kita ikuti kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, yang berhormat Sahibu Samaha Datuk Kaya Perba Datuk Haji Muhammad Sukri Muhammad.
1: Alhamdulillahilladzi a'tana ni'mal ittihadiyah wa akhrajana min quyudil isti'badiyah wa hadana ila tariqatis sa'adati libna'il hukumati wal ummatil qawiyyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد الذي صرف في طاعة ربه عمره وسنه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومن دونه من وال. Sesungguhnya Allah tidak mengubah satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki suatu keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tiada siapa yang dapat menolaknya dan tiada siapa yang dapat menjadi pelindung mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ikhwanul muslimin, di kesempatan yang penuh barakah ini, di hari Jumaat yang mulia, hari yang menjadi penghulu kepada semua hari, di rumah Allah, masjid yang mulia ini, saya mulai khutbah ini dengan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada segenap sudut hati para jemaah sekalian agar sentiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi semua larangannya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bahwa Allah bersama-sama orang yang bertakwa. Ikhwanil muslimin, ada ungkapan kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita sekarang hidup di atas bumi yang bernama Malaysia, yang dahulunya bernama Semenanjung Tanah Melayu. Di sini kita menghirup udaranya. Di bumi ini kita mencari rezeki. Kita mendidik anak-anak, membesar anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah langit Malaysia inilah kita memohon, kita mengharapkan agar dapat terus menikmati keselamatan, keamanan di bawah riayah inayah pertolongan Allah, agar kemerdekaan negara kita terus berkekalan di sepanjang zaman. Kita perlu ingat, negara boleh aman bukan terjadi secara kebetulan. Ia dibina oleh pejuang-pejuang kemerdekaan dengan pengorbanan dan air mata. Ia dipupuk dan dipelihara dengan adanya kerjasama dan kesetiaan antara rakyat dan para pemimpin, dan dijamin kekal kukuh dengan wujudnya perpaduan di kalangan rakyat yang mempunyai akhlak yang mulia serta iman yang mantap, yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada firman Allah, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'azabi la syadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu tahu bersyukur, kami pasti akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu kufur, engkar, maka sesungguhnya azabku amatlah keras dan pedih. Petikan surah Ibrahim ayat 7. Ikhwanul Muslimin, hari kebangsaan Malaysia bukan sekadar hari untuk bendera Jalur Gemilang berkebar, lagu-lagu patriotik dikumandangkan dan pelbagai program kenegaraan dianjurkan. Ia bukan hari sekadar simbol, slogan, tema sambutan, tetapi ia adalah hari yang membawa mesej yang besar. Hari untuk kita bertanya kepada diri masing-masing, apakah sumbangan kita, pengorbanan kita kepada negara ini? Adakah kita berjaya menjadi rakyat dan umat yang membina atau rakyat yang meruntuh? Adakah lidah kita selain menyanyi lagu negaraku, pada masa yang sama lidah kita juga menyemarakkan api perbalahan dan permusuhan sesama sendiri? Apakah tangan kita bekerja penuh tanggungjawab dan amanah, atau tangan kita pecah amanah, mengambil rasuah, mencuri hak milik masyarakat, mengambil yang bukan hak? Ikhwanul Muslimin, kemerdekaan yang hakiki dan sejati bukan setakat apabila penjajah Inggeris membebaskan negara kita ini daripada belenggu penjajahan, yang rakyatnya, masyarakat negara ini dilayan sebagai hamba, berjiwa sebagai anak jajahan. Kemerdekaan yang sebenar sejati ialah apabila kita sebagai rakyat negara ini berjiwa merdeka, bebas dari menjadi hamba kepada hawa nafsu liar. Ramai yang tinggal di negara merdeka tetapi jiwa masih dijajah. Ramai bebas tetapi penjara oleh pemikiran barat. Mereka walaupun termasuk dalam kalangan golongan terpelajar, tetapi pemikiran, gaya hidup, cita rasa adalah pengkagum Inggeris, pencinta barat yang melulu. Mereka berbangga dengan kemajuan, tetapi pada masa yang sama menternak, memelihara makhluk perosak yang meruntuhkan akhlak masyarakat yang menjadi tiang kepada kemajuan sebenar. Sebuah bangsa tidak menjadi lemah disebabkan kurangnya bangunan pencakar langit, kurangnya lebuh raya. Tetapi suatu bangsa menjadi lemah apabila amanah dikhianati, apabila janji tidak ditepati, apabila kejujuran dipandang bodoh, apabila rasuah dianggap perkara biasa, apabila perbuatan memfitnah hiburan. Ikhwan Muslimin, sangat benar untuk menuntut dan mencapai kemerdekaan bukan perkara mudah. Namun mempertahankan dan mengisi kemerdekaan lagi susah. Dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kita ini, kita harus cukup waspada dan harus menghadapi cabaran dan gugatan terhadap kita umat Islam Melayu. Suatu fenomena yang perlu diberi perhatian secara serius oleh umat Islam Melayu apabila perlembagaan negara kita memperuntukkan dalam perkara 31, Islam ialah agama bagi persekutuan. Peruntukan ini tidak memberikan kepastian tentang kedudukan negara sebagai negara Islam. Kekaburan dan ketidakpastian itu diambil kesempatan oleh golongan tertentu untuk mentafsirkan bahawa Malaysia adalah negara sekular. Lantaran itu, umat Islam Melayu wajib mematahkan usaha yang dirancangkan untuk mensekularkan negara kita ini. Ikhwanul Muslimin, dalam suasana yang agak kritikal yang umat Islam Melayu hadapi waktu ini, sepatutnya dan sebenarnya mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpecah belah. Untuk umat Islam Melayu berada di pinggir tepian gelanggang, untuk umat Islam Melayu terus berada dalam serba kedaifan, untuk umat Islam Melayu ditimpa petaka, ayam dikepuk padi mati kelaparan, itik di air mati kehausan, senjata yang paling kuat umat Islam Melayu miliki sekarang ini ialah, perlu kita gunakan ialah perpaduan. Lantaran itu, marilah kita isi dan mempertahankan kemerdekaan dengan menghentikan tindak tanduk memperbesarkan keretakan perpecahan. Hentikan gerakan melebarkan jurang pemisah antara sesama kita. Marilah kita hidup suburkan budaya berbaik sangka antara satu sama lain. Kita urus perbezaan pendapat dan pandangan biar menjadi rahmat, bukan musibah. Marilah kita cari titik-titik kesepakatan dengan menutup segala pintu perpecahan, dengan membuka pintu hati dan fikiran untuk menyegarkan rasa cinta, kemesraan, rasa uhuwah, persaudaraan dan bekerjasama

وافقتنا عليه، ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. Kita bekerjasama bertolong bantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surah Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, yakni agama Islam. Janganlah kamu berpecah belah. Dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika dahulunya kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Bersatu kita menghargai nikmat Allah, berpecah kita mengundang laknat Allah. Ikhwanul muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana, bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh, menghindari segala perkara yang bawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan, salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia sampai ke akhirat. Khatib ingin menyeru agar umat Islam melaksanakan zakat, wakaf melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu selaku badan yang dipertanggungjawabkan di negeri ini. Dan dalam masa yang sama, pihak majlis juga memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Khatib juga ingin mengajak semua terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin dan di negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan agar diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Hulurkan pertolongan, bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan kesusahan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu

0: langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, dan salam hormat kepada saya Rus Jeso dan rakan teknik Rapi Rakabe. Kita kembali bersama rakan satu Dia Fauzi di Konti Kelantan FM. Silakan.
1: Okey, baiklah, terima kasih buat rakan tugas DJ Ruslam, Cik So dan juga kru teknikal yang berada di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru untuk secara langsung khutbah Jumaat hari ini edisi 18 September 2026. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda, dan selepas ini jam 2 hingga 6 petang bersama dengan Mak Dodo dan Akok, dan selepas itu DJ Rudin Ismail pula akan datang bersama dengan anda sehingga jam 9 malam. Dan malam ni Cik Su, Cik Su kita kemari dengan set-set awak. Cik Su bukan sorry esok malah, kalau hari Jumaat malam satu dia akan ada tetamu bersama dengan Cik Su kita. Jadi nak tahu siapa tetamu Cik Su malam ni, kena tengok di live Facebook ataupun juga di TikTok Kelantan FM. Alright, kita sehingga kita jumpa lagi hari Isnin ni, insyaAllah saya mari temani awak dan gurau adik semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dekat kok Mak Dom hari ni, hari Jumaat, 18 hari bulan 9 bersama dengan Ne Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Hari ni nyau sepuluh sekala lah, hari-hari Jumaat sampai pukul 9 petang. Kalau tak ada adik kakak bersama dengan Zidi, bukok siare deh pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Pukul 10 untuk Guralik pula bersama dengan DJ Dia sampai pukul 2 petang. Jadi Mak Adam ambil pulak lah. Pak J juga sampai pukul 9 petang. Lepas tu petang ni siapa dia eh? Untuk segmen Selekta. Selekta hari ni insyaAllah kita akan bersama dengan DJ Rudin kita. Lepas tu cekok nutup untuk siaran hari ni bersama dengan Cik Su lah. Cekok malam ni nya pukul 9 sampai pukul 12 malam. Sihat belakang kau tu, segar belakang kau tu. Alhamdulillah kalau segar deh. Kalau sakit-sakit orang kau, kalau dia alah kau tua ni adik kakak, alah kau berusia lah deh. Sebut tua takutnya sensitif. Alah kau berusia ni adik kakak, rasa pun macam mok-mok ayah-ayah kita. Kalau tu dia malam-malam nyetok deh, kurang kalsium lah. Jadi anak-anak bolehlah cari alternatif, beli susu kau, beli ubat-ubat kau, ubat magnesium kau deh. Ada setengah orang dia jadi dengan ubat magnesium tapi nak dapat ke gapo, nak makan gapo-gapo untuk mak ayah kita ni, kena kita tanya doktor dulu lah. Nah, mungkin mak ada royak suruh makan ubat magnesiumnya, pergi cari kat farmasi apa makan deh. Jangan-jangan kena kita tanya dulu doktor deh. Tanya doktor sebab ya mak ada peher kadang-kadang tiap-tiap malam mak ayah kita bila umur 60 kata apa nama ni, dia jadi nyetok karung lah deh. Malam-malam pukul 3-4 pagi bangun nyetok. Jadi kita kena cari alternatif lah untuk biar tak nyetok doh, biar tidur leno doh. Jadi bangun pagi pun segan, buat ibadah pun segan insyaAllah. Okay, Mak Dewi lagu dulu boleh kau untuk buka hari ni bersama dengan Dibuana dan juga Ani Azwani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

dia, si baju hijau daripada Carefree. Terima kasih. Hop sama dengan Mak Dol. Lepas ni, kita ada Mek Bunga oleh Cumero. Hari ni Mek Bunga nak cerita pasal kecuaian ibu bapa. Pasal gapo tu, kita dengar sama-sama lah lepas ni. Lepas tu, pukul 3, sepuluh sekali kita ada berita ringkas. Lepas berita ringkas, balik semula bersama dengan Mak Dol. Hari ni, Abang Yoh nak cerita pasal khasiat ulam. Khasiat ulam pula dia kakak. Doakan yang terbaik lah untuk Abang Yoh, Abang P ni deh. Abang Yoh atau nama betulnya Abang P tak berapa nak sihat lah ni. Semoga cepat-cepat sihat lah Abang P deh. Okey. Mak Dol nak royak juga dek kakak. Ni cerita dia ni. Ceritanya apa nama ni, berkenaan dengan anak-anak kita ni lah dek. Rusin juga dek kakak. Mak Dol royak ni bukan saja untuk adik kakak lah, tapi untuk diri Mak Dol sendiri. Kita sebagai mak ayah kena cakap no jugalah dek. Sebab lo ni dulu kita rasa macam susahnya nak besar anak jatuh dek. Lo ni tak kira anak jatuh ko, anak puih ko, sama je adik kakak. Kita kena, tak boleh nak beza-beza ke. Kalau kita rasa macam susah nak besar ke anak jatuh, sama juga anak puih, susah juga dek. Hak pentingnya doa lah, doa daripada mak. Sebab bunyi katanya ni menurut agensi anti dadah kebangsaan AADK lah, katanya jumlah wanita yang dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara kita, bukan Kelantan saja deh, di negara kita ni merekodkan peningkatan daripada 8,938 orang pada tahun 2024 kepada 8,926 orang tahun lepas. Jadi katanya daripada jumlah tu, golongan belia lah mencatatkan paling ramai yang terlibat, diikuti dengan dewasa dan juga remaja. Dan melalui Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983 pada pindaan yang berkuat kuasa pada tahun 2025, golongan wanita boleh mendapatkan rawatan secara sukarela lah dalam komuniti di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan ataupun Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen secara percuma. Jadi kalau misal kita nampak ahli keluarga kita ko, jiran-jiran kita ko, tak ada masalah pun kita nak report deh. Bukan kita nak gapo? Bukan kita nak aniaya dia, tapi kita nak pulihkan dia. Kalau misalnya kita nak aniaya dia, bermakna kita nak biar dia. Biar dia deh. Tak kisahlah dia nak jadi gapo berjadi lah. Tak boleh gitu deh kakak deh. Kalau boleh tolonglah kita cari jalan penyelesaian supaya negara kita ni bebas. Bebas daripada penyalahgunaan dadah. Tak kira lah laki ko, puik ko. Tapi ni cerita berkenaan dengan wanita ni pun makin bertambah. Merekodkan peningkatan beribu juga peningkatan.

0: Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

kita ni yang mana nak kelik kapung ataupun nak pergi berderak, nak bawa anak tu bit luar jala-jala, kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk, dia tak kira lah kita ni mungkinlah bawa anak kau tu bit luar tu di kawasan hak tertutup kau dalam bangunan kau ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah kau ataupun di sungai kau, di air terjun kau, kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ni ke boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni, tolong sangat-sangat jangan cuai ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok ke anak semata. Jangan duduk apa ni, duduk pesan kau hak sulung. Hak sulung pun lebih bayar-bayar, lebih kurang dengan anak tu yang juga kecil belehnya lagi nya. Kita hak tua ni lah kena main ke perangai. Jangan duduk lok kursi lah, duduk main kursi kok biar-biar sungai. Alah, bahaya sangat-sangat deh. Jaga-jagalah. Sebabnya Mek Bum atau Osi berlaku kapa-kapa, hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bum tak marah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kak puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya. Kelantan.

Mari mana cik uji aku tengok pucuk ulai, pucuk kayu tu nampak duk bibi belakang tu. Mari dek mana cik uji? Mu beli ke? Mu ketah le tanah gaya cik uji? Oh, aku nak uji aku mu.

ni. Kalau begini, ha, aku makan oleh sedaklah juga rasa lalu nasi, ha. Oh, lah Pak Abu, aku nak ayak kamu makan oleh-oleh ni banyak usia dia, Pak Abu. Kalau begitu, kalau begini, gapo dia, usia dia nyo. Kalau makan oleh muayak aku, catu badu ke, cik uji muayak aku, lagu mana usia dia, ha. Kalau sebut oleh ni, aku loyak kamu, Pak Abu, dia buka kadar, daun je, aku nak ayak kamu pucuk dia, batik dia, kita boleh makan, mentuh-mentuh, Pak Abu, aku nak ayak kamu. Supa dengan ulai raja, pucuk tege, pucuk putak, sibo, pucuk gerak, makan nasi sikit jadi banyak. Di mana?

0: Ulen orang kamu. Ulen ni Pak Abu, dia ada nutrisi, dia ada vitamin, mineral, nutrisi penting untuk tubuh badan kita nak penuhnya. Naik badan tu juga, dia dapat meningkatkan daya dari tubuh dan mencegah penyakit penuhnya. Kalau gitu, kalau gini mu ni, cabarlah juga aku tengok mu payah demi rupa-rupa mu makan ulen. Aku pun suruh maritah nak kutip ulen. Mana tahu jadi cepat orang muda. Alah, tak ada dengan tua. Galak waya ni. Siapa dia tua? Waya lain
1: Sketsa Wakyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itu dia daripada Megat Nordin, lagunya adik kakak. Terima kasih Hop Sam dengan Mak Do. Ada tempat-tempat hujan dah adik kakak, super di Wokah Cik Yeh ni lah hujan dah. Tapi di mana Tanjung Mah rasa Ustaz Azir royak lebak-lebak do'o-do'o. Siapa tak dengar gapo. Alik ni lebak do'o, alik Wokah Cik Yeh ni tak lebak lah. Renyai-renyai. Tapi tak tahulah kok tak ada lebak deh. Mak ada baru tengok ni renyai-renyai. Tapi tengok kau langit tu joong lagi dek kakak. Jadi beringatlah hok demo dalam perjalanan ni. Mungkin nak mari halo ke kota baru ko, nak balik ko, sudah dah selesai soligoh dah cari barang gitu gini. Lepas tu nak balik kena beringat sama-sama lah deh. Jalan licin bila dah hujan. Bila licin dek kakak kita kena bawa dengan kelajuan hok-hok biasa-biasalah. Tak boleh duk tekan sangatlah minyak tu deh. Rusing bukan saja diri kita tapi kena fikir juga keselamatan orang lain. Orang lain pun ada keluarga supaya kita juga deh. Jadi sama-sama beringatlah atas jalan raya tu.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, rengat tekok.

0: Ayah suruh nak buat upah haji dengan Cak Na Travel ke Mokmula sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141. Di ayah.

0: kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
1: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
2: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
1: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
5: Ya, Klebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
6: Dengarlah Kelantan FM sama dengan Mak Da lah ni. Lah ni, Mak Da nak bersama dengan Pak Cebi untuk tajuk air daripada Tobi Azli selama 15 minit. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Da.
6: Duduk alik mana ni? Tak mari sini ni.
7: Allah, hari ni kita menjelajah, Mak Da.
6: Menjelajah
7: di Kelantan. Seperti mana Pak Pakcik Abi cerita petang kemarin lah. Kira hari ni kira kita ada dua lokasi lah. Di Masjid Assalam Kuala Cepor. Dengan Masjid Seri Aman. Masjid Seri Aman di Pasir Putih ni. Jadi dua tempat lah, Mak Da. Alhamdulillah lah, Mak Da. Sebabnya program kita bermula pukul 9 pagi tadi. Jadi kita sapa bos dan molek kita buat persiapan ke apa kita gini. Berderu-deru dah. Hok mari menunggu. Nak buat terapi mata dengan nak buat rawatan resdung. Mak Da dengar jelas molek kau suara Pak Cu ni?
6: Jelas molek.
7: Tak apalah. Sebab Pak Cu bunyi macam rurak sikit. Tapi di telinga Mak Da jelas molek ni?
6: Jelas molek. Tak ada bunyi rurak-rurak tu.
7: Berkali tak lepuh Pak Cu masuk air. Berkali Mak Da.
6: Berkali ujel lah ni ke?
7: Ujel lebat sini Mak Da.
6: Lebat juga lah ni.
7: Bos sudah semaya Jumaat juga. Dia turut. Ni baru dia reda.
6: Jadi dia lagi kau kalau dia nak pergi alok kau petang ni. Kau tak ada dah?
7: Kitanya program kita ni, jelajah kita ni sampai pukul 4 petang.
6: Jadi
7: lelah ni pukul 3.35. Kalau kau duduk dekat-dekat kau kawasan-kawasan ni. Ni dia lagi lah 25 minit ni orang kata.
6: Kalau jauh-jauh boh laginya.
7: Esok pula. Jauh-jauh kena esok pula. Cuma esok di tempat lain lah pula Mada. Untuk esoknya di dua tempat juga. Ni istimewa mana special ni untuk orang jauh Mak Da. Untuk orang di Jeli. Sebabnya lama dah kita tak pergi buat di Jeli ni. Jadi esok untuk adik kakak kita yang duduk di sekitar Jeli ataupun Tanah Merah ke. Kalau yang mana berasa nak pergi ala kau Jeli. Jadi esok jelajah promosi Tobi Azli di Masjid Masjid Jamek Tengku Muhammad I dia panggil. Iaitu Masjid Bandar Jeli lah Mak Da. Masjid Bandar Jeli yang besar, yang tersergam indah tu. Jadi bermula pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Itu lokasi pertama lah di Masjid Jamek Sultan Muhammad I Bandar Jeli. Lokasi yang kedua pula ialah di Masjid Sultan Muhammad III Bandar Pasir Mah. Jadi maknanya untuk pergi esok tu di Bandar Jeli dengan di Bandar Pasir Mah. Dua tempat juga. Kalau macam hari ni Masjid Assalam Kuala Cepor dengan Masjid Seri Amir Pasir Putih ni. Jadi orang kata untuk bahagian hari ni nak sesar dah. Jadi Pak Cik Abi nak ambil kesempatan dan ucap terima kasih banyak lah. Sebabnya Mak Da, Pak Cik ni duduk di Masjid Seri Amir Pasir Putih ni. Rupa-rupanya pelanggan kita ni hok duduk di setiu pun mari, Mak Da.
6: Jauh juga tu.
7: Dia kata lama dah sebenarnya. Nak ambil kesempatan. Orang kata nak cuba, nak terah, nak teh. Tak cuba, tak terah, tak teh, tak tahu dia. Jadi dia kata dia tengok dah di TikTok selama kini. Kalau pergi mana-mana pun berderu-deru orang pakat mari. Jadi, hok masa bulan lepas... kita pergi buat dah di Masjid Hadori Jetih tapi dia tidak berkesempatan nak mari. Maka hari ni dia tahu walaupun duduk di Pasir Putih Sri Amir ni pun, dia rela mari daripada setiu. Alhamdulillah. Jadi sebab apa Mak Do? Demo-demo hok mana ada pengalaman doh, dia buat terapi mata kaedah Tobi Azli ni, dia berasa memang lahir sakit-sakit. Berasa lahir sakit lah. Terutamanya dari segi mata kita tu, kita berasa lebih segar, Mak Do. Mata kita ni kalau kira letih sehari-hari dia buat hijau ni, Mak Do. Start daripada kita bangun subuh tu kak. Berhenti-berhenti dok kak, kita pejam mata, nak tidur malam pula lah baru mata kita tu berhenti tu. Jadi antara organ ataupun kata lah organ hok paling kuat bekerja mata lah. Jadi walaupun kadang-kadang kita duduk cokor, tangan tak gerak, kaki tak gerak, tapi mata mata celik, mata melihat, mata duduk kelipah. Jadi nak ayat betapa penatnya mata kita sehari-hari. Jadi kadang-kadang kita ni mengalami masalah mata letih, mata stres, lepas tu terdedah dengan debu, asap. Lepas tu hok paling bahaya lagi dan mohon ada dah penyakit-penyakit lain. Jadi dia serai ke bahagian mata, terutamanya orang hok ada masalah kecil manis lah. Sebabnya kalau berdasarkan pengalaman kita sendirilah, kita duduk menjelajah di seluruh semenanjung Malaysia ni, rata-rata hok mana mari tengah tanya sore penglihatan makin lama makin kabur, kita tanya sejarah dia, dia kata oh ada sejarah masalah gula dalam darah terlalu tinggi. Jadi sudah kena dah masalah retinopati diabetik dia panggil. Retina ataupun saraf mata tu rosak berpunca daripada kecil manis. Ada juga hok mengalami masalah katarak. Dia katarak ni dia masalah dia keruh. Dia keruh di bahagian kornea, di bahagian kanta mata kita tu. Menyebabkan penglihatan kita jadi kabur, jadi berasak, jadi macam setengah-setengah dia jadi macam orang kacau macam berawet, jadi putih, kelabu, berasak gitu. Jadi memang banyaklah masalah mata ni sebenarnya. Jadi adik kakak, Tobi Azli ni kita buat terapi mata ni. Terapi mata ni walaupun dia bukan rawatan total, dia adalah terapi dari sedikit sebanyak memang membantulah orang kata untuk mengembali ke kesegaran mata kita. Jadi kalau hok penglihatan kita ada mai kelabu-kelabu tak berapa nak jelas lah mana, insyaAllah kita rasa lebih jelas, lebih terang. Umpama kalau kita kat macam Pak Cik Ayah marilah, kalau lapu kereta ada mai hok kelabu kelalai tu, dia punya mekuk lapu kereta tu, lapu tu duduk main kuning dah. Maka bila dipolish, bila dibasuh, dipolish, orang lain panggil coating, Mak Do. Coating. bila polish jadi, orang kata jadi ceruh, jadi sinar panas semula. Jadi gitu juga mata kita, perlu untuk kita buat terapi. Jadi adik kakak kita jangan lepaskan peluang lah. Sebab esok masih lagi ada sesi jelajah kita untuk terapi mata dan juga rawatan resdung pun kita buat juga. Rawatan resdung pun ada juga. Dia mohon duduk main sumbat hidung, kata hidung, hidung berair, napas bau, mulut bau, kadang-kadang gatal kepala. Jangan lepaskan peluang lah adik kakak esok di Masjid Jamik Sultan Muhammad 1 Bandar Jeli, dan juga di Masjid Sultan Muhammad 3 Bandar Pasir Mah. Jadi dua tempat esok pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut boleh telefon, boleh WhatsApp Pakcik B lah, 013-903-1074. 013-903-1074. Mungkin Mak Do nak main lagu dulu.
6: Kita pasal lagu dulu, lepas ni kita sambung semula.
7: Iya, selekat Mak Do.

0: Ya, ni dari JKM.
1: Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
2: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
1: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
3: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Ha, jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

tu dia sambal belacan. Ada orang suka dak sambal belacan ni. Siapa kau dia beli dekat kakak muka lo ni orang jual dalam botol-botol tu. Ada setengah orang tak boleh. Dia baloh. Baloh dengan sambal belacan. Sebabnya saat nama lagi sambal belacan mesti dah ada belacan. Belacan ni gak dia baloh dengan orang yang ada residung. Hok gapo alah residung dia gatal-gatal lah kalau makan gak. Supo juga dengan gapo-gapo colek-colek kau hok ada sambal hok ada belacan tu dekat kakak. Memang tak boleh lah orang hok ada residung ni. Takutnya tak boleh nak duduk. Seharian lah jawabnya gimari-gimari duk ganyah hidung, ganyah hidung, ganyah hidung. Juga. Okey, mak ada nak kasi juga esok. Esok ada kau hak cuti. Lepas tu dia duduk pula area Felda Kemehe 2 Tanah Merah. Tapi kalau misal duduk alik jauh sikit pun, nak pergi sama-sama tak ada masalah lah. Pakat pergi ramai-ramai di Dewan Semai Bakti Felda Kemehe 2 Tanah Merah. Sebab apa? Ada carnival community. Kempen internet selamat. Akhirnya ada ke pada pukul 8 pagi sampai 1 tengah hari. Esok dah 19 macam-macam adalah sempena dengan Carnival Community Kempen Internet Selamat ni. Ada sukaneka, ada interaktif bersama MC-MC, ada persembahan artis jempote, ada juga DJ, tak silap mak ada DJ. Bukan tak silap. Memang ada. Tapi gak gilah adik kakak nak tahu DJ mana. Ada sana deh. Bukan mak ada lah. Kalau mak ada dia tak konti dah ni masa-masa ni ni. Dia gi dah. Jadi bakal gi ramai-ramai esok 19 di Dewan Semai Bakti Felda Kemehe 2 Tanah Merah. Pukul 8 pagi start sampai 1 tengah hari sempena dengan Carnival Community Kempen Internet Selamat. Macam-macam lagi lah selain daripada Hok Mado sebut bersama MC-MC, bersama artis jempote, banyak lagi aktiviti menarik Hok demo buat untuk adik kakak Hok pergi ke sana. Okey, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semaya asal hari ni pukul 4 suku adik kakak bagi seluruh negeri Kelantan. Dan jangan lupa juga pukul 4:30 kita ada taklimat krisis tenaga global.

Adik kakak, om sama dengan Mak Dos. Sebentar lagi tepat pukul 4.15 minit petang akan disiarkan Surat Azam dan akan masuknya solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.

Peristiwaku daripada Jeffrey Day, lagu tahun 90-an. Dan ni pukul 4.30 dari kakak. Terima kasih. Hop sama dengan Mak Do. Sejak pukul 2, tak tutup-tutup radio walaupun bunyi guh-guh tu deh. Guh-guh di langit tu. Tapi kalau misalnya tak selamat, kita tutuplah benda-benda hop penting deh. Ataupun jetak sekiranya apa, kadang-kadang deh. Gapo panggil ni, pelak deh, pelak jetak. Jangan kita buka tu. Tunggu dulu. Tunggu dalam sejam 2 dulu, baru buka balik. Sebab rusin juga takut mari arus elektrik. Hop tu hop bahaya. Okey, Mak Do nak cerita juga. Tadi Mak Do cerita dah berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU tak sihat di Malaysia ni setakat pukul 9 pagi tadi. Ni nak cerita hok setakat pukul 2 petang pula, sebanyak 34 stesen pemantauan di seluruh negara rekodkan kualiti udara tak sihat. Dengan Johan Setia mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara tertinggi setakat ni 192 setakat pukul 2 petang tadi. Dan berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar, sebanyak 32 stesen lain merekodkan kualiti udara pada tahap yang sederhana. Kalau dinilai Negeri Sembilan, adik-akak merekodkan bacaan IPU 179, Kuching Sarawak 178, Putrajaya 175 dan Seri Manjung Perak 173. Hak tu hak gapo tinggi-tinggi berlaku lah tu tempat-tempat hok kawasan tinggi. Shah Alam dan Samarahan masing-masing merekodkan bacaan yang sama iaitu 171. Diikuti Batu Muda, Kuala Lumpur 169, Ceras dan Seremban 168, IPD Serian Sarawak 167 dan Tasik, Ipoh, Perak 169. Tinggi juga. Dan untuk Petaling Jaya dan Banting Selangor serta Sibu di Sarawak masing-masing mencatat kebacaan IPU tak sihat 195. Manakala Kelang, Selangor dan Alor Gajah Melaka merekodkan bacaan 192 diikuti dengan Segamat, Johor 191. Untuk Bintulu dan Sarike Sarawak masing-masing mencatat ke bacaan 190 diikuti dengan Bukit Rambai Melaka 159, Tangkap Johor 158, Podiksen 156, Batu Pahat Johor 154. Manakala di Tanjung Malim Perak pula serta Temerloh Peher, Sri Aman di Sarawak masing-masing mencatatkan bacaan 153. Manakala Keluang Johor serta Mukah Kapit di Sarawak masing-masing merekodkan bacaan 152. Dan untuk kategori kualiti udara tidak sihat, Bandaraya Melaka mencatatkan bacaan 144. Pegoi Ipoh, Perak 140, Kuala Selangor dan Jerantuk Pahang masing-masing merekodkan bacaan 134. Disandakan Sabah dan juga Langkawi merekodkan kualiti udara baik dengan bacaan IPU masing-masing 49 dan 44. Jadi, kalau ikut ke, bacaan IPU Sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tak sihat, 201 hingga 300 sangat tak sihat, manakala bacaan melebihi 300 diklasifikasikan sebagai berbahaya. Jadi, adik kakak hok dengar kita melalui RTM klik kau deh. Gapo duduk di tempat-tempat Ahmad ada sebut saat ni kualiti udara yang tak sihat super di Johan Setia di mana? Di Negeri Sembilan dinilai Kuching ke Putrajaya ke memang dalam radius 170 katah belakang ni di Seri Manjung Perak apa tu minta tolong sangat-sangat deh kita pakarlah pelitup muka nak tubik gimana-mana rusing adik kakak musim-musim lor ni deh sebabnya takut tekok perik bila tekok perik ke batuk batuk kak dia jadi macam sesak nafas kau deh jangan kita paru-paru kau tu kita rusingnya.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Saat ni satu dah ni. Satu saat dah tak turun. Biar mak dah turun diri lah. Manual. Tak usah turun sangat ni. Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan mak dah. Hari ni hari Jumaat 18.19 bersama dengan Ne Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Lah ni 450 Ne dah kitanya. Mak dah nak kongsi malam ni. Cerita pasal malam ni kelah gu kita bersama dengan Cik Su. Dan juga tetamu undangan Cik Su malam ni, Mami Daddy. Mami Daddy ni Cik Amiku Gangster. Itulah hot demo duk tengok kat Facebook, dekat TikTok. Mak dah pun tengok semua demo dua orang ni. Naka. Tak. Sebenarnya bukan mudah tau kita nak cari pasangan hok boleh buat konten sama-sama. Ada setengah orang gapo pasangan dia malu, tak kira lah pasangan dia lelaki ke puan ke, malu. Jadi seorang je hok jenis gege. Tak boleh juga, tapi dua orang ni dia sama-sama naik. Alhamdulillah deh. Nak yang rezeki lah adik kakak bila dua-dua boleh bekerja di dalam suasana yang sama. Ada setengah orang dia tak boleh suasana yang sama. Dia jadi balas sama. Balas sama tu, seorang alik kulu dia, seorang alik kile dia. Tapi di rumah tak ada balas pun. Cuma bila duduk satu pejabat. Okay, lo ni pukulnya 4.57 dari kakak. Terus bersama dengan Mak Dolan. InsyaAllah sapa pukul ni petang.

0: Lantan.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelihatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Apa khabar orang kapu ambo hayak tegak belakang.
4: Dengan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidaus Zubir dan Zana Buri.
5: Bil nombor 7 melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun sudah okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this month, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun guna elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
6: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
4: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat. Manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk persetujuan negara anggota. Berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
7: Bila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok pembuka kes dan minta. Kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang rantai bekalan tu kita boleh dapatkan. At the moment tak adalah sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam at one time. So yang itu kita dah selesaikan kes itu. Tapi at the moment tak ada kartel yang dikenal pasti.
4: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Samalaju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang dirangka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya dua pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira tujuh lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap, termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan persiapan Malaysia bagi Sukan C-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalan mars tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. Kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan Sukan C dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala Sukan Para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya Sukan C kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin ping emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi Kluster Semenanjung, Datu Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontingen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Dato Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, mari semula bersama dengan Amor DJ Syah lah di Biz On Air Kelantan FM. Kemarin kita mari dah untuk kecek mengenai dengan apa ni, makanan vegetarian, veggie food yang ada di Seri Cemerlang di Kota Baru ni. Jadi kita tahulah setiap di antara kita ni ada pilihan makanan masing-masing. Begitu juga dengan orang-orang lain semuanya. Dia memilih untuk nak pilih makanan-makanan yang lagu mana. Ada orang boleh makan apa daging, boleh makan ayam ke apa semua. Tapi ada setengah tu dia tak boleh nak makan daging ayam ke apa semua ni. Jadi dia terpaksa makan makanan yang berasas kepada sayur-sayur ataupun lebih dipanggil kepada vegetarian lah. Jadinya kita nak bertanya dengan Cik Yvonne kita ni.
1: Hai
0: Cik Yvonne. Sihat Cik Yvonne?
1: Sihat.
0: Okey, jadi berapa lama dah mula makan makanan veggie ni?
1: Lebih kurang 12 tahun lah.
0: Lama dah.
1: Start ni selepas SPM. Mula-mula tu saya nak ajar dulu. Okey, nak ajar sebab saya nak masuk universiti ke. Jadi saya makan veggie untuk 3 bulan.
0: Okay.
1: Lepas tu memang badan ni dia tak boleh terima dah. Jadi selepas tu saya berniat lah untuk menjadi vegetarian seumur hidup.
0: Tapi sebelum ni pernah lah makan ni apa ni yang berasas kepada daging apa semua tu.
1: Betul.
0: Okey, jadi rasa dia lagu mana apabila daripada berubahnya daripada yang biasa makan-makan yang biasa ni tiba-tiba beralih kepada veggie ni?
1: Saya rasa kalau dari segi kesihatan memang serok-reknya sikit badan. Lepas tu dari segi pangan ni memang ia ubah banyak lah. Mula tu mungkin panas barang sikit. Tapi lah ni ia macam okey, boleh mikir macam redo gitu lah.
0: Okey, dia boleh buat cool lah.
1: Betul.
0: Jadi maksudnya boleh kontrol apa ni emosi kita ke apa semua lah bila dah memilih untuk menjadikan veggie ni sebagai makanan asas. Jadi lagu mana bila makanan-makanan lain yang ada tu boleh buat tepi lah kalau maksudnya
1: memang boleh. Sebab kita memang tahu dah okay? Macam kita memang boleh jadi vegetarian. Jadi kita tak ada nafsu lah nak makan-makan yang kita tak boleh makan. Jadi kiranya email untuk vegetarian ni kuat juga lah. Kita tak termudah cerjajas.
0: Jadi maksudnya kalau macam kalau nak pergi makan kedai-kedai makanan segera gapo semua tu, contohnya macam makanan segera, kita tahulah makanan segera ni macam KFC gapo semua tu. Tak ada lah keinginan tu.
1: No, tak ada lah. Kalau saya nak tubik kat, kita pergi minum je lah.
0: Jadi macam Cik Yvonne sendiri, makanan yang menjadi apa, makanan veggie yang paling disukai?
1: Sebab kita lama jadi veggie. Mula-mula kalau kita jadi veggie tu, kita mungkin akan tertarik dengan macam daging veggie, hawa dengan soya. Tapi lama kita jadi veggie ni, kita macam minat sayur je lah. Sayur-sayuran.
0: Dia ada juga veggie ni, ada daging ke apa semua lah.
1: Biasa buat dengan soya ataupun buat dengan cendawan.
0: Jadi proses nak pembuat teh dia tu berapa lama untuk nak jadi ke dia terjadi sebagai daging?
1: Biasa waktu kita beli dekat kilai lah. Kilai yang memang proses bagai veggie.
0: Kita cuma masuk je lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi tapi rasa dia,
1: kalau ikut feedback customer kita, okay, biasa orang tertarik lah dengan texture macam daging veggie. Sebab ya seolah-olah macam ayam betul. Daging betul gitu.
0: Okey, jadi ya, macam kalau kita tahu makanan yang berasas ke veggie ni semua sayur-sayur. Kalau macam Cik Yvonne sendiri, sayur-sayur yang menjadi pilihan lah.
1: Brokoli, tempe. Hari-hari makan gitu.
0: Memang tu adalah merupakan asas lah tu. Wajib ada lah. Maksudnya kalau macam kalau nak makan ke apa semua tu, benda-benda tu memang perlu ada setiap kali nak makan.
1: Dan telur. Telur pun jadi lah.
0: Telur tu dia masuk lagu mana telur tu?
1: Ikutlah telur rebuka, telur mata ke, boleh je.
0: Okey. Jadi tu antara asas-asas untuk kita yang nak makan-makan yang veggie. Tapi kita nak tanyalah, bila dah buka macam restoran Be Veggie Food ni, dari segi orang yang mari nak makan situ tu, adakah dari segi Cina sahaja ke ataupun ada juga orang Melayu?
1: Ada, banyak. Loh ni memang banyak orang dia try makan veggie. Mungkin sebab dia tengok video kita jugalah. Jadi banyak orang seronok nak try. Jadi customer kita ni dia tak kira bangsa lah. Maksudnya Cina, India, Melayu boleh makan belakang. Untuk klinis makanan kita pun memang kita dapat halal lah. Memang semua orang boleh makan.
0: Yalah, sebab dia berasas kepada sayur-sayur semua kan. Jadi tak ada masalah lah kalau macam Amos sendiri nak dimakan pun tak ada masalah lah. Cumanya kena tengok lah, sebab kita ni tak biasa mana makan sayur-sayur tu. Kalau macam ulam-ulam ke apa semua tu kan, Amos sendiri pun makan. Tapi bila terpaksa makan makanan yang berasas kepada semua veggie ni, kena try juga lah.
1: Kena try dulu.
0: Mana tahu kok bila kita try ni, kita akan ada satu perubahan yang boleh buatkan kita rasa suka dah. Okay. Waktu operasinya kedai tu masa mana?
1: Pukul 8 sampai pukul 5.
2: Tak, maksudnya pukul 8. Jadi pukul 9 lah. Kalau makanan penuh tu pukul 9 lah. Sampai pukul 4 setengah. Last order.
0: Dia macam kalau dia ada contohnya macam kalau kita makan biasa ni, dia ada breakfast, dia ada lunch time. Dia memang ada gitu juga ke?
1: Kita sama aja.
2: Sama.
1: Menu kita sama aja.
0: Sama. Maksudnya kalau macam menu untuk breakfast ni lain.
1: Sama juga.
0: Sama jugalah. Ha,
1: kita ada fix menu lah, macam masakan panas, lepas tu ada nasi capung, hang boleh pilih-pilih lauk tu.
0: Tapi tu semua lauk tu yang berasaskan kepada veggie semualah. Jadi ni satu kelainan yang Amos D pun rasa macam tertarik juga nak gitar ni. Sebab nak tahu lagu mana kelainan dia tu, Be Veggie Food dekat Sri Cemerlang. Yang mana operasi dia start daripada pukul 9 pagi sampai lah ke pukul 5 petang. Setiap hari lah tu. Kau ada hari cuti hari ke apa?
1: Setiap hari buka.
0: Tak ada cuti ke apa semua lah?
1: Cuti.
0: Maksudnya kalau macam cuti umum ke apa semua, bekerja juga, buka juga.
2: Cuti umum tu kita tutup lah. Supaya raya ke, mendekadeh ke, kita tutup lah.
0: Alright. Okay, baik. Terima kasih kepada Cik Yvonne kita. Lepas ni, esok kita nak mari pulak ni. Jangan lupa mari lah deh, pakat mari ramah-ramah. Sebabnya kita nak tanya banyak benda lagi mengenai dengan veggie ni. Jadi apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Beast on Air, Kelate FM.

Pastinya Kelata FM ada semua bersama dengan adik kakak dari pukul 9 pagi sampai 12 tengah malam. Dan Mak Doh pun nak berasa-rasa nak undur diri dah lah adik kakak. Sebabnya lepas ni kita nak dengar Kak Joh lopak tikai pula cerita pasal kuih tradisional. Cuma Mak Doh nak kongsi sikit. Tadi kan Mak Doh ada sebut pasal influenza. Adik, influenza ni jangkitan virus pada salur pernafasan. Hok boleh sebab kedemir, sesemua, batuk. Dan juga akan menjejaskan golongan berisiko tinggi. Supaya anak-anak kita, mak ayah kita, wanita mengandung. Tapi sekiranya kita bergejala, tolonglah amalkan langkah pencegahan. Rehat di rumah, tak usah pergi jalan-jalan lah, tak usah pergi mall lah. ni kat sesemua tak cekak ni, tapi heret juga kaki, tak boleh, tak boleh mall tu, tak boleh ni. Ada juga berlaku tu kalau Mak Doh kan, letih-letih kat rumah sudah. Tutup hidung dan mulut, kalau kita batuk bersin, elakkan berkongsi peralatan peribadi kita. Dan dapatkan rawatan doktor lah. Sekiranya gejala kita dapat tu berterusan. Tu antara langkah yang boleh kita ambil lah. Sekiranya kita rasa kita kena influenza. Tapi tak boleh rasa sebenarnya. Kena pergi klinik. Lepas tu doktor cek. Kalau betul doktor akan royak lah. Awak ni influenza ataupun awak ni demam virus biasa je deh. Antara gejala dia demam sesemua batuk tu lah. Dan golongan berisiko tinggi seperti Mak Doh yang tadi lah. Kanak-kanak, orang tua dan juga wanita mengandung. Jadi kita kena cegah lah komplikasi jangkitan. Kita kena ambil... ada setengah orang ke dia ambil vaksin influenza setiap tahun. Memang kena ambil setiap tahun. Tapi ni terpulang lah kepada individu. Kalau nak ambil, ambil. Tak saya ambil, tak apa. Tapi semoleknya ambil tak. Okay, sebab apa? Sebab influenza ni dia jangkitan virus pada salur pernafasan. Termasuklah dengan hidung. Salur nafas kita. Dia hidung, tekok, paru-paru. Dia boleh pergi berlaku adik kakak. Itu dia antara benda yang berkenaan dengan influenza. Mak Doh boleh kongsi. Jadi moga lo ni musim lo ni adik kakak. Musim influenza juga. Jadi tolonglah berhati-hati deh. Ingatlah kalau misal orang sesemua tu duduk jauh sikit. Jauh sikit kita rusing. Okey, Mak Doh nak beri dengar Kak Joh lopak tiket dulu. Mentah lagi. Kelantan.

0: Assalamualaikum Kak Jahtin.
1: Waalaikumsalam. Oh, Pak Herio. Guano gak nampak gaduh lo gak pagi ni Pak Herio wey. Nak aku peluh pula nampak dai tu.
0: Oh, peluh lah ni. Ha, tak tahu lah ambunya Kak Jo.
1: Bak apa pula?
0: Nyo buat terlelak orang tu lepas maya subuh tadi.
1: Oh, tidur.
0: Sedang-sedang matahari tokoh nak tepal dia.
1: Gak guano esa pagi tu mu tu Pak Herio hey. Sekalo gak tak jauh tanuh ada cegak depan kedai ni duh.
0: Oh, tu lah Kak Jo wey.
1: Pergi mana?
0: Allah, ceritanya semalam. Amba buat pergi anak mak usin je dia tu.
1: Gimana?
0: Di bawah rumah tu. Buat pergi sepeta.
1: Bagi
0: dia kecemasan.
1: Bapa tu?
0: Kata dia tu, anak dia mak lain tu, demi panas. Lepas tu, duduk merapu kok si yak dari petai lagi.
1: Siapa gitu mau nak?
0: Lepas tu gelepah. Tubuh panasnya lah. Siapa orang kata apa? Tak khabar.
1: Siapa
0: setahun tu? Sudah malik baru balik ngatik semalam rumah Pak Sunai.
1: Kau hewak gila.
0: Orang tengok ambo ayak dulu. Dia kata, ya kawan ni sakitnya, ambo pergi lah. Selalu rumah dia ni.
1: Lagi mana keadaan dia tu?
0: Lepas masuk air dua botol, nampak gedor lah.
1: Masuk air lah kau.
0: Enggak, pukul dua lebih baru ambo balik. Aja,
1: Oh, iya lah.
0: Balik-balik pas cukup. Nyuak tak jenis roti tidur pun. Allah. Tu ya ngatuk sangat pagi ni tu.
1: Gitulah
0: gitu
1: ni
0: kali
1: jire gak. Masa dia susu. Gitulah kena tolong dia.
0: Ayolah.
1: Mana tahu. Nanti-nanti satu masa ni kita pula kena tipu masalah.
0: Ayolah betul.
1: Mujur juga Pak Hei ada kereta. Boleh juga tolong pergi hospital tu segera-geranya.
0: Ayolah kereta pun buruk-buruk.
1: Kereta lah juga.
0: Boleh makan jasa. Mujur lah. Tu ya nak bui pahala kita.
1: Ya, butung lah dia kalau siapa-siapa boleh berjirin dengan Pak Hei ni. Sangat butung. Tak pernah kedekuk kalau ha tolong nolong
0: kan.
1: Tak pernah tinggal bertimah ni. Kalau kita nak sedekuh untuk pahala, tolong gitu berbesar juga pahala.
0: Ya, betul Kak Jawi. Kita ni masa dia dah deh. Hidup berjiran kenalah tolong-nolong Kak Jawi.
1: Betul.
0: Serupa juga kita ni duduk dalam nego dalam pasar ni.
1: Sama-sama kita ni.
0: Kena adalah sikap gitu. Bagulah sama-sama kita boleh berjaya.
1: Ada sikap kerjasama.
0: Ya, betul Kak Jawi.
1: Sebelum terlupa.
0: Ya.
1: Tadi ada bodoh. Mudah gitu sikit lah. Mari cari Pak Heng. Pagi-pagi lagi.
0: Tu buruk kecil-kecil tu kau. Rambut Eka tu kau.
1: Ya. Dia kata, dia janji dengan Pak Heng nak mari ambil kicin. Dia ambil kicin minggu lepas dia kata.
0: Itu
1: rasanya.
0: Sebenarnya dia tu baru beli kicin. Dia kata nak buat tunai. Lepas tu dia main beki lah. Kisnya apa ni nak beki besar sikit dia kata.
1: Lepas tu dia besar tu. Dia besar tu dia kata dia nak main pulak ke area-area sikit. Dia naik dekat atas.
0: Oh, datang ni.
1: Kau cari kapi.
0: Tak apalah Kak Jo. Pak Yang tunggulah sambil-sambil Pak Yang buka kedai ni. Yang mari lah tu nunggu janji benar tu. Boleh lah.
1: Molek lah. Kalau gitu kat Pak Hei weh. Kita kena jagalah pelanggan molek-molek. Barulah murah rezeki kita.
0: Betul Kak Jo.

0: Raja, buku. Korang boleh lompat tikai 15 buku.
1: Oh, wah.
0: Tepuk pelita 20 buti. Itu dia. Dua gomok lah, dua ya.
2: Guano kok bawa ni apa? Ada nak jamu siapa? Siapa berpuluh-puluh buku ni? Banyak tu.
0: Daripada kita tak bisa beli banyak.
2: Duduklah sekali beli juga tapi tidak sebanyak ni.
0: Tidak, bukan ni. Mok sedara dari Kuala Lumpur ni.
2: Mok sedara?
0: Oh lah, adik ayah hamba lah. Hak duduk di...
2: Mana so?
0: Hak duduk di Sya'alan ni. Kau kata ketel ni kata. Oh lah, siapa balik lah ke Kelantan ni.
2: Dari Sya'alan lah.
0: Oh,
2: okey.
0: Kau tu kat hak lah. Oh, tak kena suruh dikelip sahaja.
2: Patutnya... Api ni nak jam pokok-pok dia lah ni. Patutlah banyak bawang.
0: Oh lah kajuh.
2: Kita buka.
0: Menggodai motor tu memang lama dah nak makan lopak tikai kajuh ni. Kajuh ya duk mari-mari-mari atas pasar ni. Ni duk kau lupa ni heboh. Gagal viral ni. Lopak tikai kajuh ni.
2: Jadi berasa nak makan lopak tikai kajuh lah ni.
0: Tu ya suruh hamba pergi beli juga tu. Kau dah tahu kita biasa dengan kajuh. Zohor Pak Dela ni. Lepak tikai kajuh tu.
2: Oi, bu Zohor belah mana nak. Lepak tikai kajuh ni. Sapa viral gitu mo. Wih, tradisional je. Ha. Tapi, tuk nenek kita zaman dulu lagi. Kayak buat benening. Tak tukar-tukar nama. Lepak tikai.
0: Oh, ha. Tapi kajuh. Kalau kajuh nak tahu. Ha. Kuasa viral ni dia. Lo ni zaman kita ni. Besar pengaruh dia kajuh.
2: Betul.
0: Orang okay, boleh jadi sohu. Macam-macam kago. Orang okay, pakat bayar. Sikit lagi kajuh sohu ni. Oh, sohu kajuh tak nak cayuh. Alah, cakap buku nak buat tekel lah.
2: Tak payah nak sohu. Mohu sohu lah kalau kajuh gak. Hak pentingnya makan ni tradisional negeri Kelantan ni. Orang okay, kenal.
0: Yo.
2: Tak hilang dalam masyarakat kita hari ni. Lebih-lebih lagi budak-budak zaman learning. Tak berapa kenal dah belaka-laka tu dengan kuih-kuih tradisional negeri Kelantan kita ni. Hak kenal kat lor ni pizza.
0: Oh, mesti.
2: Hot dog. Burger. Macam-macam apa lagi lah. Kita sebut pun tak reti. Terti dah kita nak sebut. Makan epok buat dia ni.
0: Yolah, Raja. Kita setuju sangat bagaimana kat Johor tu. Tapi olah. Pupu-pupu ambuh nak kelip ni pun boleh kata nak kena sangat-sangat lah. Lagu mana lah. Rupa lompat tikai kajuh. Ni tak aja kelip weh. Dia mau ingat.
2: Sekali ni boleh.
0: Tak aja kelip pula mana lompat tikai yang sebenar. Kalau ada pun tak serupa dengan tempat dia ni.
2: Tapi pelik deh. Tak okey. Tak kena je temu nak.
0: Sungguh.
2: Tak kena
0: lah. Betul kajuh. Budak-budak lo ni dia kena kok-kok mana. Kok-kok telefon ni. Dia tak serupa tak sapa mulut kalau kena. Gambar-gambar hot viral ni. Ya. Ada setengah tu. Ada apa ni? Kau tak tahu apa satu bila kita sebut nama kuih-kuih tradisional.
2: Tak tahu. Tak tahu
0: apa. Sikit tak tahu
2: aku. Aku tu orang Singapura, orang mana, orang Brunei Darussalam pun kenal.
0: Iyalah, tu betul kan si Arif Latif FM. Aku. Kuih kuih.
2: Apa? Sapa bila kita boleh bertahan? Kalau pakak tak cakno dengan benda-benda hak milik kita sendiri.
0: Cepat
2: Kelantan ni dia kuih-kuih tradisional kita banyak.
3: Guano ni apa? Nampak kuat berangguk ni kat Johor ngapi ni.
2: Neng lah cakap kuih.
3: Ada cerita sedap kau ni.
2: Cakap ke kuih pun ni weh.
3: Cakap ke kuih?
0: Boy, tak boleh lompat tiket juga kau.
3: Guano banyak buku ni weh.
2: Itulah.
3: Dengan tepung perito lagi. Kuih, buah apa ni? Gomuk, buah gomuk lagi.
2: Macam-macam ni ni macam-macam.
3: Gimana ni? Banyak-banyak ni. Nak buat gomuk, buah kuduri kau.

0: hamba nak jamu mak saudara hamba pun hari petani dia baru
1: balik. Kenapa banyak dia pun?
0: Yalah, muka dia petani baru dia baru balik dari Kuala Lumpur. Jadi dia suruh pesan ke hamba, suruh beli lopak tekek ke Ajoh. Lah ni tengah viral ke Ajoh ni.
1: Oh, ini viral, viral.
0: Kuala Lumpur ni. Kita mari beli ni takut dia habis lewat awak. Tak pada dengan buah kita.
2: Oh, lah, lopak tiket pun pakak tak kenal lagi.
1: Budak-budak
2: ni. Semakin hari semakin tak kenal dah kuih-kuih tradisional. Lama-lama kat Ila terus lagu itu. Senyap lepas gitu lah.
1: Ya, lo kat Johan. Sedih juga kalau begitu dia. Kita dah macam dulu kat Soho dengan makan kampung kita ni.
2: Ni keunikan
1: padahal benda-benda gini lah jadi keunikan negeri Kelantan kita ni. Benda yang patut kita jaga.
2: Betul.
1: Nama pun pelik. Lopak tike. Makan pun sedap.
2: Weh, ha. Nama lagi ke lopak tike.
0: Tapi kadang-kadang pohe. Tak jauh. Pohe kat rumah ambus diri pun. Oh, banyak dah nama-nama kuih yang kita tak tahu.
1: Hila ni.
0: Setakat bos kau dah jalan rumah tak itik. Wah, tanjut. Boleh lah.
2: Tu, tu. Soho.
0: Sikit lagi tak tahulah lagu mana. Lagu mana nak kata tak kenal.
2: Kalau tak jual dekat lopak tiket ni, tak ada siapa dia kenal dah lah. Itulah. Sebab tu kata, semua pehok kenalah pakak-pakak jago. Janganlah siapa hilir dari sini. Pak kita pun selain kita yang menjual. Dia pembeli juga kenalah pakak-pakak sokok. Walaupun lo ni banyak dah kuih-muih moden ni.
1: Ya, betul.
2: Supo kaje apa? Kenolah main peranan juga. Terutamanya perkenal ke kuih-muih tradisional Kelantan ni kepada pelancong-pelancong luar tu.
1: Kena boyak, kena boleh heboh dah.
2: Pun nama asal, tak selalu heboh lah nama asal.
1: Betul Kak Jo, hang setuju dengan Kak Jo. Bak ni Kak. Sebenarnya banyak lagi kuih-kuih tradisional Kelantan ni. Hok yang dilupakan, okey kata. Kita tak tahu apa akan jadi masa akan datang.
2: Betul.
1: Dah, itu masalahnya. Jadi, hanglah. Malik nak tu kita kata kuih-kuih opak tikai ke apa gitu gini ni. Sikit lagi kalau tak jaga kan ilah nama.
2: Betul. Jadi kita kena perkenalkan. Cuma kalau orang putih mari kan sebutin lah. Sikit lopak tikai. Tapi tetap juga lopak tikai kalau kita ke Kelantan. Jangan ada kol-kolah dia tu sebutin.
1: Kol-kolah.
2: Tak ada nama ni, Pi?
0: Tak ada tu.
2: Mana siap dah ni? Lopak tikai 15 buku ni deh.
0: Ya.
2: Tepung pelito 20 buku.
0: Ya.
2: Buah gomok tak setambah keruian ni kan?
0: Oh, cepat nak tertambah. Mui kat pecombok je jaga. Cepat
2: nak tertambah. Ni, royak yang ni. Hak ni ni. 3 buku ni. Free.
0: Hot tu.
2: Hot tu ya. Dengar popok.
0: Nanggu ke puluh. Nanggu nak suruh tambah lagi.
2: Duklah. Dia pelik payah dah nak mari. Gitu.
0: Terima kasih Kak Jon.
2: Ya, sama.
0: Ini duit untuk belakang ni lah.
2: Ya, sama.
0: Mau beli. Mau beli belakang lah. Kita pergi dulu, Pak Dek. Dek, poi.
2: Pergi dulu.
0: Poi, Kak Jon pergi dulu.
2: Tapi kalau nak lagi esok, royak awal-awal sikit.
0: Tak apa, tak apa. Malah ni kita
2: wasap. Boleh Kak Jon sipir.
1: Royak awal-awal, Pi.
0: Baiklah, poi.
1: Okey, okey.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Pelik-pelik dunia lo ni, Dek. Sikit lagi gak Kak Jon, eh. Kena pakai pembantu dah Kak Jon ni. Kena ambil nombor, kena beratu. Kalau nak beli lopak tikai ke.
2: Enggak buat apa pulak ni Pak Hei.
1: Yalah.
2: Selama ni Pak Hambo buat kerja sore, beres sama.
1: Yalah, buat hot-hot selama ni. Sesok dia nyesuhu lah.
2: Viral.
1: Dia viral kat orang kata seluruh Malaysia. Ya, daripada Kedah sampai ke Johor, sampai ke Singapura. Pakat tu lah. Pakat tak unggah mari nak beli belakang. Kalau masuk dari tadi punggah apa-apa, Kak Jo kena pakai janguk-janguk lah jawab dia nyok sikit.
2: Macam-macam, Pak Hei.
1: Itu dia.

0: Yolah, tapi sekali tidaklah tu meso pok genya ini.
1: Kita orang nego ni gapo sekalipun. Penapa leh ni kena jago.
0: Kena jago deh. Yolah.
1: Kalau duduk serabut kohu, serabut orang nak masuk beli pun takut. Kau dia tu orang kata, kena jago image atau juga keterampilan.
0: Penampilan ni.
1: Kalau kita kat kata janguk, kalau kita kat Kelantan ni.
0: Betul. Betul kan kita atau poin setuju lah tu. Tapi poin rasa lah, ni mesti kena nyakit viral ni. Tengok tu lah tu. Dah ada dah 4-5 orang yang duduk tunggu tu. Nak beli dapat tiket kat Ajos tu pagi ni tu. Molek sangat lah kalau janguk-janguk gini gak. Orang jauh lagi orang tertarik dah. Sejuk dah orang panggil dalam hati.
1: Gak macam-macam selalu.
0: Adilah.
1: Dia gak kalau tak ngosek kita sehari sekali tak boleh duduk. Bangga duduk tulis. Nanti kau tegak apa pula kalau tak jaga penampilan gak. Janguk lah.
2: Duk.
1: Ada?
2: Kenyata mok saudara. Mok sampai tak ada suara.
1: Kuat kalau Pak Cik kan?
2: Bukan. Apa ni debu bedok raja.
1: Dia macam lah puni pulau.
0: Dah sejuk, dah sejuk.
1: Nyik-nyik ni apa sini?
2: Dah mok saudara dengan sepupu ambo semua puji.
1: Lepak Cik sedap.
2: Tua comel, lepak Cik sedap. Semua puji belakang lepak Cik kat Cik. Boleh akak ibu jari belakang ni.
1: Tapi gak macam-macam lah dia. Kalau pohon kata gapo pun sokong lah sama-samanya. Cuba hapi tengok cincin jari pohon tu. Penuh alih kaki kanan. Kalau dia pakar gak nampak ceria selalu. Sebab tu dia sekong. Jadi tokek mata cincin. Tidak ada sesuai nak jual lepak tiket.
0: Ya, Kak Jo. Tapi jual cincin ataupun mata cincin pun kena ada orang kata aura. Dia juga pilih. Tapi ilmu tentang batu mata kita kena tahu.
1: Bagi kita nak jual.
0: Kalau tidak kat pelanggan tanya, kita tak tahu ayat gapo. Pasal lagi takut kena tipu. Itu kena jaga belakang lah tu.
1: Pak Himu ni, kalau dah pasang mata cicin, dua-dua ibu jari. Memel tak ada orang boleh lawan dia. Kena akak dua-dua ibu jari. Kalau api nak tahu, okey? Nama toke-toke kedamah. Yang jadi ke Pak Himu sebagai pakar rujuk.
0: Ya Allah tu, ada.
1: Pendek kata. Tak boleh nak kelo main-main lah kalau dengan Pak Hingkak. Kalau buat mata ni.
2: Yolah, kajak-kajak. Kalau dari segi buat Pak Hingkak, ambil tak nampi. Tapi, holah kajak apa-apa korang ni.
1: Astag, marilah kita
2: pula. Semua orang ni kau dalam pasal ni, tahu.
0: Ada kelebihan dia
2: belakang. Kau bawa kajak.
0: Betul.
2: Sebagai tempat rujuk. Kalau ada masalah, boleh pelesang orang-orang ni kau.
0: Ya.
2: Kerana sokongnya kajak juga lah kalau kajak Hingkak. Pak Hingkak. Ambo boleh duduk sini juga ni. Lenai kau sini jasa kajo.
0: Jasa kajo. Betul.
1: Rezeki doh tu.
0: Memek kajo eh. Orang kata pi, kajo ni memek bersifat pemuruh. Dia suka tunuh orang kata.
1: Alhamdulillah. Ya lah nyo. Wasak penuh tu kalau nak ikat tak buku kuih.
2: Bagi laku lagi ni apa
0: eh. Ya. Jadi tu lah katanya. Sebab tu lah orang atas hot nego atas pasar ni. Pakat tabik belakang kat Jo kita ni lah. Kita boleh tengok sendiri lah ni. Banyak perkembangan atau pembaharuan yang telah berlaku sepanjang Kak Jo jadi pemimpin atas pasar kita.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pun tu berbetul lah berbangga dengan Kak Jo. Nama pasar Siti Khadijah ni pun dah sesuai benar dengan nama Kak Jo ni.
1: Hingga dia agak berlebih-lebih selalu. Ambo ni Kak Jo ni ikhlas. Berbakti supaya pasar ni terus hidup dan beri banyak manfaat kepada masyarakat kita. Itu yang tujuan utama.
2: Tapi holah Pak Hewe Ambo ni serup tuah lah.
0: Betul pi.
2: Boleh kena Kak Jo.
1: Alhamdulillah kita pakat-pakat sama tolong.
2: Sebab tu lah Ambo sanggup Kak Jo Pak Hewe gandir bahu ngai jeke-jeke lain. Nak pakat ni nak naik ni. Nak maju pasar kita.
1: Terima kasih banyak.
2: Tapi kalau tidak kena sumbangnya daripada jasa Kak Jo Pak Hewe dengan orang lain jugalah. Program ni tak boleh nak buat
0: sini. Betul pi.
1: Alhamdulillah.
0: Gini pi. kita semua ni sebenarnya pakat-pakat cari makan untuk peru anak bini gitu. Kalau tidak amalkan sikap ada kerjasama, tolong-menolong, mustahil kita nak capai. Orang kata kejayaan yang kita kecak lah ni. Ha, dok gitu kan dia.
1: Yo sangat lah. Lagu tu lah Pak Hendio. Tengok api dah lah. Walaupun dia ni budak muda.
0: Ya betul.
1: Ada lagi ijazah.
0: Yo.
1: Tapi dia tak malu untuk buat kerja-kerja gini.
0: Oh, bagus.
1: Hajua ike dengan bau ike bohanyenya kapo. Hai payoh.
0: Oh, payoh. Tak pilih kerja.
1: Payoh Pak Hendio nak cari anak muda ada semangat berniaga seperti dia.
0: Yo.
1: Tamu sekali ni ya. Jua ike buku gedar runci. Allah. Kak Ajoh kaya berkobar-kobar tu pakai bangga.
0: Iya, betul.
1: Oh, bangga. Anak muda sepuluh ni bangga.
2: Kak Ajoh kuat lambung.
1: Tak, tidak lambung. Berkata yang benar betul ini, kadang-kadang orang lain pahit nak terima.
0: Iya,
1: tapi
0: betul
1: kita
0: kajak.
1: Mata menyaksikan benda ni. Kita tahu benda-benda
0: betul
1: kita
0: nak kecil. Api je. Api biaya nyata usaha api sendiri.
1: Betul.
0: Pak He ni Kak Ajoh ni cuma sokong dari belakang. Iyo. Sebagai orang tua
1: ada pengalaman. Sokong memoral. Haa.
0: Poin boleh tu pergi bangga juga kerana ada anak muda hok gigih supaya habis ni.
1: Nak cari payah.
0: Hoi payah.
2: Alhamdulillah lah Kak Ajoh we Pak He. Apa pun ambo nak ucap terima kasih
1: sangat-sangat
2: Kak Ajoh.
0: Sama-sama.
2: Kau Pak He kan we perlu ya kamu.
0: Iya.
2: Tak apa lah Kak Ajoh.
1: Yo.
2: Pak He. Ambo gi dulu ada orang nak lepon nak mai atas ikan.
0: Okey lah
2: kita. Sapa dah tu nampak tu kalau lawan sapa. Kita sambung buat mula.
1: Semula.
2: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Hai, nampak berseri kat Joh pagi ni. Ha. Janguk molek ni. Guana tu kat Joh. Nampak janguk tu.
1: Macam-macam selalu dia. Oh. Ambo dapat ketamuh lecu sikit ya ni.
0: Ja.
1: Tak ada bilik-biliknya. Tapi maksud dia lah kita orang menegur kena janguk.

0: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 6-8 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita jumpa lagi lah pada pertemuan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari bertanggal 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan ilmu, insyaAllah dia dapat memertabatkan diri seseorang yang bakal menjadi penyuluh kepada kehidupan kita. Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama manfaatkan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM bersama dengan kolaboratif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. Jadi insyaAllah sehingga ke pukul 7 malam nanti untuk kita bersama-sama. Jadi Al-Fadil Ustaz, Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah sudah pun bersama saya di konti ketika ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat adanya ya?
2: Alhamdulillah, ambo sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan DJ pun sehat lah.
0: Ya, alhamdulillah, sehat juga adanya. Okay. Jadi, walaupun tak berkesempatan minggu lepas, tetapi tak apa, minggu ini kita ada peluang untuk bersama ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi, sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan.
2: Terima kasih sahabat saya DJ Rudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la 'ilma lana ma hasibta engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa ilmu illa ma'allamtana, kecuali apa sahaja ilmu dikurniakan olehmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd, kita nak teruskan kembara ilmu kita petang ini sebagaimana permulaan mukaddimah dimulakan dimulai oleh DJ Rudin tadi dengan tajuk kita untuk asas muamalat petang ini. Adik kakak para pendengar Kelantan FM dan juga penonton kita lah, sama ada live Facebook atau live TikTok. Tajuk kita petang ni agih pusaka ikut hukum. Ada cerita kena sikit dengan bab pusaka. Pusaka ni ringkasnya tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada cerita gapa dia kena ikut hukum kat mana ni, ialah dia melibatkan kematian. Supaya juga minggu berganti minggu, hari berganti hari, minit jam berganti masa gitulah. Ada orang yang minggu lepas dia ada pada hari Jumaat Aberdeen, tapi Jumaat hari ni tak ada dia. Tak ada nak semayang Jumaat. Jadi bila adanya berlaku kematian, barulah boleh timbulnya pusaka. Pusaka pula dia akan timbul sekiranya cukup ada tiga syarat lah, ringkah-ringkah ni saya sebut. Maknanya ada orang yang mati, mana kita sebut bahasa kita si mati. Itu ringkas bahasa Melayu. Bila sebut bahasa Arab, dia panjang pula. Ada kalau lelaki, al-mayyit. Kalau perempuan, al-mayyitah. Yang lelaki mati, yang perempuan mati. Kemudiannya dia ada waris. Dia ada waris, maknanya dia tinggalkan seseorang yang related kepada dia. Dia seorang anak, dia tinggalkan ayah. Contohnya dia mati lebih awal daripada ibu atau bapa dia. Ataupun golik-golik yang adatnya orang tua pergi dulu. Ada, tapi tak semestinya. Ayah mati, ayah kita mati ke, atau kita sebagai ayah mati, kita meninggalkan siapa? Kita meninggalkan anak-anak kita. Bila sebut ayah, anak-anak. Dan kita ada isteri mungkin. Begitu juga halnya kalaulah kita seorang datuk, kita mati. Kenapa sebut datuk tu? Sebab dia masa datuk mati tu, anak kepada datuk tu atau ayah kita tak ada. Atau anak lelaki dia tak ada, tapi datuk tadi meninggalkan cucu-cucu dari anak lelaki. Dia ada kesan dia dari sudut pusakanya. Jadi ada satu lagi rukun, itu orang mati, lepas tu waris-waris yang mati yang ditinggalkan. Mm-hmm. Dan satu lagi baris yang dia tinggal lah.
0: Yeah.
2: Ada orang yang penting, orang tu mati dah. Dia ada waris ramah. Tapi harta dah tak ada. Jadi tak ada cerita pusaka lah.
0: Yeah.
2: Tak sedut baloh lah. Dia tak baloh. Pasal dia tak baloh pasal duit nak bagi siapa kereta tu. Siapa kereta pun tak ada. Lepas tu rumah-rumah bukan dia.
0: Yeah.
2: Rumah pun orang lain we pinjai, we duduk saja. Kerana dia tu seorang yang baik. Dia tidak tukang siap apa untuk siap masjid. Tapi dia sentiasa bantu untuk imej di masjid. Maka seorang yang kaya, atas inisiatif dia, dia kata duduk sinilah Abemeh misalnya, duduk rumah kita lah. Kita pun banyak tak duduk Kelantan ataupun kita rumah, duduk rumah. Selagi rumah ni Abemeh duduk lah, selagi saya ada Abemeh duduk lah. Siapa saya tak ada lah, barulah Abemeh boleh mikir duduk lain. Jadi dia mesti cukup ketiga-tiga saat ni, barulah ada timbul pusaka dipusakai oleh siapa. Jadi itu basic. Maknanya kalau salah seorang tak ada, ataupun salah satu pada cerita saat ni tak ada, dia tak berlaku lah bab pusaka. Dan tak ada lah cerita hukum-hukum atau tidak. Kita baloh tu kadang-kadang kerana kita kata, eh boleh kita kahwin adik-adik dia. Kahwin dah lah dah kacau skala. Kita basuh kita ni ayah ngah dengan anak saudara kita. Eh, aku adik-adik dia. Lepas ada dia aku dah. Abahmu tu abelong aku. Aku ada hak dia atas aku. Eh, sedangkan kita tak ada ilmu. Abang ayah ngosan ni dia tak ada ilmu. Orang ini dah meninggal, dah mati, dia ada meninggalkan isteri, dia ada tinggal anak lelaki. Anak lelaki saja tiga orang dah. Anak puan dua orang. Jadi hilah-hilah kira-kira. Tak ada dah cerita adik-adik. Kecuali masa dia mati tu tak ada orang ni, tak ada orang ni. Itu kita kupas sikit sekejap lagi. Kalau dah kita pelumat petani, pelumat lah. Kalau tak, kita mungkin dalam siri kedua. Cuma saya nak sebut abadeng kepada sahabat-sahabat semua, kenapa orang kita ni bila sudah makin cerdik, dunia ChatGPT, dunia AI hari ni, kan? Mereka ni seolah-olah tidak atau memandang sebelah mata kepada orang agama ataupun ilmu fiqah, al-mirath ataupun tarikah ataupun bab pusaka ni, ilmu. Dia pakai wak mudah dia. Rujuklah dulu orang yang ahli, yang ada pengalaman. Dan pengalaman itu didasari atas ilmu, bukan pengalaman lama dia duk handle tapi buat secara sarok dia je.
0: Sarok
2: lama tu sebut. Duduk di radio ni tu bit macam-macam. Dia pengalaman lama tu. Berapa tahun dia buat? 25 tahun dah. Tapi dia buat sarok dia. Dia buat cara dia. Dia buat kalau orang ni, eh orang ni jatuh kau. Dia kira-kira, eh si eh kau ni. Orang ni comel sikit. Wee ke dia lah. Orang ni adik. Eh mungkin jadah ke apa-apa. Kau boleh kau punya. Jadi dia yang meletakkan hukum. Sedangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 17 ni dah jelas. Baik. Kita baca sikit atau kita tengok sikit apa yang Nabi SAW sebut tentang larangan kita ni mengagihkan harta saka ikut suka-suka, sedangkan kita ikut hukum Allah. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas, ni sepupu Nabi lah. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, al-hiqu al-fara'id bi ahliha, al-hiqu al-fara'id bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakarin. Maksudnya apa? Serahkanlah harta-harta pusaka saat ni kepada pemiliknya. Dia ada ahli dia, ada gear orang tersebut. Sekiranya ada baki lagi, bagi dah. Ni sikit-sikit cukuplah kadah. Maka kalau ada baki lagi, lebih hair lagi pada tu, dia panggil asabah dan sebagainya, serahkanlah kepada kaum keluarga lelaki yang terdekat. Ada orang yang akan menikmati, bukan menikmatilah, akan menerima bahagia pusaka sana. Ibnu Battal, seorang imam, dia kata maksudnya beri agihan kepada setiap ahli waris yang ada bahagia terlebih dahulu. Barulah kalau ada lebih tu barulah bagi, sebab kita ada sifir dia. Tuan-tuan, bila ayat Al-Quran sebut yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhir al-ayah, tu ayat sebelah membaca. Jadi dia ada sudah Allah Subhanahu Taala, Tuhan kita yang maha penyayang, maha pemurah, dia Allah Taala dah bagi dah guideline, panduan kepada kita untuk kita ni menentukan nak ui ke siapa ke siapa, gear cemok mana dah. Dan ulama sudah bahas lama lah, bukan baru tahun 2020 ni 1448 Hijri.
0: Ya.
2: Sudah lama, tinggal laginya kadang-kadang hamba sebut sebelum kita pergi kepada siapa pewaris-pewaris ni, kadang-kadang kita ni ada kepentingan itu. Macam saya sebut tadi, contoh dia ni seorang bapa saudara ataupun dia adik-beradik kepada si mati. Sebab tu dia jadi bapa saudara kepada anak-anak si mati. Dia kata, ni ayuh tahulah. Dan pitih ke kad bank ke gapo, dia kata, ayuh ngoh kena pergi. Ni buat ayuh minta maaf kalau ada ayuh ngoh tu dek.
0: Ah, amat dah tu.
2: Kebetulan.
0: Kebetulan.
2: Dia kata, moga dia tak duduk sekali, muka rumah lain-lain dah. Ayah ngoh ni ada dengan mak ngoh dia. Mati saja ayah long tu atau si mati saat ni, hak nama sekian-sekian, dia dah petai lagi pergi rumah abel dia saat ni. Dia pun tanya lalu nama, misalnya nama gapo, Amy, bini abel tu, Mi. Mana pitih-pitih kakak-kakak abel ada ni, abel long kita ada. Oh, dia paksa dah. Dia dah menceroboh tu pasalah dah. Masuk dalam rumah, paksa orang tu tengah sedih. Mayat duduk situ lagi. Tak ada waktu turun lagi. Tak ada mandi, tak ada gambar lagi. Mana. Aku kena pergi tu. Aku dah kecek aku dah. Aku ada hak kena pergi ni. Kawan ni dengan body kita, retina tengah sedih. Gundah gulana tengah macam-macam lagi lah. Jadi masuk dengan super askar, muka dia pun bekas komando. Buat pula muka tak kena pula minta maaf. Tak singgata ini pun contoh ni. Kena pula dia pun tidak lekat air semayah mana. Jadi masuk tu kerah dah. Tak ada dia bahasa, misalnya kalau itu kat dia kata tak ada nama ke apa, meh jugalah. Tak ada meh. Tak sedar, tak ada lah. Tunjuk mana aku masuk diri, mau nak buka pintu bilik kau, aku masuk diri nak cari. Sampai gitu mo dia panggil khelonya dia, atau nak jelanya, nak benda hak tidak hak dia. Sedangkan Allah Ta'ala dah tentukan hukum hakam dia. Jadi nanti mungkin dalam persoalan kita buka petani mungkin ada satu dua persoalan, tapi saya nak sebut, kita pergilah sikit sebanyak dah, ringkas tu. Ada ahli-ahli waris yang ataupun manusia kita ni manusia belaka, yang makhluk Allah ni, orang Islam, yang bila dia kita berlaku kematian, ada berlaku kematian, dia berhak kepada harta orang yang mati sana. Baik, kita pergi secara pecahan dulu. Saya pergi hak ada ulama susun ikut pecahan, ada ulama ikut susun ayat Quran sana. Yang pertama, ada orang tu berhak bahagia dia, gia dia lah. Bahagia dia 1/2. Satu per dua daripada harta si mati. Siapa dia yang mati? Yang pertama sekali, orang berhak 1/2 ni, macam ayat Quran jugalah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi, orang yang bergelar suami. Seorang lelaki menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu atau isterinya tadi mati dulu pada dia. Dan meninggal dia tu ada harta. Kalau dia meninggal tak ada harta, tak ada apa-apa lah. Tak ada lah. Okay, dia meninggal dalam keadaan syarat dia gapo, dia dapat 1/2 dengan syarat dia tidak ada anak. Yang perempuan si mati tadi tidak ada anak. Maksudnya illam yakullahunna walad. Ni ayat Quran surah Nisa ayat 12. Jadi tak apalah, ayat Quran hok biasa baca Quran boleh buka dalam bab tarikah atau bab al-irth ataupun al-mirath. Yang pertama sekali, orang jatuh, orang lelaki yang bergelar suami. Dah bukan adik-beradik ni. Kita pergi jatuh dulu. Dia dengan syarat isteri dia lah. Mana si perempuan itu, keturunan dia tidak ada. Dia tidak ada anak, dia tak ada cucu sebagainya. Yang kedua, seorang anak perempuan. Ni pula retina. Dia dapat 1/2 juga. Tika mana? Tika dia tu orang mati saat ni tidak ada anak datang. Dia sorang aja anak tunggal perempuan. Misalnya nama gapo, Amirah nama dia. Amirah ni anak kepada Amir. Ayah dia nama Amir. Jadi ayah dia kahwin, dapat anak perempuan sorang, bubuh nama Amirah. Jadi perempuan tu nama Zulfa, misalnya ibu dia. Jadi Amirah ni bila kematian ayah dia saat ni, ataupun ibu dia, kita sebut saat ni, dia, mereka ni tak ada anak jatuh. Maksudnya dia sorang je. Dia dapatlah 1/2. Amirah saat ni. Dalam kes ni, ini kita sebut teori. Mungkin tuan-tuan nampak, tak nampak. Tapi hak biasa lalui dah. Dia nampak. Dia boleh tentu. Kita rasa lebih pada tu. Pasal apa? Pasal kita ramah. Lebih pada dua. Itu surah An-Nisa ayat 11. Yang ketiga ialah seorang cucu perempuan. cucu perempuan dapat juga satu perurusan ni dengan syarat si mati saat ni tak ada anak jateh, tak ada anak tino dan tak ada juga cucu jateh. Ha, dia panggil. itu kedudukan dia lah. Yeah, kalau kita ngaji nanti boleh nampak lah. Mana ada gear, jadi banyak lah. Kalau gitu kan nak suruh banyak jangan mikir ni lah nak suruh banyak. Kita biar dia mati dulu lah, tak boleh. Kalau tuan-tuan pergi bunuh gitu saja. Seorang lelaki ni kupasan celah-mencelah. Seorang anak lelaki, dia berhasrat untuk dapat duit apa ni lebih daripada ayah dia. Dan maka dia pastikan dia seorang saja anak lelaki yang ada, seorang lelaki tunggal. Dia bunuh melalui ini macam plot drama atau cerita dah ni. Dia masuk, dia bunuh supaya orang tak nampak. Bubuh dalam air lah ni. Dia pastikan mati dia 4 hari lagi. Jadi sementara ayah dia nak mati mungkin sakit nyak-nyak-nyak ni. Dia bunuh pula orang lain-lain. Tuan-tuan, sudah bunuh adik-adik ni tinggal dia seorang. Dia akan mempusingkan harta ayah dia. Dia pula pergi cepat sikit kematian. Dia kata, bukan kita bunuh. Muka kita tarik waya je. Muka pakai mesin kan? Tarik waya supaya cepat sikit. Bila cepat, muka dah keluar surat sungai mati, siji mati ke apa. Pergi buat permit kubur, masuk apa ni semadi semua. Jadi boleh kira-kira. Tuan-tuan, mungkinlah oleh kerana kecerdikan, kebijaksanaan zaman lo ni dengan AI dan sebagainya ataupun you buat cara bijak-bijak lah konon-kononnya, bolehlah lepas gitu gini dengan undang-undang pun tak ada suara habuk. Tak pernah sabar dia bunuh. Dia pun tak ada, dia pun boleh wujudkan kes alibi apa dia tidak ada di tempat kejadian masa tu. Betul ke ada bukti? Ada, dia bukti duduk Kuala Lumpur. Bukan duduk di Tanah Merah. Ayah dia mati Tanah Merah. Malah tu dia je ada. Tak ada, dia buktikan pula. Ada satu video dia buat pula drama macam dia dengan seorang guru dia nama Datuk Lokman duduk di Kuala Lumpur. Tarikh pun ada dekat telefon, buat gambar pula. Ini orang yang cerdik.
0: Macam-macam boleh buat.
2: Jadi boleh menipu, menampak dia. Walaupun sebenarnya orang tahu dia ada rumah tu, tapi orang tak boleh buktikan. Sebab orang kapung. Orang kapung tak boleh bukti. Dia pula menghadirkan bukti bahawa dia ada di Kuala Lumpur. Lepas tu pula pukul 9.35 malam duduk lain pula. Minum air tengok. Cerdik untuk cari jalan celika. Saya ingat kalimah almarhum Datuk Mahmud Zudi, guru kami dalam bidang apa nama zakat dulu, pernah sebut bab celika ni. Dia cerdik tapi salah guna kecerdikan. Maka katakanlah boleh lepas dunia, tapi dari segi dianatan, dari segi agamanya tentang dosa, dia tidak layak pun untuk dapat harta si mati. Kan dia membunuh. Dia bunuh supaya dia boleh dapat harta. Tak boleh. Itu yang waris yang berhak sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau you anak angkat. Ada tuan-tuan ni adalah seorang anak angkat. Kita tidak menghina kita ni anak angkat, status kita anak susuan dan sebagainya. Tetapi kita tidak berhak atas harta pusaka ayah angkat kita. Walaupun memang dia saya lebih pada anak dia sendiri ataupun hak ada anak lah. Kalau hak tak ada anak kat, saya lebih pada orang lain lah. Tetapi bila kena membunuh, dia tidak mewarisi. Dia tidak akan mewarisi. Apa lagi kita nak sebut? Ini kes-kes yang sudah ada. Jadi mereka ini kerana kelok nak sangat kepada harta sana, dia cari kaedah untuk mempercepatkan kematian lah. Ataupun saya pernah buat cerita, tapi mungkin cerita tu tak bagus lah. Zaman saya dengan pelajar-pelajar dulu kan, kita kata seorang isteri nak cepat kaya, atau nak cepat kaya, dia kahwin dengan seorang Tan Sri yang kaya, yang tak ada isteri. Jadi dia pun bubuh lah kacung ke gapo, supaya Tan Sri ni cari Tan Sri yang kaya ya, tapi dekat-dekat nak mati. Supaya bila dia mati, dia perempuan ni dapatlah juga harta walaupun tak banyak, 1/8 daripada 40 juta dia tu. Banyaklah. Sudah 5 juta dah mana banyak. Jadi walaupun Tan Sri yang kita baru kahwin tu ada anak, ada isteri yang sebelum ni ataupun mana kita isteri kedua ke, jadi lebih sikit 1/16, ataupun kita memang dia tak ada isteri, confirm dia cuma ada anak dan anak pun ada anak lelaki, maka kita mempercepatkan proses itu. Tuan, semua ini tuan-tuan, ada hukum hakam di sisi agama. Kita tak boleh buat semudah itu. Lagi gapo kita nak sebut tadi, saya perhabis hak tu saja dululah kok. Kunai 25 dah. Lagi siapa yang dapat 1/2 tadi, selepas seorang cucu perempuan, yang keempat ialah seorang saudara seibu sebapa perempuan. Maknanya seorang seibu sebapa, mana ukhtun syakikah, dengan syarat apa ni, adik-beradik perempuan seibu sebapa, dengan syarat dia masa si mati tu mati dia tak ada bapa dia tak ada ayah, mana tak dapat asobah, tak ada apa-apa. Dia tak ada datuk, dia tak ada keturunan ke bawah, dan dia tak ada saudara seibu sebapa lelaki. Dia ada puan seorang je. Ada 41 per 2 di situ. Lagi yang kelima ialah saudara sebapa perempuan. Bahasa Arab kita panggil akhun li'ab. Apa ni, kalau yang ni ukhtun li'ab, sorry. Maknanya seorang saudara sebapa perempuan. Maknanya dia ni macam mana dia berdapat satu perwasan ni, dengan syarat dia tak ada bapa, si mati tu mati, tak ada ayah, tak ada tok dia, mana tak ada keturunan ke bawah, dan tak ada saudara si ibu bapa lelaki atau perempuan, mana tidak ada adik-adik akak, apa ni, adik-adik seibu dan sebapa. Hak ni ada saudara sebapa perempuan je. Dia saudara sebapa lelaki pun tak ada. Dia ada saudara sebapa sepupu, apa ni, saudara, kita sebut saudara jugalah dah, saudari perempuan, saudara lah kita sebut. Ukhtun maknanya yang perempuan. Jadi hadirin muslim-muslimat sekalian, para pendengar yang dikasihi, ini berkaitan dengan satu hukum yang Allah Ta'ala tetapkan berkaitan dengan bahagian masing-masing. Ada lagi hak-hak lain, kalau saya teruskan mungkin teruskan juga lah sikit lah. Satu hak lagi, maknanya dalam dalam Al-Quran pun ada sebut, dan dalam apa nama, kita tengok apa ni, syariah kita pun ada sebut tentang berapa gear masing-masing ni. Kenapa ada tempat situ ada 1/3, ada kenapa ada 2/3, kenapa ada 1/2, 1/4, 1/8, semua itu dah noted, dah stated dalam Al-Quran. Okey, yang tadi yang 1/2 kita tengok sikit lah, ada lagi masa ni. Yang keduanya ialah bahagia orang tu dapat hak 1/3 bahagia. 1/3 bahagia ni lagu mana, iaitu salah seorang yang boleh dapat 1/3 atau ath-thuluth, iaitulah ibu atau mak kepada si mati. Kalau kita mati, kalau hamba mati, misalnya hamba ada mak, hamba ni masalah mak tak ada dulu lah. Itu selesai cerita-cerita lah. Tapi kita nak ceritanya, kalau saya ni, kalau tuan-tuan ni, kita ni mati, kita tidak ada apa nama keturunan, anak-anak kita ke bawah tu tak ada, dan kita tidak ada saudara mara, adik-adik kita ni, seibu sebapa ke, seibu lelaki ke atau perempuan ke, kita cuma ada siapa kita cuma ada ayah ke, jadi atau kita je. Jadi mak saat ni boleh dapat 1/3, tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa juga. Jadi apa ni, mana ayat dia, kita tengok mana, kejap-kejap, ayat yang ke-11 saat ni, fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, ayat ke sebelah, panjang sikit ayat ke sebelah tu. Dulu kita ni masa ngaji bab faraid ni kena ngapa ayat ni, Dr. Syamsiah Muhammad minta kami tu ngapalah benda tu. Yang kedua ialah orang yang dapat 1/3 juga, iaitu dua saudara seibu lelaki atau perempuan ataupun lebih, yang ni dengan syarat dia tidak ada keturunan ke bawah, si mati tu tak ada anak-anak lah ke bawah, cucu semua, dan dia tidak ada keturunan lelaki ke atas. Dia tidak ada juga tok lah ke atas semua. So tuan-tuan, ada saya pergi 1/2 lagi, iaitu bahagian hak 1/4. 1/4 ni paling mudah Abedeng, untuk kita orang jatuh. Bapa, sebab bila kita ni seorang suami, kita mati, maksud suami tu kita ada isteri, kita mati dan kita tinggalkan anak. Kita asalkan ada anak je. Sorry, bukan gitu. No, ayahnya si mati ni, si mati perempuan tu, mati tu, mana ada anak, kita akan dapat 1/4. Kalau perempuan ni, isteri kita mati, tanpa anak, kita dapat 1/2. Tukar-tukar ni. Mana kita akan dapat 1/4 sekiranya kita ni, apa tu, si mati tu ada keturunan. Kita nikah dengan retina tu ada anak, retina tu mati dulu. Kita dapat 1/4. So lagi, dia balik dua tu je dalam ayat ke-12 surah An-Nisa ni. So lagi ialah retina atau isteri kita. Isteri kita, sekiranya kita mati, kita ni tak ada anak. Kalau maknanya, kalau contoh saya matilah, tuan-tuan, Ustaz Amir mati, Ustaz Amir mati ni, saya ada anak-anak deh. Jadi anak-anak saya, bila saya muka saya mati, anak memang ada dah. Tak boleh kata tak ada anak lagi, muka ada dah. Jadi kalau saya mati dulu dan ada anak saya muka ada dah saat ni, dia tak dapat 1/4, dia dapat 1/8. Itu kita tak masuk lagi. Tapi, kalau lah sekiranya Ustaz Amir ni atau saya ni tak ada anak, saya ada isteri, maka bila saya meninggal, isteri itu dapat 1/4. Ha, dia mudah. Dia suami pun ada tikar dapat 1/4, isteri pun ada tikar dapat 1/4.
0: Yeah.
2: Tetapi suami setikar lagi dia dapat 1/2, mula-mula tadi. Isteri dia sah lagi dia bukan dapat 1/2, dia dapat 1/8. Sekiranya ada anak. Okey, saya tengok ada boleh berhabis ke tak. Ngelahlah kita berhabislah, kan berhabis dulu. Dan yang keempat iaitu 2/3 pula, suruh sign. Mana 2/3 ni, yang pertama syarat dia, kalau tuan-tuan tengok surah An-Nisa ayat ke-11 tu juga, ada 2 orang anak tina atau lebih. Maksudnya gini, seorang kita beri ayah kita lah. Yeah. Ayah kita mati, tinggal anak tina tu 2 orang. Anak jatuh tak ada. Ada. Ayah kita, mana kita ni tak ada lah.
0: Yeah.
2: Ayah, seorang ayah, dia meninggal, dia ada 2 orang anak tina. Mungkin isteri dia pun ada. Tapi isteri seorang, anak tina 2 orang.
0: 2 orang
2: je lah kata. Maka anak tina saat ni dapat 2/3.
0: 2/3.
2: Daripada kiraan. Nanti kita capur lah. 2/3 capur isteri. Isteri dapat berapa besar? 1/8. 2/3 capur 1/8. Samakan dekat pembawah dia tu. Dia boleh tahulah ahli atas berapa. Gia-gia seorang tu. Kena klik semula kata benda matematik. Sampai sekolah rendah dulu ni. Persamaan sebagainya tu. Yang kedua ialah 2 cucu perempuan ataupun lebih. 2 cucu perempuan ni dengan syarat tidak ada keturunan ke bawah. Maknanya si mati tidak meninggalkan keturunan. Dia cuma ada 2 cucu perempuan saat ni. Dia anak saat ni tak ada. Anak jatuh pun tak ada. Jadi pergi kepada cucu perempuan dia. Jadi dapat 2/3 juga. Yang ketiga ialah 2 orang sedara seibu sebapa perempuan. Ataupun lebih. Mana 2 lah kata. Dengan syarat si mati saat ni tak ada anak jatuh. Tak ada anak tina. Dan dia tak ada juga cucu lelaki. Dia cuma ada apa ni, peringkat sama level ni. Sedara-sedara dia seibu sebapa. Maknanya apa nama, ukhtun syakikah, maknanya itu bahasa Arab, maknanya seorang saudara perempuan seibu sebapa. Dan yang terakhir ialah kita sebut 2 orang saudara sebapa perempuan ataupun lebih dengan syarat tidak ada bapa masa orang itu mati. Dia tak ada ayah, dia tak tinggal juga tok, dan kalau tidak harta dia jatuh juga ke tok. Kalau tak, dan ketiga dia tak ada keturunan lah ke bawah, dan tidak ada juga saudara seibu sebapa. Dia gilah kepada saudara sebapa perempuan. Jadi kekuatan dalam ilmu apa ni faraid ni, dia lebih kepada orang jatuh. Bila kita ngaji kita akan pernah tu ambo tajzib, tak ingat dah nama kita tu, tapi kita ngaji dengan tok guru kita, Tuan Guru Haji Zul pun sama juga. Bila kita buat kiraan-kiraan tu kan, buat dengan orang didi lah sebagainya, dia akan kuat kepada ahli jatuh. Maknanya kalau rutin orang ramai dah dia akan melebihi kepada jatuh. Begitu juga halnya bila dalam Al-Quran pun sebut lidzakari mithlu hadzil unthayain, makna satu lelaki tu nisbah dengan 2 perempuan. Sama juga halnya bila Nabi sebut ayat dalam hadis mula-mula tadi, fali aula zakarin rajulin zakarin, bila habis dah bagi-bagi hak sako masing-masing ni, maka gilah kepada hak lelaki hak masih ada di kalangan keluarga mereka. Saya sebut gini nampak pening sikit abang, pasal kita nak buat gana usah kena lukis sikit. Radio payah nak lukis lah. Cuma kita sebut sebagai kesedaran kitanya yang ambo nak sebutnya. Mungkin petang ni mungkin sekat tu, mungkin next time kita sambung sikit macam mana nak urus saka lah. Ambo nak sebut gini lah, ringkas juga kita sebut petang ni. Kalau berlaku kematian, tuan-tuan pertama sekali terima lah. Allah Ta'ala dah tetap gitu, reda. Allah dah bagi apa nama ujian kepada kita. Kita kata musibah, mati ni tak boleh undur balik lah. Kalau patah ke, jatuh gitu gini, tak mungkin boleh dirawat. Doktor boleh masuk balik tulang, boleh betul. Kadang-kadang boleh dibedah sebagainya. Dan boleh jadi normal lah. Boleh jadi cuma lari sikit lah. Mungkin reyok sikit. Macam tangan patah ke. Jadi tak boleh nak betul supaya dulu. Sambung tapi tak betul. Tetapi bila mati, khalas. Habis. Maka diuruskan kematian itu, kita kalau boleh mentadbir sendiri, takbirlah molek. Dan uruskan dulu kematian mayat tu. Biar sudah dulu. Narak mayat duduk situ, buih lagi mulut. Kita, mana cicing-cicing. Cicing aku nak doh ni. Badi. Cicing abah aku. Tak, kalau abah mak, tali tekak dia, mungkin ada 2 orang kau. Mayat ada situ tak urus lagi, tak payah kata email. Kita pun tak cara busuk siapa. Aku tak kira dah nak tobek dari rumah ni. Tak sih cara muka kita rupa-rupanya tidak ada hubungan yang baik dengan ibu atau bapa atau si mati sana ni. sedangkan kita khelau nak buat harta saat ni. Mm-hmm. Bila adik yang bongsu yang mungkin ada di rumah dengan ibu dan ayah kita di kampung saat ni, dia yang uruskan, rupanya, oh baru tahu, rupanya ada piti banyak. Mm-hmm. Rupanya mok ni, nama apa, mok tu Minoh. Misalnya, yeah. Mok Minoh ni, mok ni ada kampung ni, oh harta banyak. Yeah. Gamak kau ada dah 3-4 ribu dalam tabung haji. Mm-hmm. Dah eh, ada 60 ribu.
0: Yeah.
2: Itu rasa, itu je lah deh. Cukup putih mata. Oh, nak klik selalu. Bila tahu tu, masa mati tak klik uruh.
0: Yeah.
2: Bila bunyi ada piti sana ni, abang boleh buat.
0: Hmm.
2: Abang duduk mana? Duduk Johor. Sanggup klik. Mana-mana-mana buku tabung haji tu, main abang pergi buat. Tak apa, mudah ya kan ini. Kita pergi jumpa dengan pengaruh tabung haji, abang kena.
0: Yeah.
2: Oh, boleh uruh kan? Oh, kita gini dah. Pakai tamu ke abang, pun dia berani nak kata dah. Itu uruh juga. Supaya askar dah. Jadi, hadirin, apa ni, para pendengar sekalian, ambil ingat setakat tu dulu kita bincang tentang ni. Ada orang ada bahagian masing-masing. Wa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kita bui dulu hak kepada bahagian masing-masing.
0: Yeah.
2: Kemudian itulah baru misalnya contoh kita bagi. Ada dapat pada tok saat ni. Dia dah dapat pada si mati-mati meninggalkan anak. Tetapi dia meninggalkan juga bapak. Bapak dapat lagi 1/6. Anak sendiri sebab ada anak lelaki, dia akan dapat asabah. So 1/6 tu hak kepada bapak si mati, bui lah dulu.
0: Yeah.
2: Jangan kita pula kata, bapak nak bui ke ayah dia. Anak dia ni anak yatim ni. Ayah dia esok kahwin nak mati dah. Mujur mati anak dia dulu. Jangan kecek gitu.
0: Yeah.
2: Jadi bagi dulu, kalau lah ada rezeki ataupun ada ihsan daripada atuk sani kepada cucu dia, tu dia beri ke dia. Kalau tak sewi pun tak apa. Itu gear dia. Berilah kepada yang berhak itu hak masing-masing. Wallahualam.
0: Baik, begitulah apa ni penerangan yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi. Benda ni dia melingkari dalam kehidupan kita ya. Daripada saya rasa ramailah yang terlibat dengan perkara harta pusaka ni. Jadi sama ada sekarang ni ada yang telah pun selesai, ada yang dalam berkira-kira, ada yang tak padu langsung pun ada juga. Jadi bolehlah kita buka talian sekarang ini untuk anda bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz untuk diberikan pencerahan ya. Mungkin dengan sedikit kesangsian yang anda hadapi itu. Jadi assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, Puan Hamidah.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Salam.
3: Dan CJ Mate.
0: Ya, santang.
3: Gini Ustaz tanya gini.
2: Ya,
3: sedia ni suami lah matinya. Tinggal anak perempuan seorang. Dia mati ni sebelum pada mak ayah dia mati. Dia mati dulu. Dia mati dulu, lepas tu lepas ni pak dia pun mati. Jadi pesaka tu adik-adik dia kata pasal dia ni mati ni sebelum pada pak mati, bermakna dia tak ni pesaka pasal dia mati. Bermakna anak dia tak ni jumpa pesakanya. Betul
0: kata
3: Ustaz
0: dengan
3: Rudy.
0: Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagus soal daripada Puan Hamidah ni. Turutan dia ialah dia mati, seorang lelaki ni mati. Jadi sebelum ayah dia mati. Tapi bila dia mati sana, dia ada anak. Bila saya sebut sana, contoh dia mati ya beding. Si kalau melibatkan seorang isteri, mana suami dia ataupun kalau kita bahasa kita ni dengan dia tu ayah kita. Ayah kita mati sebelum tok kita mati. So bila dia mati, ada gear tak? Ada gear kepada kita, ada gear kepada ayah dia ataupun tok kita. So kena sama macam saya sebut tadi kan. Bui dulu gear tok dia. Okey Ustaz. Tu tak apalah Ustaz. Lepas tu duduk tak ada setahun, mati pula ayah dia. Ayah pada si mati tadi. Bila ayah tu pada si mati tu baru mati, kita pun kata ataupun persoalan Puan Hamidah sana ni tak ada lagi kepada anak-anak sana ni. Itu secara hukum asasnya memang gitulah. Maknanya rugi lah kita. Bukan asal rugi. Pasal tok dia kaya pada ayah ni. Tok kita tak ni kaya pada ayah. Ayah mati dulu, bapa mati dulu. Lepas tu ya tok lah mati dulu. Sikit je tikah, tak ada 2 bulan pun. Tak boleh kematian ni kita tak tahu. Tuhan yang tahu kan. Jadi Pada asasnya dari sudut hukum asalnya memang tidak ada gear dah. Jadi bila tok apa nama bila ayah kepada ayah kita mati sat ni atau ayah kepada lelaki sat ni mati, kepada cucu sat ni tak ada dahlah. Dia cucu akan pergi kepada siapa? Kepada anak-anak dia kan ada lagi hak lain tu, adik-beradik si mati atau adik-beradik ayah kita lah beding. Adik-beradik ayah kita pun dapatlah, mudah adik-beradik jantan pun ada. Kalau adik-beradik ayah kita sat ni ialah perempuan belaka, ada gear kita lagi. Sebab kita anak jantan. Jadi hak tu tu dipanggil hukum basic asas. Tetapi di Malaysia ni sudah ada satu lagi perkataannya, wasiah wajibah. Itu boleh dimohon. Jadi seolah-olah yang ni bukan kita yang tentukan, tapi boleh bawa ke mahkamah syariah. Kalau di Kelantan pun boleh bawa ke mahkamah syariah. Tunjuk itulah. Dibuat seolah-olah masih lagi ada, seolah-olah tok dia sana atau ayah pada si mati sana ni, masa dia mati tu kawin ni ada lagi. Jadi nak bagi saka tu ada dulu gear dia tu, dan mesti ditentukan atas sebab-sebab tertentu lah. Kalau tidak memang tak ada lah. Sama juga saya kupas satu lagi, mungkin ada orang nak tanya lepas ni, harta sepencarian ke? Lagu mana pula harta sepencarian ni? Tak ada dalam ayat Quran ni. Harta sepencarian pun juga sama juga benda kes yang pertama berlaku di Malaysia. Saya tak ingat tahun berapa, 1947, saya pun tak ingat berapa, tapi kes pertama Ramah lawan Latun. Kita belajar benda ni dalam undang-undang atau perlembagaan Malaysia dulu, lama dah 20 tahun lebih dulu kan. Jadi bila kes pencarian ini biasa melibatkan dua orang, ada dua orang bermadu, isteri-isteri saat ni. Jadi kes pertama Ramah dengan Latun tu, Ramah isteri tua, Latun isteri muda. Bila mati, harta si mati atau suami mereka tu, dia mohon sepencarian, dia dapat dulu separuh, 1/2 daripada harta tersebut. So 1/2 lagi dibahagi pula, ada gear dia pula, barulah bagi 1/16. Jadi ini sifir dan kiraan itu tuan-tuan kena ada kearifan lah, kena ada cara kaedah dia, boleh belajar dengan guru, boleh kita ada, tapi kena praktis menulis. Ramai je rujuk dengan kita, tapi maknanya kita boleh kena susun, ada sifir dia. Jadi siapalah ada baki tak ada baki, mungkin kita kata asobah ya nak jatuh boleh lah, tapi last kali tak meninggal tak ada pasal bagi dulu pada ahli faraid apa ni, ashabul furud. Dia pergi pada berhak dulu. So kembali kepada cerita Puan Hamidah saat ni, pada basicnya tak ada, tetapi hari ini di banyak negeri di Malaysia dia boleh mohon untuk wasiah wajibah, seolah-olah membayangkan si mati saat ni masih ada walaupun dia sudah mati sebelum hak baru mati ni. Baik, kalau tak tahu lebih fair dan lebih kurang, wallah alam.
0: Baik, menjawab kepada Puan Hamidah, apa ni, sama ada ayah ke mati ataupun anak ke mati, dia sebenarnya ada hikmah di sebalik kejadian itu, Ustaz.
2: Betul.
0: Yang Tuhan nak tahu, nak tengok kita ni sejauh mana bijaknya dan adilnya kitanya lah. Baik. Halo, assalamualaikum. Putus. Putus, cuba lagi. Kalau macam tu, saya terus kepada soalan saya dulu, Ustaz.
2: Okey, sila
0: berdengar. Berkenaan dengan kematian seorang ayah ni, apa tu, ayah mati, lepas tu mak tiri.
2: Mak tiri mana isteri ayah?
0: Isteri ayah tu lah. Dia ni ada anak lelaki dua.
2: Nanti dulu. Anak lelaki tu dengan isteri sana ke?
0: Dengan isteri baru ni lah.
2: Isteri baru ada anak lelaki dua.
0: Ada anak yang dua. Lepas tu, dengan isteri lama ni yang sudah bercerai ni, ada dua.
2: Ada dua. Anak lelaki juga.
0: Dua-duanya. Lepas tu

0: lepas meninggal tu si ibu tiri ni royaklah, dia kata tengoklah selepas apa ni 100 hari keluarga pergi ni, kita akan kita akan tengoklah berapa-berapa dah. Jadi sapalah kesudah. Sapa kesudah tu senyap dengan gitu. Lepas tu pula anak yang ibu dengan ibu dulu ni tu, ha, lelaki tu sudah meninggal dan tinggal dua anak perempuan, dua anak lelaki perempuan.
1: Okay.
0: Wanita tu dua-dua tu kakak lah.
1: Okay.
0: Dua lelaki ni adik adik yang ketiga, yang keempat.
1: Okay.
0: Jadi apakah ustaz Moktila ni tu dia dia makan, yalah dari segi pembagiannya memang memang dia tak bagilah. Deh, lepas tu hok ni, hok yatim ni pula, hok kematian ayah ni. Apakah dia termasuk dalam mungkin ustaz boleh huraikan berkenaan dengan hok tu dan juga anak yatim tadi.
1: Okey, terima kasih Abdain. Bunyi itu macam kompleks,
0: kompleks
1: tapi
0: gila.
1: Tapi ceritanya itulah, bila kita tak cara ataupun tak urus pada masanya, kita pun ya Allah masanya apa ustaz, muka dia mati lepas tu dah. Itu cerita lain ni. Agak buat taruh bodoh gitu kan. Mana sampai lah malas cara. So gini, kalau kes seumpama Bedeng lontarkan sani, sebenarnya dia ada hak lah. Isteri si mati sani, kita kata ibu tiri kita atau ibu tiri seorang tu sani, isteri tu dapat 1/8
0: 1/8
1: itu kita bayangkan isteri pertama dia mungkin dah meninggal lah deh. Jadi cuma isteri dapat 1/8 sahaja. Anak dengan isteri baru tu dapat ke tak? Dapatlah muka dia anak dia. Jadi anak sani katakanlah dua orang anak lelaki. Dia dapat pula dua orang anak lelaki campur dengan dua orang anak lelaki lagi. Dia jadi empat semua. Dua dengan ibu lama, dua dengan ibu hendak baru ni. Jadi empat orang sani dia dapat asobah. Maknanya kalau perempuan isteri sani dapat 1/8, 7/8 lagi pergi kepada empat-empat orang anak. Empat-empat orang anak tu bagi empat lalu. Mudah simple. Jadi yang bawa sipil gitu, kalau tuan-tuan waktu bit pitih pun berapa, bagi empat lalu. Baik. Isunya sekarang Abedeng ialah tak uruh tu ampa tak si soal adalah apa tak uruh pasal tak si bagi maruh kau gini ataupun kalau dia ambil dengan menggunakan dia, dia mungkin ada akses. Kalau kita panggil dia orang kampung, minta maaf tak merendahkan sahabat-sahabat orang kampung pendengar semua ni, tapi kalau dia orang kampung dia tak reti, tak ada orang nak nasihat dia, tak ada orang mentadbir harta nak royak lah ke mana, tak ada arah lah. Tapi kalau dia seorang yang cerdik, ngaji juga, tahu biasa dengar, tapi dia tak buat, ada dosa situ, ada saham. Isunya ialah ada hak kepada dua anak lelaki yang isteri lama tu ada. Dengan anak dia sendiri pun ada. Cuma bila tak bagi saat ni lah, 7/8 daripada kelebihan harta tu, bila tak bagi selalu, mati pula kawan itu. Dia ada hak situ. Menurut berapa sana ni, mungkin kita panggil daripada 4 orang itu, 1/4 pula hak lebih itu. Bila dia mati, jatuh pula, dia mati, dia ada hak untuk kepada isteri dia misalnya. Dan dua anak lelaki, dua anak perempuan dia pula. Kan dia pada berlapih. Bila berlapih dalam bahasa Arab panggil munasakhat. Dia dah bertindih-tindih. Jadi nak selesaikan, sebelum apa nama, kalau hak-hak setakat yang dia ada tu, moga hak-hak tu tak bagi lagi harta ayah dia mati. Hak setakat dia ada dululah, bagi kepada isteri dan dua anak lelaki dan perempuan. Tapi yang mak tiri dia saat ni, dia kena usahakan, dia kena selesaikan. Kalau tak, dia tanggung dosa. Kalau dia sengaja, amanah ayat loan ini pelik care lah, kalau tak buat. Tapi kalau dia memang tak tahu, itu rufi' al-qalam, tidak akan dikenakan apa-apa hukuman ataupun tidak berdosa lah. Tetapi kena sesuai orang bagi nasihat kepada dia, sebab anak dia sendiri akan dapat dan dia sendiri akan dapat. Kalau tak, dia tak boleh akses nak ambil duit di tabung haji, tak boleh. Dia sedangkan penama dia tu letak anak jatah daripada isteri pertama contoh. Ataupun di isu selagi isu pencen ni bukan saka, tetapi pencen ni dia ada kad penama pencen. Untuk dapat pencen terbitan, maka isteri saat ini berhak untuk dapat kalau miskinnya lelaki pencen lah. Jadi semua dia ada hubung kait belaka, dan kalau kita tak buat betul-betul, al-adalah al-ijtima'iyah akan hilang. Keadilan sosial saat ini akan hilang, tentu akan baloh. Jadi sebenarnya benda tu boleh diuruskan. Tinggal lagi kena ada orang lain tindakan. Kalau lah dia tak sibuk diri, anak kena tolong uruskan lah. Tak semestinya hak sulung, hak nombor dua tak apa, hak pandai sikit boleh tolong. Nak upah orang lain buat tu boleh juga. Tetapi jangan dia panggil dipanggil ke apa, lintah darat ke apa, dia ni pula pocik tak apa, biar hamba tu dulu, tapi 30% lah. Tu dah lalu lah. Boleh makan minum air tak apa dah.
0: Tapi yang saya nak Ustaz Panjang,

0: sikit pasal anak yatim tu.
1: Okey.
0: Lagu mana akibatnya kalau kita buat ni lah, buat tak sebagi gitu tu.
1: Dia ada satu ayat Quran dalam surah Al-Baqarah la funi wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khawfu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Dan takutlah kamu semua kita ni bila meninggalkan zuriat sesak dha'afan, dalam keadaan lemah macam saat ni lah, kerana yatim dia pun tak ada harta sebagainya, kita pun sendiri tak ada harta, dan apa ni khawfu alaihim falyattaqullaha, bertakwalah pada Allah, sebab itu kena bagi. Kalau kita ada harta, kena bagi harta. So kalau melibatkan anak yatim pula, amun nak sebut kalau itu, kalau ini amun nak sebut bahasa jahat dalam ni, kasar sikit lah. Ibu atau isteri kepada si mati umur mula sani, ibu kepada atau isteri pada ayah kita sani, yang sengaja tak siuruhkan pesaka, dan akhirnya jatuh pada kita, dia jatuh pada anak yatim ini. Tuan-tuan, isu ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut, dia perumpamakan mudah je. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butuhinihim nara. Sesungguhnya Allah Ta'ala ijtihar orang yang makan harta anak yatim sana ni secara tidak betul sana ni. Sesungguhnya dia makan tu makan api daripada neraka. Innama ya'kuluna fi butuhinihim nara. Dan seesok tu makanlah ni perumpamanya, seesok dia akan dijunamkan, dia masuk dalam api neraka. Tuan-tuan, kalau kita dengar kepada azab tu happy ending dah kepada orang yang buat salah dengan harta anak yatim. Kalau kita ni, kita sorang tak apa. Masalah kita mahal-mahal yang bersama pada orang yang kahwin dengan suami orang, ataupun kahwin dengan bekas suami orang, ataupun yang duda ni. Dia ada anak dan sebagainya, ada waris. Kita menafikan hak orang lain tu dosa. Semua tu akan ditanggung. Hak dunia-dunia, tak ada apa, dunia beres kan weh. Betul lah, dia berasa gitu tu. Heavy, dia tu kata gemuk-gemuk ayah ni kan. Gemuk tunggu nak sembelih. Sembelih bila tidak lah ni, takut sesak. Jadi, sesungguhnya kita makan dalam keadaan zalim. Tuan-tuan percayalah, sebenarnya sengotinya kan. Hak depan orang, okay, nampak boleh make up, nampak juruh, comel. Tak ada masalah tenang. Kita tu yang muka comel, ada su pipik apa lah. Tetapi, dalam hati kita tidak tenang. Wallahu a'lam abidin. Hati-hatilah.
0: Lagi berkaitan dengan kes ni, tanggungjawab ni Ustaz, tanggungjawab dia. Katalah ada di antara ada adik-beradik hok apa ni,
1: hok mati
0: tu hok mak dulu
1: dia.
0: Dia tak sik, dia pun malah ambil hak, contohnya mungkin dia ni jenis orang senang sikit ke apa ke dia malah basa batu. Tetapi hok untuk adik-beradik dia seorang lagi tu, hok mati
1: susah
0: tu, contohnya lah. Jadi apakah tanggungjawab dia tu lagu mana? Kalau dia buat tidak endah gitu tadi Ustaz. Apakah dia pun ada salah juga ke, saham dosa juga ke, sebab mengabaikan anak yang yatim tadi tu.
1: Dia isu utama ialah sekarang ni bila berlaku kematian, siapakah nak takbir urus pusaka tu? Sebenarnya kalau pun dia ni orang yang senang, orang ngaji pandai, educated, ngaji paham, boleh makan gaji pula, pun jadi CEO nak kau. Tetapi dia tak reti sikit hukum agama. Mungkin kena ada orang lain nasihat dia. Cuma hukum asal dia ialah melibatkan siapa yang dia bukan kata tanggungjawab siapa ni. Salah menyalah, dia panggil tai chi saya bahasakan ambil bola tai chi kau kan. Jadi bukan masalah adik-beradik dia saat ni musnah tak apalah. Tetapi kalau memang dia tu sore je yang boleh uruskan, kita tengok ramai-ramai tu mok tiri memang tak reti. Bukan kata tadi muka salah mok tiri misalnya. Mok tiri tak reti anak dia pun muka muda-muda pada kita deh. Muka maksud kita ni baru nikah ni muda lagi bayang kita misalnya. Jadi siapa kena buat? Kita faham orang mengharap kita dekat situ. Bila kita memang ada kompetensi, kebolehan untuk urus, maka kalau kita tak urus juga, memang ada saham lah, saham dosa situ. Dia panggil ke apa ustaz nak salah-salah dok. Tapi kalau semuanya tak reti, tak apalah. Dia panggil kita tak boleh kata dia ni salah, hak sulung salah. Bukan semestinya sulung salah. Hak sulung tuan-tuan, dia adalah orang yang sedikit cacat, kasar cacat ni, mana dia sedikit kekurangan dari segi tak cool nak mikir, ngaji pun tak habis sekolah. Jadi hak mana ada hak nombor 2 kau, nombor 3 kau, dan betul lah jom urus. Sebab kalau tak selesai, tengok mati dah. Bila mati, siapa nak urus? Maka dalam kes itu Molek ada seorang yang dipercayai untuk dia uruskan benda tu. Saya percaya tuan-tuan, dalam pengalaman hidup saya pun ada. Dia panggil orang-orang yang dia panggil ceroh mata. Kalau bila ada mati je, dia selalu Fahing, kita boleh tapi tak sih dengan kita pun tak apa.
0: Tak apa.
1: Esok tanya pula mana pun yang ada dekat cara. Dahlah kita rakyat saja, kalau kita kita itu dah janji dah dengan itu. Kalau itu nak kita nak suruh buat kepohin dulu lah. Tak apa, tak kena bayar gapa. Tengok cara dia politik untuk negatif marketing himself untuk dia dapat job. Dia yang approach kita untuk handle. So bila dapat tu, sudah belakang gini, dia pun minta-minta gapa. Cuma dia kata skala-skala demo hola juga. Sudah tak selingkuh skala hola juga. Oh, hola juga mi. Oh, skala berapa? Lah skala kat demo tidak banyak, tapi 3,000, 3,500 gitu lah. Tapi tak ada 3,000 pun tak apa, bayar dua kali. Tak ada 3,000 lah ni, bayar 1,500 dulu tak apa. Gitu mah. Jadi dalam kes tadi, mudahnya kalau dia ada niat. Abang kena ingat lagi ni, sahabat-sahabat pendengar semua, dia ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia berdasarkan niat masing-masing. Kalau dia memang ada niat untuk khianat, untuk tidak bahagi pusaka, maka dia akan dapat dosa. Gitu. Ni sini ada satu soal Leverding. Dia kata nama gapo ni, Tira Azura kah? Saya nak tanya, seseorang dah meninggal dan dia telah memberi hadiah tu semasa dia hidup kepada emaknya. Okey. Kalau kes ni ni, kita jawablah rekan-rekan.
0: 2 minit sah.
1: 2 minit. Kalau kes ni, misalnya dia sudah meninggal dan sebelum ni dah bagi hadiah, gapo-gapo lah bentuknya. Pemberian semasa hidup adik kakak itu dikira hibah, bahasa-bahasa Arabnya, dalam bahasa syariahnya. Itu dah dikira sesadah, bukan pusaka dia. Tapi dia hadiah kereta Ustaz, atau kira lah dia kereta kau, dia mah kau, gold bar kau. Gold bar tu skelo tu 900,000 Ustaz, tak kira lah. Tapi itu pemberian kasih saya dia. Mok tak bayar, sepatutnya dia kena bayar Ustaz. Hari tu abis tak gamut nak minta ya. Pok adik-beradik ni abis tu tak gamut nak minta je, patut kena bayar tu. Aku tak puas hati. Tubik lah aku mu bengong. Tubik lah kau dah lah. Jadi kalau pemberian itu seketika masih hidup, maka tak boleh. Benda tu sudah selesai. Tapi Ustaz, dia tak ada hitam putih. Tak perlu hitam putih. Benda basic-basic gitu, terus beri gitu saja. Cuma ni, kes ada lagi. Suami arwah datang ambil semula hadiah tersebut dari mak. Ni cerita masalah keluarga dalam ni. Dia panggil, tak ada hati perut. Dan dia tak reti hukum hakam. Dia ambil. Dia ambil juga, dia menzalimi hak orang yang berkaitan. Sebab dia adalah sahibul mal. Terima kasih siapa nama Mira Ira Izura ke apa tu, mungkin apa tu. Jadi kita konklusikah?
0: Okay.
1: Sebagai ringkasannya tuan-tuan, dalam agama ni nanti saya akan sebutkan dalam yang akan datang, saya akan datang insyaAllah minggu depan ke, tentang gapo dia sebenarnya hak boleh jadi saka, gapo tak boleh jadi saka, gapo yang haram dipusakai dan sebagainya. Tetapi kita nak sebut dalam agama ni dia ada hukum hakam dia. Kita jangan duk khelo sangat kerana nak harta ni. Kalau memang hak kita, hak kita lah. Wama qaddarallahu masya'a, benda yang Allah telah takdirkan. Kita boleh kahwin dengan isteri yang tidak kaya, atau isteri, seorang isteri kahwin dengan suami tidak kaya, tak apalah. Tapi lupakah kita, kita ada sehat, kita ada anak, semua anak berjaya, semua jaga semaya molek, semua tutup aurat, masya Allah. Itu lebih besar daripada pusaka. Dan kita dapat pusaka ilmu daripada ayah dan sebagainya. Boleh nego sebagainya. So tuan-tuan, jagalah molek pusaka ni. Tak kena buat tuan-tuan, mudah je. Pusaka dengan neraka tu dekat je.
0: Dia tak jauh.
1: Tak jauh. Bunyi pun dekat. Tak kena buat, nampak molek deh. Tapi rupanya ancaman dia ialah neraka. Allah Ta'ala sebut, makan bagi anak yatim tidak secara hak, kita makan api neraka dalam perut. Wallahu a'lam.
0: Baik. Neraka dengan pusaka, dia kulit tak jauh tu. kulit bau eh. Jadi ikhtiar lah ya, kita hidup dalam keadaan suci lah ya. Mari makan-makan pun kita dalam keadaan suci, insyaAllah kita akan berada dalam redha Allah SWT. Terima kasih Ustaz bersama kita dalam rujuk Ustaz pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada masa yang akan datang. 7 malam, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Kelantan FM ada Sokmo 7.3 minit malam. Kita baru saja mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Maksudnya waktu sembahyang Fardul Maghrib untuk malam ni 7.11 minit malam Zon 1, 7.13 minit malam Zon 2, Besut Setia Terengganu pukul 7.09 minit malam.

InsyaAllah saudara, selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Seterusnya, saudara, 7.17 minit malam kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

خلق السماوات والأرض بالحق

0: Bulletin FM. Di mana jua?
1: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 7.45 minit malam. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk hari ini, tanggal 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mudah-mudahan dalam keadaan malam yang sejuk malam ini, anda damai istirahat.

Okey, saudara baru saja berhibur bersama dengan Selingkar Kasih dari Rem, lagu yang lama dah tak kedengaran ya. Walaubagaimanapun, semoga anda terhiburlah dengan lagu itu tadi, 7.51 minit malam.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Saudara, kadang-kadang hari cuti pun meletihkan juga. Bukan setakat hari yang bekerja saja meletihkan. Sebab apa? Sebab biasanya hari cuti ni kita meluangkan masa, banyak masa untuk bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, pergi ke sana, pergi ke sini, ke pusat-pusat rekreasi, ke pusat-pusat peranginan, semata-mata untuk meluangkan masa emas bersama dengan keluarga yang tersayang. Pun begitu, tak apalah, bukannya sokmo kata Kelantan, tak. Sekali-sekala saja, seminggu sekali ataupun dua minggu sekali, kita bawa keluarga kita untuk bersukaria. Jadi apapun, apa yang tercatat pada hari ini, apa yang terukir pada hari ini, dia akan memberikan bibit-bibit kenangan manis yang sukar anda lupakan untuk masa-masa yang akan datang.

Sedara hujan di lewat petang tadi menyebabkan kita rasa selesa sikit pada sebelah malam ini kerana cuaca yang agak sejuk . Jadi alhamdulillah lah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan sedikit kedinginan untuk cuaca pada malam ni, dan kita boleh istirahat dan tidur malam nanti dalam keadaan yang juga selesa. Jadi seperti biasalah, 8.3 minit malam ketika ini, dah pun 2 jam kita bersama dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke pukul 9 malam nanti. Lebih kurang 1 jam lagi yang dah terus bersama kami Kelantan FM . Dan insyaAllah ada sedikit info yang nak saya kongsi bersama dengan pilihan lagu-lagu nasyid yang akan lagu-lagu nasyid pula, lagu-lagu hiburan yang akan saya kumandangkan untuk halua telinga anda malam ini.

0: Kemek Bunga, mari pulang. Cuti-cuti sekolah ni, Kemek Bunga nak pesan. Memelah Mek Bunga pesan hari-hari, sama-sama, setiap kali. Cuti sekolah, kita ni yang mana? Nak kelik kapung, ataupun nak pergi berderak, nak bawa anak tu ubik luar jalan-jalan. Kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk. Dia tak kira lah kita ni, mungkinlah bawa anak kau tu ubik luar tu. Di kawasan yang tertutup kau dalam bangunan kau, ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah kau, ataupun di sungai kau, di air terjun kau. Kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ke air ni ke, boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni, tolong sangat-sangat jangan cuai. Ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok kanak semaca. Jangan duduk. Apa ni duk pesan kau hak sulung? Hak sulung pun lah lebih bayo-bayo. Lebih kurang dengan anak tu yang juga kecil belehnya lagi nya. Kita hak tua ni lah kena main ke peranan. Jangan duk lok kursi lah, duk main kursi. Kok bila-bila sungai. Allah lah bahaya sangat-sangat. Jaga-jagalah. Sebabnya Mek Bunga tak usir berlaku kapa-kapa. Hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek Bunga.
2: Ya, adik kakak deh, walaupun Mek Bunga ni weh ngepek, tapi tapi dia ngepek tu benda hok sungguh sebenarnya deh, untuk memberi peringatan kepada kita lah. Saudara, 8:16 minit malam, isyak untuk malam ini. Kita beri laluan dulu.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.22 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh. Sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM dan kita sudah pun melewati 8.24 minit malam. Selamat malam sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Ado Sokmo. Okey, hari ini hari Jumaat. Hari yang mengembirakan kita semualah, ya, sebab hari Minggu kita dapat meluangkan masa bersama keluarga dan juga hari yang membuatkan kita lupa kepada tugas dan tanggungjawab kita di tempat kerja masing-masing.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cak Nur Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Nur Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Nur Travel jugalah.
1: Cak Nur Travel ni memang Cak Nur lah.
2: Cak Nur Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.37 minit malam, okey. Saya akan terus bersama sehingga ke pukul 9 malam sebelum kita beri laluan kepada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, berita jam 9 malam. Dan selepas itu, jangan lupa, jangan ke mana-mana, beri tumpuan dan perhatian kepada siaran Kelantan FM ini kerana khabarnya Cik Su akan bawa Daddy dan Mami, Cik Miku Gangster, untuk menjadi tetamu mewarnakan Cikok pada malam ni di Kelantan FM lah. Jadi dua lagi personality influencer akan kita bawa untuk bersama dengan anda pada malam ni. Jadi teruskan bersama kami di Kelantan FM seketika nanti.

dikuasai oleh anda yang sedang ataupun akan mengunjungi Pasar Siti Khadijah di Kota Baru kerana akan terus dilaksanakan penambahbaikan bagi memberi kemudahan peniaga-peniaga dan mengurusi seorganik untuk kelestarian. Kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah 7.7 juta ringgit bagi kerja-kerja naik taraf pasar itu, termasuk 1.5 juta ringgit melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Usaha turut dilaksanakan untuk mengubah sisa organik pasar berkenaan kepada baja sebagai langkah ke arah kelestarian dan juga kemampanan. Jadi insyaAllah kalau sekiranya benda ini dapat berjalan dengan baik, dia akan memberi keselesaanlah kepada pengguna-pengguna yang sentiasa mengunjungi Pasar Siti Khadijah ini, kerana satunya kebersihan, kesesakan, bau-bauan yang mungkin dapat dielakkanlah dengan peruntukan yang diberikan ini, insyaAllah. Baik, 15 minit semakin menghampiri jam 9 malam ketika ini, terus bersama Kelantan FM, Ado Sokmo.

Okey, semoga terhibur bersama dengan lagu dari Ella, Layar Impian. Ya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat membangkitkan nostalgia anda lah. Masa muda-muda dulu kan. Macam Pok Din jugalah. Muda-muda dulu masa lagu ni tengah hangat. Ya. Jadi insyaAllah dia dapat mengukir senyuman apabila kita ingat kisah-kisah lama ini. Baik, sedara 10 minit semakin menghampiri penghujung pertemuan. 9 malam nanti, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita, Cik Su akan bersama dengan dua personaliti yang memangnya dikenali ramai di Kelantan ini, malah di seluruh Malaysia pun, ya. Cik Mi ku gangster, ya, dengan papa dengan daddy lah. Papa daddy pula, papa dengan mami, daddy dengan mami, ya. Gitulah.

Saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang pula, ya. Hari ini hari Jumaat, insyaAllah hari Senin akan saya hadir lagi.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini pertemuan kita di hari Jumaat, adik kakak, 18 September 2020 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ujian kau tidak tempat kita tu. Cik Sumara ni sejuk adik kakak ni. Tapi tak apalah, sejuk kau tak sejuk pun, kuk-kuk mana pun, insyaAllah menerusi segmen cekok malam ni. Cik Suha kata main adik kakak siapa kau pukul 12 malam kaget. Mukadimah kita di jam yang pertama serupa skala juga. Kita akan bersama dalam rancangan kelah kau kita. Jadi ada kata kelah kau tak tamu Cik Suha malam ni. Eish, Cik Suha tak ajuk kalau kau tak kelah. Okey, jadi nak tahu kelah kau tak adik kakak. Jadi Cik Suha akan bersama dengan beliau. Tapi Cik Suha rasa ramai-ramai tahu belah kau dah. Ada dah duk tengok merusi live page Kelantan FM. Ada juga duk tengok merusi TikTok Kelantan FM. Okey, untuk malam ni Cik Su bersama dengan Mami Daddy dek kakak. Ceritanya pasal gapo, semuanya dikongsikan merusi kelah ke kita.
1: Kelantan FM. Selingkuh terasa. Kelah ke kita. Kelah ke kita. Kelah ke kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
3: Kelah gu kita malam ni Cik Su bersama dengan Mami dan Daddy. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, Mami Daddy lah Cik Su panggil apa tak? Tapi memang orang panggil Mami Daddy belakang dah.
5: Oh, tu lah kata tua kau, muda kau. Tu nenek Mami Daddy belakang.
3: Mami Daddy belakang. Tapi apabila Cik Su tepek di media sosial kita ataupun di story Cik Su sendiri pun, apabila Cik Su kata malam ni tetamu Cik Su, Mami Daddy Cik Amiku Gangster. Cik Su telah tanya kat apa, kat nama apa tu, nama page ke apa tu pun, nama dia tu Cik Amiku Gangster. Okey, mungkin ada dah tahu. Mungkin ada juga demo biasa dengar tapi tak ingat. Mungkin tu yang padat lah kena cerita tak. Cik Amin tu mana jadi Cik Amiku Gangster.
4: Rasanya Mami boleh cerita.
3: Mami boleh cerita.
4: Mami boleh cerita. Sekarang Daddy muka dem lah.
5: Ya. Gana boleh tercetus nama Cik Amiku Gangster tu. Facebook personal Mami, Cik Ami.
3: Okey.
5: Cik Ami. Lepas tu, bila kita terviral satu video tu dulu, pasal Daddy witch hitching tu, rasa semua tahulah. Jadi, Daddy ni, orang suka tengok bini dia ni, dia nak buat page.
3: Okay.
5: Lepas tu, dia tanya Mami, Ming, aku nak buat nama dia page kita ni. Tahu aku. Lepas tu, dia kata, Cik Ami, nama Facebookmu Cik Ami. Ku, orang kata mu gangster, baking dia kata. Biar aku nak buat nama Cik Ami ku gangster. Boleh, Ming? Tawih kau mung lah, Mami jawab. Okay. Jadi, itulah nama dia.
3: Lekat lah siapa kolon ni, alhamdulillah. Orang kata nama tu kadang-kadang dia tua.
5: Rezeki duduk situ.
3: Okey, baik. Jadi kalau sebut juga, ada macam-macam lah juga yang komen-komen di kita punya gambar poster yang kita duduk kongsi tu. Cik Su, tu tidak 200 hiyah tu, Cik Su. Habis kau dia beli 200 hiyah tu. 200 hiyah tu memang perbelanjaan minggu ke, perbelanjaan harian ke, gana tu mi.
5: Daddy
4: pun.
5: Pasal
4: 200 hiyah. 200 hiyah tu gini lah. Asasi lah dulu Daddy ni kata minat lah dalam beda media sosial ni gini dulu. Kita moga kita penuh hijau dengan production dulu.
3: Betul.
4: Jadi kita ada rasa kita nak buat sendiri.
3: Baik.
4: Tapi tak ada keyakinan dasar tadi tu. Lepas tu kita tak ada talent.
3: Okay.
4: Siapa dia nak berlaku gini? Kita ada nak buat. Sebab kita penuh tengok orang lain nak buat. Aku nak buat juga
3: Betul.
4: Lepas tu kita berhenti. Ambil masa dalam 4 tahun jugalah untuk kita nak rupanya depan mata aku. Kita duk cari duk nampak jauh.
3: Betul.
4: Kat luar kita nak cari rupanya depan mata kita.
3: Yeah.
4: Jadi lepas pada tu kita nak suruh nak jadi ke 200 tu sebabnya kita suruh dia berlakon. Ming, okay. Berlakon Ming, aku bayar kamu 200. Jadi so video 200.
3: Okey.
4: So dia video tu 200.
3: Gaji rupanya.
4: Gaji. Dia pun servis saja.
5: Tak kasu 3 kali tak apa ni rata.
4: Ada sungguh. Betul. Ada sehari tu kita pernah shoot 3 konten lalu sehari.
3: Okey.
4: Jadi kita memang kita beri lah. Naik kata.
3: Kita uang lah.
4: Bukan saja-sajalah dulu tu.
3: Maksudnya, maksud yang tersirat. Maksud yang tersirat dan juga tersurat. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai konten ni, kita sedia maklum lah ramai di antara kita ni kalau ada konten, macam-macam konten. Jadi kalau Hok mana tahu dalam sebagai influencer ni berapa tahun dah?
4: Berapa tahun tu
3: bermulanya kita bermulanya dengan media sosial?
4: Dalam buat konten lah. Kita bermula dari zaman PKP. Kita start dengan PKP dulu.
3: 2019. 2020.
4: Ha, betul. Baik. Jadi sampai lah ni kat 9 tahun lah. Kalau kira.
3: Okey.
5: Pejajelik-pejajelik.
3: 9 tahun. Betul. Jadi sebenarnya sendiri antara tetamu-tetamu Encik Su ajak ramai juga dia kata bermulanya PKP.
5: Betul.
3: Sebab kita nak pergi mana-mana tapi kita nak berkomunikasi dengan orang. Jadi itu kaedahnya. Jadi apabila selama 9 tahun ni Encik Su pergi taklih berapa ramai dah follower Encik Amin ku gangster ni. Dekat sejuta tu.
4: Alhamdulillah. 900 lebih.
3: 900 lebih ni. Okey. Jadi kalau sebut mengenai TikTok, dia ada follower tersendiri. Facebook dia ada follower dia. Instagram dia ada follower dia. Nak ngasuh follower belakang tu. Tok senang macam sesuai.
5: Oh, ada juga tu.
4: Nak ngasuh tu bukan modal. Sebab dulu kalau kita buat konten, dulu memang dia pernah. Pernah dia kata aku
5: down.
4: Dia tak sedar nak buat konten. Jadi kita ni kita basuh. Pala dia lah. Masa dia punya fikiran dia kata minta liming. Kalau kita dengar orang sampai bila kita tak gigi jauh.
3: Betul.
4: Sebab kita. Apa? Sebab kita yang tahu niat kita niat kita ni untuk gapo. Macam Daddy ni niat kita ni kita satu dah ala-ala kita viral kita nak guna kelebihan yang Allah bagi tu. Ada satu ruang dah tu untuk kita sebenarnya. Betul. Tapi kita nak bawa tu benda tu sama ada nak bawa ke jalan ke mana. Kiri ke kanan. Gitu je. Jadi kata Ming
5: tak boleh. Molek
4: tak molek. Molek. Jadi kata Ming gini Ming. Mereka tak usah baca komen. Buat sahaja kata aku suruh.
3: Baik.
4: Sebab gapo-gapo konten tu, idea tu memang dari
5: daddy
4: belakang.
3: Jadi
4: Idea belakang memang kata 90% tu daripada daddy lah. 10% tu daripada dia. Okay. Jadi ada jugalah gear dia tu.
3: Sikit. 200 tu lah.
4: 200 tu lah. Jadi dia kata, Ming, biar Ming. Kata tak usah baca, tak usah baca komen. Ikut je. Sebab kita buat ni, kita nak menghiburkan. Kadang-kadang sebab ada yang follower kita ni dia arwah dah juga. Tapi dia cerita balik mak dia
5: arwah mak
4: dulu lupa.
5: Sakit tapi terhibur. Bila tengok mami daddy terhibur. Macam lo ni lah orang mari jumpa kita anak tolok mak dengan kursi roda. Kita suka.
4: Betul. Kita suka.
3: Jadi niat gitu menghiburkan
4: orang.
3: Okey. Orang kata menghiburkan orang juga satu ibadah sebenarnya. Tanpa disedari. Kalau ada orang nak cari negatif tak jumpa positif. Jadi kalau nak cari positif maka jumpalah kamu dengan positif. Cumanya Cik Su nak tanya kalau sebut mengenai dunia media sosial, influencer, content creator, dia gitu lakon. Okey, dalam masa 9 tahun ni bermulanya dari titik mana yang menyedari kita boleh buat pitis menangis kau ni?
4: Bermula daripada mana
3: rasa kita boleh buat pitis ni dengan kau ni benarnya. Adik, sebab tak mudah Cik Su nak boleh kau pitis. Walaupun dia kata Cik Su kisah dah di radio dia tidak rupanya. Dari sudut lain tu dia lagu lain deh. Okey, untuk nak boleh pitis diri tu Cik Su rasa pun mungkin ada pelbagai cabaran deh. Cuma Cik Su nak ayat lagu mana boleh menyedari bahawa kita boleh buat pitis ni Ming dengan kau ni.
4: Okay. Dia gini lah. Dia cerita lah. Sebab mami dia tak nampak.
3: Betul.
4: Daddy kau nampak benda ni. Kata Ming, kita ada follower. Kata kita ada follower. Kita guna follower kita ni yang untuk kita nak buat konten. Yang mana bila orang tengok founder-founder ke dulu dia boleh tengok video kita ni, dia boleh kita boleh jual servis kita.
3: Baik.
4: Kepada dia. Jadi dia tak percaya mula-mula.
3: Baik.
4: Lepas tu dari
5: tak nampak.
4: Lepas tu ada orang DM kau daddy gitu gini salam Cik Amin, saya nak guna Cik Amin berapa pakej, berapa bayar dia apa. Jadi daddy pun tunjuk Mi, mau tengok Mi. Ni. Jadi start situ baru dia nampak. Boleh buat pitih rupa.
5: Macam mami baru nampak. Macam daddy dia tahu dah.
4: Kita tahu dah.
5: Jadi barulah nampak. Jolah ikut ni barulah.
3: Tapi untuk mendapat pendapatan menjadi influencer tak semudah yang di.
5: Betul.
3: Okey deh. Maksud Cik Sunyo kalau dia mau kata daddy kita nak suruh main ngepeng kedah kita ni deh. Kalau kena dengan orang mudah bahasa mudah.
5: Jolah.
3: Kalau kena dengan orang tak mudah bahasa 4 kali duduk baik kita lah. Jadi Cik Su nak tanya lepas ni lagu mana mencari rezeki dan juga peluang itu mari. Kita dengar lagu dulu deh. Sambung cerita lepas ni pula.

0: Kelah gu kita.
1: Kelah gu kita.
2: Setiap hari Jumaat
3: 9.15 minit malam,
4: hanya di Kelantan FM.
0: Kelah gu kita.
5: Okey, kelah gu kita malam ni bersama dengan Mami Daddy Cik Amiku Gangsta. Hok mana duk tengok semua di TikTok ataupun di Facebook, Cik Su rasa sedia maklum dah. Ada juga orang tanya Cik Su, Cik Su hok gi kedai doya semua tu kau. Itu antaranya konten-konten yang lekat lepalo ke. Okey, nak suruh orang lekat lepalo tu bendanya bukan semudah yang orang bayangkan. Yang orang kata, oh Allah, bokong ngepek boleh. Terang ngepek sekali Cik Su. Maksudnya gitu. Okey, baik. Jadi apabila tadi awal-awalnya Cik Su ada tanya pasal influencer, apa tu, followernya dia menghampiri 1 juta orang dah. Jadi mungkin dah lepalo ke, Cik Su jadi influencer senang Cik Su. Senang buat pitih. Jadi gamal lah, budak-budak pun tak di sekolah dia nak jadi influencer. Waktu itu kita memang tak sokong lah. Ada? Betul-betul. Okey, buat ngaji, kita kena ngaji. Cuma nak tanya, apabila bentuk peluang dan ataupun kerjaya selepas menjadi influencer ni, adakah orang kata pendapatan sebagai influencer ni semudah orang bayangkan? Untuk kita mencapai pendapatan. Apabila jadi influencer, senang Cik Suruh cari PT. Mungkin Mami boleh kongsi sikit.
6: Okey, kalau bagi Mami tu, kalau kita ikhlas dengan tak ikhlas sebenarnya.
5: Baik, baik.
6: Betul, okay? Bila kita jadi influencer ni, kita ada follower. Baik. Jadi kita pun boleh kecek sikit-sikit untuk ngeping bagi orang ke gapo ni. Jadi orang ni bayar ke kita untuk menggunakan servis kita lah. Jadi kita ni nak kena cari idea. Kalau kita boleh, kita nak buat terbaik kok orang. Sebab orang dah bagi kepercayaan ke kita. Kita ni tak ada apa tu, skrip. Kita tak ada skrip. Maknanya bila macam Mami bincang dengan Daddy kak, nak buat rana kak,
5: derah je lah.
6: Jadi kak, kita pakai kecek gitu je. Tapi nak ayatnya bukan senang lah kita ni nak kepercayaan orang tu untuk guna servis kita.
7: Betul. Lepas tu Daddy pernah royak kau Mami dulu. Kata Ming, kita nak buat dalam bidang ni tak, kata kita tak tahu sampai bila. Tak tahu sampai bila ni sebab persaingan akan ada. Lepas tu dah dia ayat dah. Mula-mula kita nak buat dulu, kita tanya pendapat orang tua. Abah mami, mak mami, kita tanya, kita siap buat mai ajak lagi sebab benda ni kita tak tahu kan.
5: Seumpama kerja.
7: Kerja dah ni, kerja. Jadi kerja secara ke online lah kata. Jadi dia kata, Ming, kita kena ada backup kata. Kita jadi buat content creator ni belum tentu orang akan nak semua kita, bayar kita semua dok juga. Sebab ada satu ketika orang macam muak dah. Jadi kita tak siwi orang muak tu buat apa. Sebab kalau kita tengok start pada 2020 sampai lah ni, alhamdulillah Mami Daddy ada rezeki. Lo ni pun kita ada rezeki di ada, ya kata kena
6: maknanya
7: ikat kontrak. Ada kontrak 10 bulan pun ada. Sampai lah ni pun ada juga.
6: Bersilih ganti. Habis hok ni ada, alhamdulillah.
7: Tapi cara kita nak susun tu lagu mana pun Daddy royak lah. Royak ke Mami, insyaAllah kata kita buat servis kita ni yang terbaik. Sebab pemami ayat kita kena ikhlas. Sebab kita, kalau kita nampak kopiti saja, jadi tu benda tu tak lama.
6: Tak lama.
7: Jadi kalau kita duk nampak kopiti piti.
6: Lepas tu orang akan kecek. Contohlah demo ni yang pernah bayar kita. Yang kita tanya, kan demo guna gitu dia. Dia akan royak ke kita. Cara dia dengar kita, mudah kira lah dia kampung gitu gini. Mari sok laming. Jadi demo tu pun akan nak kita.
5: Dia kukuk mana pun orang, dia kena nanya khabar dulu. Dia nanya khabar, setara mana dua orang tu. Semua kita lah juga.
7: Kalau dia
6: minta orang.
7: Dia boleh share sikit. Atas sepanjang kita buat konten kata orang bayar kita, kita ni tak suka nak balas dengan orang. Ada orang yang dia bayar kita tapi dia tak puas hati. Sebab ada juga. Tapi kita kata tak apalah, saya refund balik. Tapi video dia, konten dia kita tak pernah delete. Ada juga gitu. Dia kata tak apalah. Kata anggap tak ada rezeki. Ada tu rezeki lain pula.
5: Ada rezeki tu main langit kot lain pula dia. Cuma yang apabila kita sebut pasal konten, untuk kita memberikan konten yang berkualiti, maksud Cik Sudi, ada setengah orang kata, adakah kita guna satu konten yang mengikut trademark Cik Sudi? Kita tak boleh nak guna cerita yang sama. Kalau tidak, orang kata, mari cerita ni dah. Alik orang ngeping pun tak okey lah. Ngeping sabun, nak cerita hamna ni. Maksudnya sebegitu. Cumanya apabila kita sebut mengenai influencer, apabila semakin ramai influencer, maka tanggungjawab kita sebenarnya makin besar.
7: Betul.
5: Okay. Satunya, orang dengan orang bayar kita. Yang keduanya, dengan orang tengok.
7: Betul.
5: Okey, sebut pasal tanggungjawab tu, lagu mana kita nak jaga supaya kita ni boleh-boleh terima bayar reh orang buat tu, tapi kita nak buat benda tu ada sentuh juga mengenai sikit-sikit pasal maksudnya buih benda-benda yang bermanfaat juga kok, okey. Okey, kalau lek mami daddy sendiri lagu mana?
6: Kalau maknanya dari cerita baloh-baloh kita tu, dia kita terselit jugalah manfaat
5: usul
6: tu.
5: Usul nasihat
6: gitu. Kadang-kadang orang ni dia nampak hok baloh kita, orang tengok cerita kita, so dia tidak boring lah. Dari baloh-baloh dia tu, akhirnya gini, gini. Gitulah daddy kek. Sama daddy.
5: Betul. Jadi Jackson ada tengok hok pasal tu lelaki duduk di rumah. Boleh tak rejal eh? Lepas tu ni kau tak lelaki rejal eh?
7: Tu jadi buat ayat kau mami. Tak boleh min. Kita duduk main. Kita lelaki bini. Lelaki bini seumur berapa tahun tu. Kata orang akan boring. Jadi kita kena ubah sikit. Karakter kita tu. Sama juga. Tapi ada karakter apa ni? Watak lain. Kadang-kadang dia dibayar orang lain. Okay. Untuk nak
6: penambah
7: dalam cerita tu. Kata bila orang bayar kau kita. Tak boleh min. Kita tak boleh buat kita dua. Kita kena ambil orang lain. Untuk
5: extra.
7: Jadi kita bayar kau extra pula. Jadi kita kos si rezeki tu.
5: Sebenarnya secara tak langsung kita juga menambah follower untuk orang tengok. Apabila kita contoh kalau ambil Mek Zura gitu dah, ada pula pengikut dia pun okey secara tak langsung. Waktu orang cik Su tengok. Okey, mungkin juga ada orang lain. Cumanya ada orang kata, adakah dunia influencer ni super ni luar? Tidak dah. So, maksudnya esunya
6: karakter mami
5: betul.
6: Daddy dalam video tu. Tu kalau mami ramah, kalau mami jumpa mami ni follower ramah mak-mak dengan ayah-ayah. Kiranya orang yang dah berkahwin lah, umur 30 ke atas. Kalau Gen Z tu kurang, tak ada lah. Ada yang kenal tu kenal lah dek. Jadi video tu mami nak ayah.
5: Maksudnya PA kita ni dalam konten
6: tak sama. Jadi bila kali yang jumpa dia kata, Pak apa tak ngepek you tak? Pak apa kecik slow? Pak apa kecik molek? Belapik molek? Jadi you ingat mami ni
5: memang
6: 24
5: gitu.
6: Je duduk ngepek marah kau daddy. Sebenarnya dok.
7: Karakter dia mungkin kalau side daddy pula, daddy boleh tambah. Mungkin orang kata, daddy luar sombong. Sebab apa? Bila kita ada satu tugas ya yang dibagi oleh klien kita, daddy ni jenis, mami dah tahu. PA perangai daddy ni, kalau orang wee tugas kau kita nak biar tugas tu pelesar dulu. Barulah nak ambil gambar kau, nak apa. Sebab kita ni dibayar. Bila dibayar ni, satu amanah untuk kita. Jadi, kadang-kadang orang tak faham.
6: Sebab kita ni tak ada skrip. Jadi masa skrip. Masa kita tengah buat hijau tu, otak kita tengah jalan. Jadi kalau masa
5: orang
6: tu, orang itu mari nak gambar. Jadi kita takut tidak berkualiti lah hijau orang wikok kita.
7: Kadang-kadang orang tak faham. Dia kata sombong hijau podoh itu. Kita siap nak ambil gambar. Tak faham. Kita duduk tengah buat hijau sebenarnya.
5: Cerita tu cik supaya juga lah. Supaya cik su kalau pergi jadi pengacara majlis ni. Mana dah cik su nak ambil gambar. Kita hanya debar. Takut salah sebut orang lain.
7: Jadi nak ayatnya orang duduk dalam bidang kita, dia akan tak tahu lah. Orang yang duduk dalam bidang kita, dia akan kecil gitu lah. Dia tak tambah usul periksa orang kata tu.
5: Okey. Jadi kalau tersebut mengenai dunia realiti dengan dunia dalam media sosial ni, benda yang berbeza. Deh, ada setengah kata tengok dalam konten tu nampak lacak molek. Kalau dia buat lacak gitu 24 je kat kita. Tengok ke lah kita.
6: Jodoh.
5: Okey, baik. Cumanya lah ni juga mungkin orang kata, senang lah ni apabila kita menjadi influencer. Ramai orang kenal, ramai follower. Buka kedai kat ramai orang gay lah Cik Su. Cik Su pun duduk telio lah. Tengok bila nak boleh sapa ni.
6: InsyaAllah kena gitu lah.
5: Mana kedai tu?
6: Di Kuala Semerah, dekat Tok Bali.
5: Okey. Dia nak buka kedai ni tidak kita memikir minggu depan dah.
6: Betul. Benuk tok klik Kelantan lagi, duduk KL lagi.
5: Okey.
6: Berapa boleh duduk KL?
5: Maksudnya sebut pasal duduk KL, kalau dulu konten-konten dia angin kau lupa.
6: Betul.
5: Angin kau lupa.
6: Capu.
5: Lani angin balik kampung ni mungkin berbeza. Adakah benda tu juga mempengaruhi untuk kita buat konten?
7: Kita banyak konten sebenarnya. Kita capu-capu. Kita balik duduk Kelantan kadang-kadang. Kerana kita balik Kelantan ni kadang-kadang kata waktu cuti. Bila waktu cuti, kita buat konten kampung. Jadi kita balik ni jaga-jaga lah juga Mira.
6: Jaga-jaga. Tapi bila lah ni, bila kita duduk Kelate tu, kalau pada mami dengan daddy ni, kita sedaknya sebab bila kampung ni kita boleh buat style kampung. Kalau macam dulu konten mana gi bawa anak gi mola, bawa anak gi ni. Ni bila kampung dah macam hari tu gi mai wah dah lebar.
7: Banyak lokasi kita boleh guna sebenarnya.
5: Jadi ada perubahan.
6: Kebun-kebun.
7: Macam belah luar ni kita kena cari dulu. Kalau kapo ni kita kena cari lokasi rumah buruk ni. Jadi ada dah. Kalau belah luar ni kita kena gitu ubik cari, kena riki dulu tempat tu.
6: Macam nak cari tempat kita. Jadi belah ada.
7: Jadi boleh guna kata prok-prok hak mana ada.
5: Hak mana ada. Okey baik. Jadi selain dari tu juga, sepunggi Cik Suai tadi lah, ramai juga di antara anak-anak muda kita ni. Ha, tak sengaja ngaji ke dia nak jadi influencer. Dia jatuh bangun ni ada sebenarnya kita dalam hidup dia. Kalau mami daddy sendiri pernah tak rasa macam alah dah, tutup buk.
7: Tutup buk.
5: Pernah tak rasa terfikir
6: lah gitu. Kalau mami lah ni mami malah dah. Betul. Ikhlas sama ya.
5: Baik.
6: Tapi daddy ni mungkin sebab you minat ku. Mami rasa. Tak tahulah you minat tu. Jadi dia tu. You teruskan. Jadi dia lah ni join itu mami. You push mami. Mami kalau bunyi ya. Pagi tu, Min, kita buat video hari ni. Senyak tu, ha, pun jolo juga kena buat. Senyak malah tu jolo juga. Okay. Tapi kot-kot mana pun, supaya daddy royak lah. Mami ni memang ikut. Daddy kata, kalau kita berhenti, Min, orang tak kenal kita. Dia kata, orang akan rindu. Dia kata, macam mok-mok hok besok dia tengok video-video kita. Dia kata, kalau mau berhenti setakat ni, tak ada lah dia kata. Orang rindu.
5: Sebab kita kerja ni.
6: Jadi mami pun jolo juga. Selagi mana mami boleh buat, mami buat. Cuma tidaklah seaktif dulu lah kalau kira.
5: Baik, tapi untungnya kita di media sosial ni, dia kalau FYP jadinya benda tu naik sama membantu secara tak langsung.
6: Betul. Okay.
5: Kalau daddy sendiri pula ke mana?
7: Kalau daddy pula, tanya daddy tak siap FYP benar. Kita orang takut.
5: Baik.
7: Sebab kita takut apa? Kadang-kadang konten kita tu betul. Daddy kadang-kadang daddy nak push video, daddy akan tengok 2-3 kali dulu. Tengok 2-3 kali baru kita posting. Sebab kadang-kadang daddy akan masuk dalam grup dulu. Okey dok konten ni. Kita tanya pendapat orang
6: lain. Tanya adik-beradik.
7: Sebab konten kita buat tu kita tak tahu siapa ke mana.
5: Penerima
7: orang tu kadang-kadang orang ambil positif-positif lah. Ada hak negatif kita takut juga. Jadi kalau tak FIP pun tak apa. Sebab kadang bila FIP benda tu dia akan ada hak makcik-makcik komen gitu-gitu gini. Itu hak takut
5: sebenarnya. Dia dunia lah ni ramai orang walaupun tak ngaji kos lawyer pun jadi lawyer.
6: Betul.
5: Tidak duduk cikgu pun dia jadi cikgu.
6: Jadi cikgu.
5: Tidak ustaz pun dia jadi ustaz. Jadi ikut-ikut mana pun kita kena terima. Sebab ni dunia kita deh. Kalau mami kata rasa malah dah cikgu muda lagi mami ni. Ada maksudnya. Kalau cikgu kena pecah umur 60. Maksudnya sebegitulah. Bila dinamakan kerjaya. Baik. Kita nak rehat sekali lagi. Cikgu nak sambung lagi cerita lepas ni. Kita dengar dulu lah. Ni lagu terbaru daripada Mami Fly untuk adik kakak kita belakang.

0: Belah Malai di Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dalam rancangan Kelagu kita untuk malam ini. Terima kasih juga orang mana duk tengok merusi live TikTok Kelantan FM ataupun juga merusi live page Kelantan FM. Rosidah Safi kata seronok tengok mami dia di duk buang cesu tu. Ha, jangan. Menyari-nyari tak cukup je kita malam ni adik kakak eh. Okey. Kali ikut konek kongsi ceritanya macam-macam. Terima kasih juga untuk Nikmah Drama, sahabat kita dari Mempawah Indonesia. Orang mana duk tengok. Orang mana tengok merusi TikTok dia kata cesu DJ baru kata. Tidur. Malam ni tetamu Cik Esu Sports Color lah. Mursi rancangnya kelah go kita untuk malam ni. Baik. Awal-awal lagi kalau mana tengok mursi poster kita, tajuk Cik Esunya Dunia Influencer, Cabare, Rezeki dan Pengaruh. Okey. Maksudnya cabare tu memang wajib ada. Daripada awal-awal siapa keluar ni, dia mesti akan ada cabare dalam hidup kita. Eh, rezeki pun Alhamdulillah. Mari dalam pelbagai bentuk. Kalau dulunya kita mungkin buat konten kata ni udah nega. Ada kata maksudnya rezeki ikut tu deh. Lepas tu juga pengaruh kita juga mungkin membantu sikit sebanyak. Jadi Cik nak tanya, apabila mungkin ada di antara adik-adik kita baru nak jadi influencer dan sebagainya, adakah kita ni perlu kejar follower dulu ataupun kita membina konten yang yang menjadi orang yang berminat untuk kita?
2: Daddy belakang malam ni.
1: Ya, Daddy kena ikut.
2: Maksudnya payment lebih Daddy. Ya. Ada Daddy belakang.
1: Tak boleh
2: dua hati malam ni. Okay, kalau tanya Daddy, saja lebih kepada cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu sebab benda

0: Ha, sebab kita rajak lah kadang-kadang kalau contoh kita main buat TikTok.
1: Mm-mm.
0: Bila kita buat TikTok, kadang-kadang TikTok kita ada kena bank lah, kena violation lah apa. Mm-mm. Sebab bila kita tak ada ilmu. Jadi, kalau kita ada ilmu, kita akan elok benda tu. Ah, lagu mana aku tak siwi kena violation? Right. Macam mana aku tak siwi kena bank? Ah, tu pentingnya ilmu. Lepas tu yang keduanya, kita kena ada backup juga. Buat backup nak jadi content creator ni kata bukan kita sumber rezeki kita content creator saja. Sebab bila kita ada follower gapo, kita boleh peluahkan lagi skop hijau kita. Betul. Maksudnya bukan content creator je kita buat. Jadi bila kita guna platform media sosial hok ada lah ni, rupanya boleh buat duit lagi. Lain. Contoh Daddy Blue Hayat yang lain dalam ni kata rezeki juga kalau orang boleh dengar. Mungkin ada orang tahu dah, tapi mungkin ada yang tak tahu.
1: Okay.
0: Satu yang kita boleh cari dekat muka buku.
1: Baik.
0: Muka buku kita boleh jana pendapatan juga. Yang kedua kita ada kat TikTok. Ramai lah ni lah ni orang duduk tengah buat affiliate lah gapo. Itu sumber yang pendapatan yang kedua. Yang ketiga bila kita ada follower, klien akan cari kita untuk pick review. Ketiga, yang keempat tu konten kita suok lain pula lah.
1: Ha,
0: jadi nak ayatnya umpama dia pun dia duduk ayat sama-sama kata bila kita mengharapkan satu periuk nasi, contoh periuk nasi tu pun no. Kita nak guna Gabriel.
1: Okay.
0: Jadi kita kena ada backup, jadi kita ada 4 periuk nasi ni. Kalau pun hok ni kita boleh nak guna hok ni. Kalau pun hok ni kita boleh nak guna hok ni.
1: Okay.
0: Jadi gitu. Jadi pada dia ayat dia kena ada ilmu jugalah.
2: Ilmu tu penting lah.
0: Ilmu tu penting juga.
2: Barulah menghasilkan konten yang berkualiti.
0: Sebabnya persaingan ramai. Ni waktu naik buat konten plek-plek untuk nak meraih follower. Sebab bila kita meraih follower yang buat kita buat konten plek-plek, ia tak tahan lama.
2: Tidak kekal lama.
0: Tak kekal lama. Jadi kita kena ada identiti apa ni?
1: Identiti
0: kita sendiri lah. Jadi kita tak ayo nak tiru orang boleh, tapi tiru secara kata kena ada kreativiti kita pula. Kita maksudnya ambil
2: sikap
0: Allah pula. Allah hai pula.
2: Tak ada lah macam
1: copy paste.
2: Oh, niru-niru sebuting. Kita pun macam daddy sendiri pun kalau you nak buat video, ya kita tengok video-video Mak Saleh. Video-video Mak Saleh.
0: Okay. Lain. Kita ambil reference orang lain dan kita tengok, oh, buat apa dia gini-gini. Macam contoh kita, okay? Kita buat konten ni lebih kepada lagi bini. Jadi, benar ni, buat apa kata kita boleh ke nak apa dia follower, follow-follow dia suka. Sebabnya jadi dalam reality hari-hari ya. Kira pe tu jadi
2: sama.
0: Orang kata teno suka metak pitih lah gapo. Jolah dah dia metak pitih nak habis siapa lagi. Kamu nak bisa apa kalau tak tak bagi aku. Boleh minta. Jadi bila wi ayat tu gak kocilah lah kita.
1: Betul.
0: Kocil anak
1: nak gitu. Okey. Baik. Jadi kalau kita sebut mengenai kehidupan kita ni sebegitulah. Okey. Dalam dunia media sosial sendiri pun dia naik berperingkat-peringkat.
0: Betul.
1: Kalau dulu ke Insta, lepas tu muka buku dan sebagainya. Jadi kalau benda baru ni ada, hok lama je jangan tinggal.
0: Betul. Tak boleh tinggal.
1: Tak boleh tinggal.
0: Supaya dengan daddy lah ni, daddy ayat kau mami. Ming, kita lah ni, kita buka kedai kita.
1: Okay.
0: Kita we peluai kepada orang lain cari rezeki dengan kita juga. Maksudnya kita tupai dia tupai kita.
1: Betul.
0: Jadi alhamdulillah mami daddy balik kampung selama 4 bulan ni, kita ada perancangan dulu sebelum kita balik kampung. Kita nak buat bisnes balik duduk kampung. Sebab bila kita duduk bandar dulu, kita pun buat sendiri. Tapi kita tak ada fizikal, kedai fizikal. Jadi bila kita orang balik kampung ni, Ming, kita buka kedai, Ming. Tapi nak jual apa? Tak tahu aku. Jadi kita duk main, tahu nak jual apa. Gini, Ming, kita buat loan ni. Orang kata loan ni konsep kata vendor-vendor.
1: Betul.
0: Lepas tu kita kata, Ming, kita nak cari kedai mana, nak sewa mana, apa ke? Tak apalah. Kita balik dulu, kita balik cuti-cuti. Kita tarik-riki, tengok kalau ada rezeki, kan ada. Lepas tu nak ayat ada rezeki, ada kedai kita sewa loan ni tu. Kita ayat sekitar kita tu, ada vendor tu tidak banyak pilih. Jadi kata, Ming, kita
2: vendor macam orang tua biasa.
0: Jadi kata Ming, kita kena buat banyak pilihan tempat kita. Sebab kita kena ada lain pada orang lain juga. Lepas tu orang lain punya vendor sekitar kita ni, dia tak ada boleh makan situ.
1: Okay.
0: Kita buat makan situ. Walaupun tak ada air panas. Sebenarnya tak ada air panas. Kita ada air balas sendiri.
2: Ya.
0: Tapi orang follower kita ni ramai mok-mok. Bila dia mari, dia nak ke air panas. Kata tak apalah, insyaAllah. Ada rezeki kita tambah. Sebab kita punya kedalan ni pun tak ada lah besar.
2: Tak ada lah wow sangat.
0: Tak ada wow sangat. Biasa. Dalam proses, insyaAllah. Sebab kita pun baru lagi.
1: Iya.
0: Jadi kita ayatkan, Ming, kita kena ada bisnes lah. Ni lah. Ada kedai. Kata... kata Gana, Gana nak ni?
2: Oh, layaknya panjedok. Ha. Jadi bila kita buka kedai ni, nak rayaknya follower kita tu macam kat saya ni membantu kedok, membantu juga. Jadi kita buka kedai, bila kita dok buat live, kita dok promo, jadi follower-follower

0: kita tu. Eh, Mami Daddy buka kedai lah ni. Nak pergi jumpa Nak rakyatnya, alhamdulillah. Orang marinya dari Terengganu ada.
1: Sumbah
0: ada.
2: Sebenarnya gini, rezeki alik Mami Daddy, alhamdulillah orang pakat mari. Rezeki orang geletak makan ni.
0: Betul.
2: Kalau sebelum ni, mungkin makan ni dia orang tak apa kena. Apabila ada kedai Mami Daddy, dia kata kedai sehuduh. Maksudnya orang kita sehuduh. Kita boleh pakat letak ni. Tapi kita, alik kita macam nego pun mengharapkan orang mana dia letak. Letak orang macam sedak-sedak lah.
0: Betul. Kena test jugalah.
1: Kita test dulu. Kalau orang tengok video sebelum ni, kita buat video buat mana nak mari atas kedai kita test dulu, mari atas test dulu. Jadi alhamdulillah setakat ni
0: ada hok kena beki, kita tidak reject terus. Ya sedak dah, cuma you kurang sikit. Kita ya dia beki
1: sebab ada brand kita ni dia tak pernah jual tapi makannya dia okey. Tapi sedap. Ada yang penuh, dia letak kedai lain tapi barang dia tu nak boleh 50 yang sehari pun sakit. Tak gerak. Tapi lepas pada dia cerita ni, pengalaman dia cerita lepas pada kita letak kedai kita ni, dia boleh suka, boleh 100 hari. Siapa jerit pun ada.
0: Tapi kita jadi teruja juga.
1: Sebab tu niat kita dulu.
0: Aku boleh tolong orang gitu. Suka.
2: Nampak benda tu macam, oh gitu.
1: Biasa. Wow, kata tak.
2: Tapi hakikatnya, kita membantu orang lain untuk mendapat pendapatan itu juga salah satu asbab.
0: Betul.
2: Okey. Cuma dalam kehidupan kita ni gitulah. Tak. Kadang-kadangnya kita ada di atas, kadang-kadangnya kita diuji di bawah. Okey. Dan kita sendiri pun ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita tak sehat.
1: Betul.
2: Itu kehidupan kita sepos kala dah. Kita pula ke ngujung-ngujung dah ni. Cik Sin nak tanya, kalau lah satu hari nanti ni, kita ngelah ni. Satu hari nanti katalah follower kita pun semakin kurang sebab kita sebab korang mau anak-anak muda ni. Dan mungkin juga akan adanya juga orang akan minat cara lain ke Allah Alam deh. Tapi kita doa supaya kekal lah, bertambah lah, itu yang kita harapnya deh. Cumanya lagu mana agaknya, apakah nilai yang kita perlu ada dari diri kita untuk menetapkan supayanya kita boleh konsisten.
1: Kalau saya diga gapo-gapo kita kena buat ni saat iyalah benda ni atas niat kita sebenarnya. Betul. Kalau niat kita tak comel, maka benda tu iyalah Allah tahu kan. Dia tahu kita nak buat ni setara mana. Jadi kalau niat kita comel, insya-Allah lah. Dia akan bertahan lama. Contohlah apa macam apa dia royak tadi, kita start dengan 2020 buat konten dulu. Sampai lah ni alhamdulillah ada lagi orang ambil kita buat kontrak gitu gini. Jadi kita pun macam
0: masih boleh diterima lah.
1: Masih boleh diterima.
0: Selama ni tahu ni tahu. Kita pun tapi betul dalam kata dalam ni tahun tu kita sudah terima dulu ni. Mana tahu 2 tahun lagi lagi akan ada adik-adik kita lain pula akan naik dah. Masa tu mungkin kita dah slow-slow dah. Tapi kak
2: mungkin
0: tu
2: kita akan buat perubahan dari segi kita konten yang
0: gitulah.
2: Okay. Tapi kok mana tak boleh tinggal kan ni?
0: Tak boleh tinggal.
1: Dia kena konsisten. Dia baru teringat. Nak ayatnya kita buka kedai ni kata nombor 2. Sebab pertamanya ke orang mari kedai kita ni sebab kita tak boleh nak tinggal konten kita.
2: Masih lagi aktif.
1: Kena aktif juga. Okay. Sebab apa?
0: Sebab orang duk tengok seumur kita.
1: Jadi kita tak boleh nak tinggal hok income kita hok mula-mula dulu. Jadi hok kedai ni yang kedua.
0: Jadi kalau kita tinggal takut lama-lama orang jadi macam makin tak kena
1: macam
0: jadi
1: habis dengan
0: gitu.
1: Sebab jadi kata kan ramai orang negol ni kan dia kena buat live, kena buat konten. Dalam grup pun orang pergi sanggup cari lagi. Nak kau viral kata nak kau suasana kau gapo ke. Nak ayatnya gitulah kena ada, kena etis sama. Kena etis sama.
2: Namun juga. Tapi lo ni alhamdulillah deh. Dia kau tambah juga follower Cik Susi gada. Apabila ada kedai gitu.
0: Kalau
2: sebelum ni orang tengok jauh. Lo ni orang boleh tengok dekat. Ada mana tu mempengaruhi sebenarnya juga. Baik. Jadi kata-kata akhir kita untuk malam ni, kalau mungkin Mami dan Deji juga kalau nak kongsi sikit dengan apa tu influencer ataupun content creator yang baru. Gapo perlu sangat kita pergi dari segi PA perangai kita supayanya orang tengok konten kita orang terima sesuatu yang bermanfaat ataupun sesuatu yang menarik, tapi dalam masa yang sama juga luar kita tu pun orang boleh terima kita.
0: Kalau Mami buat konten tidak keterlaluan macam tak tahulah kalau pada Mami aura pun kita kena jaga.
2: Betul.
0: Sebab kita orang Kelate tu. Orang Kelate ni mok-mok duk tengok, ayah-ayah duk tengok. Tak tahulah pada mami duk. Kadang-kadang orang-orang nak tengok kita pun sebab tu. Eh, aku suka dia ni. Walaupun mulut dia gini, pak ni dia jaga, pak ni dia jaga.
2: Sensitiviti.
0: Ah, betul. Lepas tu konten kita tidak duk ngetek haore. Kita tidak tunggang isu isu-isu hok gapo-gapo hok viral ke gapo. Kita buat dengan cara kita. Kalau mami gitulah.
2: Maksudnya benda-benda tu ada benda yang hok haru kita jaga, kita jaga.
0: Betul.
2: Tak leh nak kata tak apa aku
0: kesodok.
2: Kalau daddy-nya gan ni.
1: Kalau daddy-nya hok ngelah mami wayak sat ni lah. Sebenarnya kita jangan jual beli ke orang lah. Sebab apa? Kalau kita jual beli kes orang ni, orang duk tengok kita buat konten,
2: duk cerita orang.
1: Jadi benda tu orang tengok,
0: duk ulang benda orang.
1: Jadi orang tengok pun tak boleh makan ni. Maksudnya duk jaga pikiran orang, tak ada idea pun sendiri. Jadi nak buat gapo-gapo, kita kena cari hak kita sendiri lah. Untuk nak orang ingat pun mami lah, orang duk ingat 200 pergi kedai dua ya. Nyah
2: ni ada dua mami dia kecek
1: tu ada nyah. Jadi benda tu
0: dia lah nyah,
1: tak emak dia. Jadi orang nak tahu juga apa kita gini. Siapa lah ni pun orang tak tahu nama kita.
0: Orang tak tahu nama kita.
2: Tak sebab kata oleh mami daddy.
1: Mami daddy.
2: Sebab dia orang sehong yang nama gitu.
1: Gitu.
2: Okay. Kadang-kadang kita susut juga identiti kita.
1: Betul. Bukan semua benda kita boleh share dalam media sosial kita.
2: Betul. Okay, baik. Jadi Alik Cik Su sendiri pun nak tanya lah ni berapa ramai, berapa banyak vendor-vendor di atas kedai?
0: 180 lebih lah.
2: Alhamdulillah. Masa suka kurangnya 100 orang dah kita nol tu.
0: Itulah. Alhamdulillah.
2: Kena nak pula orang yang tak biasa nego kejut
0: alik dia. Lepas tu macam mami dok. Kita kan ada pengalaman buka kedai vendor ni dok. Eh, rupa-rupanya ada makin nego ni weh. Weh jepuk nasi lah. Jadi ada benda tu. Eh, ya Allah pulutnya bubuh cheese lah gapo. Nak rayaknya kita pun jadi boleh kena.
2: Okey. Jadi dari secara tak langsungnya kita boleh dapat menu baru. Okey. Selain daripada kita dapat saing baru.
0: Betul.
2: Kita dapat kenalan baru.
1: Tapi ingatlah kali asyik kita nak rayak. Wah, kata tak masuk pasal dah. Kita buka kedai makan. Kau tak berasa.
0: Kau makan kedai.
2: Tak apa, geng tak habis. Okey, baik. Terima kasih untuk mami daddy malam ni mai buang Cik Su malam ni deh. Esok pagi pula tu adik kakak weh. Ha, kalau mana tak pergi lagi selaki gila tu di mana dah sekali lagi?
1: Kuala Semerau.
2: Alah kau pasir putih adik kakak deh. Okey, ita cari lah ni senang ada weh. Boleh jumpa jadi Cik Su doa semoga perniagaannya bertambah baik insya-Allah. Menambahkan pendapatan jadi memberi manfaat kepada orang lain juga insya-Allah. Okey, selamat maju jaya untuk mami daddy. Ada semula mari kita jumpa pula deh di Kelantan FM.
1: Okey. Kelah gu kita. Ya. Yeah.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

Itu dia adik-kakak lagu terbaru Kasih Bercabar daripada Daniel Raja Kota buat kita ke pukul 10.22 minit malam. Terima kasih belakang dah masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM untuk bertemu yang kita pada hari ini, dan diharapkan semuanya sihat-sihat belakang walaupun dia mau kata Cik Su duduk main hujan panah pergi tekor oleh kita deh. Jadi kita pun kena tahu jugalah gapa dia masalah tu. Jangan dia buat mudah adik-kakak. Alah ni kan ada macam-macam nyakit, ada dengan keadaan cuaca tak menentu dan sebagainya. Jadi Cik Su pergi ingat juga ni, kalau masalah kita pergi klinik tu macam demam ke ataupun kita rasa macam batuk tak berhenti, kuk-kuk lah influenza ke gano ke adik-kakak deh. Jadi kalau satu rumah 3 orang positif influenza, semua perlu beli antiviral. Ada juga orang tanya gitu. Jadi mungkin Cik Su nak kongsi sikit lah dengan adik-kakak, bila semua sore kena influenza atas rumah tu, kemungkinan akan berjangkit dengan pasangan ataupun anak kita. Jadi mungkin juga sekali satu rumah akan positif. Jadi bila sore diberikan antiviral, jumlah kos rawatan yang boleh menjadi beratus-ratus ria tu, persoalannya hok ni hok orang nak tahu, adakah semua positif influenza memang perlu antiviral? Tidak semestinya. Ini Encik Su baca apa yang dikongsikan menerusi Public Health. Katanya ujian positif influenza ni bukan saja bukan automatik bermaksud seseorang mesti mengambil antiviral. Jika ada sihat, tidak hamil, tiada penyakit kronik ataupun faktor risiko tertentu dan hanya mengalami influenza ringan tanpa komplikasi ataupun antiviral, tidak semestinya diperlukan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, positif influenza perlu ambil antiviral. Kedek kalau ada orang nanya, antiviral ni biasanya tidak diperlukan jika kita yang sihat, tidak ada penyakit kronik, juga tidak hamil dan juga simptomnya ringan sahaja. Tapi disarankan sekiranya memerlukan rawatan hospital, sakit tekak semakin merosot, berisiko tinggi khususnya untuk warga emah, kanak-kanak dan juga wanita hamil serta penyakit kronik. Jika dimulakan dalam 48 jam pertama, antiviral boleh membantu memendekkan tempoh simptom dan dapatkan rawatan yang terbaik mungkin di klinik dan juga di hospital berdekatan anda belakang.

hari mana cuci aku tengok pucuk ulai, pucuk kayu tu nampak duk bibi belakang tu. Mari dari mana cuci? Mu beli ko, mu ketah dari tanah orang cuci. Oh, aku nak ayah kamu

ulai tu cuci. Banyak kau cuci. Ulai aku seronok makan ulai cuci. Guano ni rana mengedai kau nak makan ulai ni. Ngedai apa kat bayo kita suruh pecah liu lah makan ulai-ulai ni. Kalau begitu, kalau gini, ha ha ha ha, aku makan ulai

ni banyak usia dia, babu. Kalau begitu, kalau begini, gapo dia, usia dia nyo. Kalau makan ulek, muaya kakul. Catu badu ke, cik uji muaya kakul. Lagu mana usia dia, ha ha ha. Kalau sebut ulek ni, aku loya kamu, babu, dia buka kada, daun ya, kena ya kamu pucuk dia, batik dia, kita boleh makan, mentuh-mentuh, Pak Abu, kena ya kamu. Supa dengan ulai raja, pucuk tege, pucuk putak, sibuk pucuk gerak, makan nasi sikit jadi banyak di Malaysia.

0: Ulen kaya kamu. Ulen ni Pak Abu, dia ada nutrisi, dia ada vitamin, mineral, nutrisi penting untuk tubuh badan kita nak penuhi. Naik badan tu juga, dia dapat meningkatkan daya tubuh dan mencegah penyakit penuhi. Kalau gitu, kalau gini mu ni, cabarlah juga aku tengok mu payah demi rupa-rupa mu makan ulen. Aku pun segera mari dah. Nak kutip ulen, mana tahu jadi sepok orang muda. Oh lah, tak ada dengan tua. Galak waya ni. Siapa dia tua? Waya lain
1: Sketsa Waya diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Sawadikap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Laki nak fang tang pe nak kap. Khokun mak kap. Sawadikap.
1: Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Lelani ada di Malay, ada di sana juga yang sentiasa mengikuti kami walau di mana saja berada. Terima kasih yang dengar menerusi frekuensi radio. Terima kasih juga yang mana dengar menerusi RTM Klik. Maksudnya ada yang berada di luar daripada negeri Kelantan. Terima kasih juga kalau yang mana di Ita-Ita menerusi TikTok juga lah deh. Okey baik, kalau kita tengok hari ni cuaca dia, cik surah seredup tak? Jauh, lepas tu hujan. Adik kakak pula sarang mana kawasan adik kakak. Okey, dari Pucung sahabat kita Lemang Tok Abah. Pucung hujan ke tidak hari ni tu? Okey, kalau Cik Su hari ni sejuk, petai tak ada hujan lebat. Jadi, lepas tu malam ni seret, petai tak ada hujan. Jadi, perubahan cuaca dan kata Cik Su mujur juga hujan-hujan gini. Sekurang-kurangnya tidaklah berjerbu mana. Walaupun kita di Kelantan ni tidaklah ada dalam senara hujannya, berjerbunya. Tapi, rasa juga dia kakak. Weh, kalau mari Cik Su gejeli, mari Cik Su gejeli. Dia program di Majlis Dekor Jeli tu sempena jelajah orang jeli tu. Jadinya rasa perik tekuk juga Cik Su. Duduk tidur-duduk lama mana kalau kat era lah ke jeli tu. Tapi kita nampak lah. Kalau mungkin kita nak tengok bukit tu ke tak nampak mana. Maksudnya adalah tu jeru buah lah kemari-mari juga dekat kita deh. Okay, Lemang Tok Abah kata dipucung hujan patah tak ada. Okay. Kak Abah Talin Jaya pun PJ kata jeru Cik Suwe. Betul lah. Masalah jeru ni kat deh. Allahu Rabbinya mari sakit tekuk ada macam-macam. Dari air lanah patah tak ada lalu. Kok wah kacik iya kuat jeru tu lah katanya. Terima kasih. Okey, Wan Hashim kata tempat ambo di rantau panjang hujan lebat juga betul tadi. Learning seret dah kata. Terima kasih kepada Mak 80 hujan tak ada tu. Learning tak hujan dah mak kalau tak ada hujan lebat juganya betul-betul tak ada tu deh. Okey baik, kalau cerita mengenai hujan juga apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 10 malam saat ni untuk hari ni Terengganu ribut petir, amaran ribut petirnya di Terengganu melibatkan daerah Kemamai dan juga Dungu, di Pahang, Rompin dan Kuantan, di Johor pula Keluang, Mersin dan Kota Tinggi, manakala di Sabah di pedalaman Tawau, Sandakan dan juga Tulipik. Tapi kita di Kelantan tidak terlibatlah dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 10 malam saat ini. Tapi kok mana pun adik kakak dalam keadaan cuaca kita tak menentu-nentu lalani ni, kita kena berwaspada sama-sama kita tadi. Sebabnya gapo? Kalau kita pergi hijau dengan motor, kena jangan lupa lala bawa bahagiannya baju hujan. Kalau pergi dengan kereta pun kena cek juga tu wiper kita tu jadi ke tidak, takut ada saja. Tak kesak-kesak air di cermin deh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih belakang. Masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Tu dia lagu daripada Deep Wana. Adik kakak demo Lupa Diri. Lupa Diri kes apa tu? Kes comel kalau ni tu. Kau ke duit dia sikit lah ni. Okay. Tak apalah. Bahagia lupa nak guana ni. Adalah tu tanya teringat semulanya. Cuma je senang peringat juga ke adik kakak dalam keadaan jual cuaca kita berjerebu lalu ni ni. Kalau mungkin cikgu boleh kongsi sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 petang tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Johan Setia Selangor pukul 5 tadi dan cikgu bacaan dah 183, manakala 4 lagi kawasan di negeri itu juga turut merekodkan IPU tidak sihat, itu di Shah Alam 169, Petaling Jaya 162, Banting 161 dan Kelang 159. Dan mau kata apa Cik Su bacanya? Tendek Cik Su kena baca. Sebab awak dengar kita tidak duduk Kelantan saja dek kakak. Kalau duduk tengok Cik Su ni pun tidak orang Kelantan saja. Jadi selain dari itu juga kalau di Perak pula kawasan terjejas ialah di Seri Manjung, di Tasik Ipoh, Tanjung Malim, Peguh Ipoh dan di Johor melibatkan kawasan Segamat 160 baca dia. Tangkak 158, Batu Pahat 153 dan Keluang 152. Dan selain dari itu juga bacaan IPU kalau di Pahang melibatkan Temeloh 155 dan Jerantut 151. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 301 ke atas adalah berbahaya. Jadi kita pun baru 100 lebih ni pun

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah kum kita.
1: Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang terakhir bersama dengan saya, Suhaila Mat Daud, menerusi segmen Cekok untuk pertemuan pada malam ni. Dan supaya sekala di jam terakhir kita akan bersama menerusi Rentak Kenangan. Jadi kalau sebut pasal Rentak Kenangan, pastinya saya akan kodarkan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an untuk hiburan anda. Mungkin lagu ini ada kenangan lah dalam hidup kita. Khususnya mungkin anda yang berusia di waktu ini 50-an, 40-an, 60-an. Ada kenangan dengan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an pastinya. Lagi malam ini saya akan kodarkan lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf I. Ada anda ingat siapakah penyanyi, siapakah kumpulan yang bermula dengan huruf I? Dan mungkin bakal yang lagu yang akan saya kodarkan juga antara lagu yang anda gemari. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah mula pilih lagu-lagu tersebut menerusi live TikTok. Terima kasih juga. Okay, dalam kehidupan kita pastinya perjalanan hidup kita ni semua tak sama. Walaupun ada orang kata umur kita 50 juga Cik Su, tapi kehidupan ataupun perjalanan kita pasti tidak sama. Perjalanan hidup setiap insan tidak pernah sama. Ada yang berlari mengejar impian, ada yang terpaksa berjalan perlahan kerana terlalu banyak luka yang perlu dirawat. Ada yang menemukan cahaya di awal perjalanan, dan ada yang terpaksa meraba dalam gelap sebelum akhirnya menemukan jalan pulang. Namun jangan pernah merasa kecil hanya kerana langkah kita belum sejauh orang lain. Kerana setiap jiwa mempunyai perjalanan yang telah ditulis dengan penuh rahsia dan juga hikmah. Jangan bandingkan halaman hidup kita dengan hadapan, dengan hidupan ataupun halaman hidup orang lain. Apa yang terlihat indah di mata kita mungkin dibina daripada air mata yang tidak pernah mereka tunjukkan. Dan apa yang kita anggap sebagai kelewatan mungkin sebenarnya sedang menjadi persiapan untuk sesuatu yang lebih indah. Kerana hidup bukan tentang siapa yang sampai dahulu, tetapi tentang siapa yang tetap memilih untuk melangkah walaupun berkali-kali jatuh. Saya mulakan dengan lagu ini untuk hiburan menerusi Rentak Kenangan. Lagu daripada Exis, Langkah Seiringan. Dan selepas itu pusara di Lebuh Raya daripada Eka Matra menghiburkan anda terus bersama dengan kami di Kelantan FM. InsyaAllah ada sama menemani rakan-rakan pendengar kita semua.

Lagu Sara di Lebuh Raya, lagu daripada Eka Matra dan sebelum itu lagu daripada Exist Langkah Seiringan menghiburkan kita menuju rentak kenangan untuk pertemuan pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudi berkongsi cuaca, berkongsi kesihatan kita juga. Hari ini Alhamdulillah ada di antara kita yang sihat, ada juga yang kurang sihat. Tapi kalau rasa macam kurang sihat seperti biasa, dapatkan rawatan daripada doktor, dapatkan rawatan daripada klinik dan juga hospital yang berdaftar. Lagi kerana kehidupan kita mungkin berbeza. Ada setengah orang ada kata hujan pun tak apa, kita jesu tak ada masalah, payah demen. Ada setengah kita walaupun kena angin bertiup sepoi-sepoi bahasa pun demen dah deh. Kerana kehidupan kita tidak sama. Mungkin usia kita berbeza, kehidupan kita pun berbeza juga. Ada waktunya kita perlukan kehilangan, mungkin juga ada orang kata, agar kita belajar menghargai. Ada waktu juga kita perlu kecewa, agar kita mengenal kekuatan diri. Ada waktunya juga kita perlu berjalan sendirian, agar kita sedar bahawa tidak semua perjalanan memerlukan tepukan dari teman. Dan sesungguhnya kesunyian juga mampu menjadi guru, dan kepedihan mampu menjadi guru yang paling jujur dalam mendewasakan sebuah jiwa. Jika hari ini hidup kita masih belum seperti yang diimpikan, jangan terlalu cepat mengatakan bahawa semuanya telah gagal. Boleh jadi Tuhan sedang menyusun sesuatu yang belum mampu kita fahami. Jadi teruslah menahan kebaikan walaupun belum terlihat hasilnya. Teruskan berdoa walaupun jawapan belum lagi kunjung tiba. Kerana setiap benih yang disiram dengan kesabaran pasti mempunyai waktu untuk tumbuh dan berbunga. Terus kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada Ella untuk anda. Tepi Sekuntum Mawar Merah. Dan selepas itu daripada EYE, Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimak hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Kenangan, Rentak Kenangan, Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk semua masih lagi terus bersama dalam Rentak Kenangan untuk pertemuan kita pada malam ini. 11.37 minit malam. Yang masih lagi mendengarkan Kelantan FM, terima kasih. Dan seperti biasa bersama saya Suhaila Mat Daud, di jam yang terakhir saya akan keudarakan irama 80 dan juga 90-an menerusi Rentak Kenangan. Dan malam ini dikeudarakan penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf E. Sambil-sambil itu juga kita cuba imbas kembali kehidupan kita, perjalanan hidup kita yang pasti tidak sama seperti perjalanan hidup orang lain. Mungkin kita rasa sukar, orang lain kita nampak macam senang saja. Namun dalam kehidupan kita ada satu benda yang harus kita ingat. Suatu hari nanti apabila kita menoleh kembali ke belakang, mungkin kita akan tersenyum melihat segala luka yang pernah membuat kita hampir menyerah. Dan kalau kita sedar bahawa perjalanan yang panjang itulah yang menjadikan kita lebih kuat, lebih matang dan lebih menghargai kehidupan. Jadi teruskanlah melangkah, walaupun perlahan, kerana perjalanan tidak perlu sama dengan sesiapa pun. Kehidupan kita tak perlu sama dengan orang lain. Cukuplah kalau kita terus menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam, sehingga suatu hari nanti kita tiba ke destinasi yang selama ini kita impikan dengan sebuah kejayaan, insya-Allah. Baik, terus kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya daripada Eli Mazlin untuk anda, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Dan selepas itu lagu daripada Esperanza untuk anda, Intan Rupanya Kaca, menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.

0: Tak kenangan berakhir di sini untuk malam ini dan pastinya siaran Kelantan FM juga semakin berada di penghujung pertemuan. Terima kasih untuk semua rakan-rakan sahabat pendengar yang terus mengikuti walau di mana saja berada. Yang mendengarkan melalui frekuensi radio ataupun juga yang sedang mendengar dan juga menonton melalui live TikTok di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini kita akan ikuti Santapan Jiwa dan pukul 12:30 malam nanti kita akan ikuti siaran Nasional FM yang akan kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Jadi sampai di sini saja saya Suhaila Mak Daud menemani anda untuk pertemuan hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Adanya ada salah dan juga silap sepanjang untuk pertemuan malam ini, kemaafan dipinta harapnya. Dan semoga insyaAllah ada waktu kita akan bersama lagi pada hari Ahad nanti. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. حمد العابدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا تهن كمي tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا تهن كمين كمي أكوي يا الله bahwa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolonganmu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh panas silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kudap-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumbola UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apa pun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Bagi kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IP pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga 2 kawasan di Pahang, di Temerloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara, sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburuhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

bersembang kembali saja dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan InsyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karema Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan. Kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Pasir Mas, Tio Kusan lagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Naz dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatima, Abang Mat Ampun, ada Awin, Hairul Nizam. Lagi sama lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Erbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Jonit, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodian dan Nodian bila dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini dah Wahidah Razak Balangi, Atan Dari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, Sumadak Sabah, Jamak Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh, Mizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahli Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi juga tidak. Ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Pembuasanya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kupu-Kupu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini Nur, Jstok One Urban, H Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Miza dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga. Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri. Dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan. Dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharawan, lirik oleh Samir. Membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging katanya. Kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuzia Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Megan pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Kauna, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobeng, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zajak Fahal Kuala Terengganu, Syarif Udin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis sepi buju katil yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis lah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Paris MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Wastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah, eh. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nista Leo, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Burger, Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, dia kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turut hadir. Albi Yana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Astagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan
Terus dengarkan Nasrul Nagi Murhatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedang ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama, bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama, tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Dan carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh ya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy Adu Farhan, Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, Pengawal Api, Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija-Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Stres dengan rindu pada yang tak sudi. 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Nasana Gemburu Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ni di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan. Jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Sarima Rozai, Azu, Grimis Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim pim pim, pom pom pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari Nasional FM nak dengarkan Nasional Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan, berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zaliana Tasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbia Husin, Lady Heda, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuk Umi, Kiwani, My Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadishah. Kita ada Pat Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zul Hakimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina, Dahlia, Zul, The Red Warrior. Gasa Deboro katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia tau. Bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena pulak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos hara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya, yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dil Kia Kare.

Komposernya adalah Baiduri. Exist dengan Nota di Lautan Sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey. Cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri. Ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelang kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Mus sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta Host. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siap, siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je. Ataupun lidi kan. Jadi pergilah, take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan. Supaya kembali segar badan tu. Okey, Abby Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita. Kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Ui, dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Penang Kangar Police 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan mendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahida Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud Mudi, dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, Live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan National Game Buruh Hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman. Di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya, lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sama umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sama Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sama Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia, sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu, kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad, supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh Ustaz Syamad, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih asyamad. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli asyamad, bagaimana ia ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salih Alaihi Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salih Alaihi Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allah SWT, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, Salih Alaihi Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allah SWT, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai Salih Alaihi Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW. Allah SWT ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, Salih Ismail, kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, Salih Alaihi Wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah, kata bal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita, berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, Salih Alaihi Muhammad, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata, kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni Salih Alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, Salih Alaihi Muhammad ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, Salih Alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajar orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Selain-selain ambil berat juga kepada anak-anak, ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita. Subhanallah, semua walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Sayyidina Muhammad bangunan WTC tu. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Apa subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, "Wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris," dia kata. Dia kata, "Kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang semalam ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu." Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu salih ala jemaat, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahum

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Tokki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ni kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini, maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim Sayang Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Go pagi. Kelantan FM pagi ni bagi edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersamaan juga kita dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijri bertemankan bersama dengan Liz hujung minggu anda. Seperti biasa untuk panduan kita bersama juga sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pukul 5.53 minit pagi, Zon 2 5.56 minit pagi dan untuk Go Pagi di Zon Besut 5.52 minit pagi. Dan untuk setengah jam pertama ini, jom sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih. Liz akan kembali temankan anda 6.30 minit pagi nanti seperti biasa. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Kelantan FM. Aduh, sok mo.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ni biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali gegar subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Aku ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni. Aku tu aku menyampah dengan student ni. Baik-baik. Memanglah kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, Gugu Pagi. Pagi edisi hari Sabtu, 19 September 2026. Bersamaan juga kita dengan 7 Rabiul Akhir. 1448 Hijriah. Dan pagi ini bertemankan bersama dengan Liz. Harapnya pagi-pagi ni semua Gu Pagi kita diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Ada juga untuk anda semua. Seperti biasalah, yang mana nak berikan ucapan pagi, boleh telefon Liz sekarang. Nombornya 7488630 ataupun 0974338558. Ini kita nak bersama dengan pemanggil pertama yang dah pun bersedia di talian kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat pagi, kita ucapkan untuk Pak Umar dari Besuk.
2: Ya, selamat pagi.
1: Okey, baik. Hari ini hari Sabtu, ada nak jalan mana-mana ke cuti ni?
2: Hari ini saya rasa nak balik kampung Metah.
1: Semetah. Lepas ni lah tu?
2: Lepas ni lah.
1: Okey.
2: Dah pukul 9 gitu dah.
1: Okey. Baik, hati-hati di jalan raya nanti tu.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Hari ini ucapan untuk siapa ni, Pak Mahat?
2: Ya, okey. Terima kasih yang tahu sekali buat Liz di Koti. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Buat Pak Iya, Katsu Baco, Kandung Nipo, Umi Habibah Gunung, Abang Makuk Kli, Abang Mak Nusun Ija, Pak Men Seribung, Pak Awe Angelo, Kak Ani Kuala Kere, Ipas Tanjung Kado, Mokhtar Kusia, Mak Berteng, Pak Jaya Kok Kio, Pak Sumi Pasir Putih, Usman Kubai, Hajah Leja, Abang Fadi, dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM, terutama sekali buat Sri dan juga Pak Tih Jabi yang ucapkan semoga happy. Sama kita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umat kita dari Besut. Ini pula pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Tih ke tu?
3: Ya, saya Potih Jabi.
1: Okey, baik. Cuaca di Jabi lagu mana tu, Potih? Ada hujan ke dok semalam? Kau juga bu?
3: Malam ada dalam pukul 4 suku main hujan. Lepas juga lah.
1: Oh, betul ke tu?
3: Oh, betul-betul.
1: Okey, serupa lah lagu ni pun betul hujan.
3: Yalah, saya ni kata tak betul pun malam je. Dua tu lah kalau hujan.
1: Tu lah. Okey, hari ni ni ucapan khas ni untuk siapa ni, Potih?
3: Okey, terima kasih Liz. Terutamanya kepada Liz lah juga pagi ni. Semoga ceria-ceria selalu. Kepada Pak Mak tadi tu, berhati-hati lah dengan adik kakak. Ya, pada selasih lah Pak Mak ni.
1: Iya.
3: Pada selasih dengan Jabi ni. Jadi kalau saya Jabi, pada selasih tu.
1: Dekat benar lah tu ni.
3: Dekat benar lah. Kalau kita nak pergi boleh lah rumah dia tu. Kalau ada luar. Lepas tu kepada Kayah Jabi. Kayah ni dia kalau kumpul Jabi juga. Lepas tu kepada Paizu Dato' Panjang. Kepada Umi Habibah Gunu. Kepada Pak Mes ni pun. Kepada Pak Ya Kapur Rusa. Dan kepada semua-semua lah kalau mana mengenai Pak Tih ni. Tak kira kata melalui semoga sehat-sehat selalu. Dan kepada Liz lah tengah pagi ni, semoga selalu ada semua di Kelantan
1: FM. Okey, baik. Terima kasih, Pak Teh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni orang Jabi gori belakang deh. Lagu mana ni orang-orang lelek Kelantan ni? Ini kau eh? Siapa ni? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yo, ni baru masuk ke Kelantan kita ni. Pak Ya, kapa gusa?
4: Iya ni.
1: Okey, baik Pak Ya, sihat ke tu?
4: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, dengar suara pun alhamdulillah tu.
4: Oh, suara ni nasi dua bingit dah kena le pagi.
1: Allah lah dia. Hari lalu ni kena makan lah Pak Ya.
4: Ya Allah, tengok sihat ni.
1: Yo. Okey, silakan ucapkan Pak Ya hari ni untuk siapa?
4: Ucapkan selamat pagi waktu Haji Rizli Ismail lah berada di Kampung Rusa ni. Pai Ju Ambo ni dia orang okay, tumbala kami banyak ni di Kampung di Kubek Ladi. Sesek Kampung Rusa lah pada pagi ni. Apa ni ngomongnya kau dabung naik ke tapi buku 4 pagi tadi. Dia buat satu hari tu Haji Amir Rizli Ismail lah. Ketua ramai Kampung Sikati Kampung Rusa. Wak Jeffrey lah bersama ramai pada pagi ni. Ini sajalah di kampung bagong pada pagi ni. Tu Haji Rosli. Apa ni Rosli? Idris, Matan Bos PBD Baco. Haji Sari. Ismail Rayun daripada di Gajah Mati tu. Buat penduduk-penduduk kampung sekolah, penduduk kampung sungai pada pagi ni. Cik Yasin yang berada di kampung panjang. Amalah bersih buat dia jabi. Kasam pun pulang melaka. Kaya amal jabi pada pagi ni. Kaya amal di wakar baru. Dan semua apa ni Iwan Nasrallah mai Nasir Maiding Malik Wasin Sesek Sesepok Kamu Rusu semua pun dengar mendengarkan FM pada lagi ni tak kisah di mana juga anda berada. Awak dino bertegak di IPD Bacuk tu yang sama IPD di tempat dan inspektor di IPD di jadi pada pagi ni. Itu saja Liz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Ya. Ni Liz nak bacakan kirim di WhatsApp Kelantan FM daripada Faizul Rata Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tawai Abai Pabek 12. Abang Osman goodbye. Abalan Pak Seho Kak Tis Lising. Pok Teh Jabi, Abang Hamid Kota Baru, Ipah Tanjung Kala, Pok Jak Kok Kio. Bereh, ini pula ada kirimnya daripada Eddie Felda Ciku Tiga. Dengan ucapannya, selamat pagi. Buat semualah pendengar Kelantan FM di mana juga anda berada. Semoga sihat ceria seumur dan sihat selalu. Buat DJ yang bertugas, harap ceria seumur dan sihat selalu. Amin. Okey, lepas ini Liz akan ambil lagi lah pemanggil yang mana nak berikan ucapan pagi. Dipersilakan telefon kami sekarang. Tapi ini kita layan dulu lagu seterusnya untuk anda semua. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Ada lagi di sini tu menangkan pagi anda. Jom kita nak ambil lagi pemanggil pagi ni yang nak berikan ucapan pagi. Ada siapa ni? Di talian kita untuk waktu ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, selamat pagi Kak Su.
1: Selamat pagi juga ni.
0: Ya, sihat ke Kak Su?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Okey, baik. Hari ni ucapan untuk siapa tu?
1: Ucapan Kak Su untuk Jeli, selamat pagi, selamat bertugas dan kepada opah di Tawar. Ponik mak di Tawar, Iwan Tawar beres, Cik Gudu dengan Adik Fayat dengan Adik Fawah tu selamat pagi. Dan Puan Hajah Kak Ejabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Mama Cik, Kak Cik Beras Dunace, Kak Pah Bejak Kemeheng. Apa ni Umi Habibah Gunung Kak Lung Pulau Condo habis ini Kak Ayah Ditupak Kak Yahu Kabaru Ipah Tanya Kala Kak Amin dan akhir sekali kepada Kak Anu Nipoh, Kak Timah, Kak Mabed Demelo, Kak Ti, Kak Ruh, Kak Ti Sikin, Arif Padi di Pedra Kemato, Pak Mek Cibu, Pak Mak Besuk Umjur, Pak Sulingan Mak Besuk dan semualah pendengar kerata SM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu sahaja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya di talian kita ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo. Ni siapa eh? Kak Soh ke?
2: Kak Anung ke apa ni?
0: Oh, Kak Anung. Lama lah tak kecek dengan Kak Anung ya.
2: Lama tak lah Pak Talia lali.
0: Oh, padik lah, Di. Siapa tak kecek dah sorgonya? Okey.
2: Sehat kali.
0: Saya sehat, alhamdulillah. Kak Anung lagu mana tu?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ni ucapan Kak Anung untuk siapa?
2: Ucapan Kak Nur untuk Li, selamat pagi dan selamat bertugas balik lagi Hajah di Jalan Raya Li.
0: InsyaAllah, terima kasih.
2: Dan buat Hajah Kak Ayah Dabi, Kak Mak Besuk, Kak Cik Kak Lanah, Kak Ruh Kak Lanah, buat Mak Pertang, Cik Usul Labok, Kak Simah Macang, Kak Mak Badin dan Melo tu buat Kak Cik Bacok Tani tu, terima kasih. Dan Umi Habibah, Pojak Pokiok, dan buat Azmi dengan Izan Wakah Baru dengan ucapan selamat pagi. Itu saja, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, Li nak baca kiriman WhatsApp ni. Marinya daripada Mokhtar. Kampung Kusial nak bawa ucapan selamat pagi pada Pok Suli, Pok Mat Besut, Abang Mat Pertam, Pok Jak, Ang Mat, Tok Ngulu, Kak Subacok, Kak Himah Macang dan Kak Ipah Tanjung Kala. Itu sahaja. Terima kasih DJ Lee. Sama-sama Mokhtar. Ini pula kiriman daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tujukan kepada Umi Habibah Gunung, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungai Perak, Kak Mawar Ismail, Azni, Osman, Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Amin. Pada DJ pagi ni. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya kita ada juga kiriman daripada Haji Riz Rikota. Dengan ucapannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat DJ serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, stesen yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM, aduh sokmo. Ini pula kita ada kirimik ucapan daripada siapa ni? Kita baca namanya dulu. Damha. Huh. Alamak, susah ni nama. Okey, ada ni Cikgu Don, Cikgu Duo. Okey, baik Cikgu. Dengan ucapannya, assalamualaikum, good morning. Ucapan selamat pagi kepada Opah Tawang, Kak Subaco, Iwe Tawe, DJ yang bertugas dan semua pendengar Kelantan FM yang comel semua. Itu dia. Okey, ini pula kita ada kirimik ucapan daripada Umi Habibah Gunung Bacok. Dengan ucapannya, salam buat DJ Liz di Konti. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Liz sihat ceria dalam menjalankan tugas di cuti hujung minggu. Umi buat ucapan selamat pagi buat semulah kenalan-kenalan Umi melalui radio Kelantan FM pagi ni. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Habibah Gunung Baca.

Okey, itu antara lagu-lagunya yang Khalis mainkan di jam yang kedua nanti. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu ini lagu daripada Ilana Villa dan juga Ijo Nadia. Cinta Atas Kanduk. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: 19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan Rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
1: Kelantan FM

0: bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik, Kelantan FM ada sokmo balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini 7:15 minit pagi. Selamat pagi. Mungkin ada di antara kita yang baru sahaja buka siaran untuk pagi ini, bertemankan bersama dengan Liz setiap hari Sabtu seperti biasa berseoranganlah. Ya, kalau hujung minggunya jangan dicari. Di mana Is memang tiada kalau untuk hari Sabtu. Kalau nak cari kami berdua boleh cari hari Isnin ya. Okey, dan untuk anda semua pagi-pagi ni supaya sekali lah kita nak tengok juga lagu mana agak-agaknya ramalan cuaca untuk negeri Kelantan lah hari ni. Kalau tengoknya di luar sana tu cuaca baik ni pagi ni ni. Tapi lagu mana pula kalau untuk sebelah petang dan juga malam bagi hari ini. Comel tak hari-hari ni ni. Baru berasa. 19 hari bulan 9. Jadi hak mana ada menyambut hari kelahiran ke hari ini ataupun apa sahaja ulang tahun disucapkan, selamat menyambutnya lah. Semoga dipermudahkanlah segala urusan anda. Kalau yang menyambut ulang tahun kelahiran tu, ia ke berapa tu? Mungkin ke ada yang baru masuk 20 series ataupun dah berganjak ke 30 series. Tak apalah, usia sahaja tu, okay? Dan untuk anda semua, ini berikutan dengan ramalan cuaca balik lah semula. Untuk seluruh paginya, alhamdulillah tiada hujan di Kelantan ni lah. Tapi tak tahulah, kok-kok lah ada di kawasan-kawasan mana yang menerima hujan. Kau pagi ni lagu mana tu? Boleh sahaja WhatsApp kita lah. Maklumlah sikit kalau list ni. Bolehlah kita sama-sama kongsikan kepada pendengar Gu Pagi. Dan untuk sebelah petang juga malenyo. Suppose kala jugalah ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi jaga-jaga untuk anda semua. Kalau semalamnya pun hujan lebat jugalah ke. Di mana di macam mari pun dia mulai gelap petir tu. Pukul berapa Lebih kurang pukul 4, 4:30. Lagu tu lah dia hujan. Jadi jaga-jaga untuk anda semua. Tak kira lah yang mana berada di Kota Baru ataupun mungkin ada di Kuala Krai. Ataupun jauh sikit Dugong Musen tu. Lagu mana orang kita sihat ke? Harapnya sihat-sihat lah. Okay? Dan lepas ini juga Liz nak mainkan lagu ni untuk anda.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

Okay, 7.32 minit pagi, masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Okay, ini ada sedikitlah perkongsian yang untuk anda, khususnya wanita-wanita di Kelantan. Jangan lepaskan peluang yang mana berlangsungnya program Sumbang Bakti Psychosocial Squad Wajah Jejak Hak-Hak Akses Keadilan, yang mana akan berlangsung pada hari inilah 19 September 2026, bertempatnya di Pusat Rukun Tetangga Meranti, Jajahan Pasir Mas Kelantan, pada pukul 8.30 minit pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan program ini adalah menyediakan pelbagai khidmat dan pengisian menarik, antaranya kuantor khidmat nasihat guaman percuma yang menyediakan khidmat nasihat berkaitan dengan hartanah, syariah, jenayah, harta pusaka, hutang, kemalangan jalan raya, pekerjaan dan perusahaan, gangguan seksual serta keganasan rumah tangga. Selain itu juga, pada program ini akan turut diadakan ceramah kesedaran undang-undang khusus untuk memberi pendedahanlah kepada wanita berkaitan dengan hak serta perlindungan yang tersedia di sisi undang-undang. Jadi, untuk anda yang mana beradalah di sekitar Pasir Mas dan juga kawasan-kawasan hok berdekatan dengan Pusat Rukun Tetangga Meranti Jajahan Pasir Mas ni, boleh sahaja manfaatkan peluang yang ada ni untuk dapatkan khidmat nasihat serta maklumat yang berguna. Jadi untuk sebarang pertanyaan, boleh sahaja hubungi talian 011-11976700. Program Sumbang Bakti Psychosocial Squad Wajah Jejak Hak, Hak Akses Keadilan. Okay? Jadi untuk anda yang mana berdekatan, boleh hadirkan diri pada program ini yang berlangsung pukul 8.30 minit pagi, sekejap sahaja nanti hingga pukul 12.30 tengah hari nanti. Okay? Dan untuk anda semua, seperti biasalah, lepas ini 7.45 minit pagi kita akan dengarkan sketsa Woyoh Samak Desai ini berkaitan dengan khasiat buah nenah. Adakah yang mencari buah nenah sebagai pagi ini dah pun berada di pasar-pasar segor lah ni? Pagi-pagi ni mencari keperluan barang basah, barang dapur yang perlu dipenuhi. Sebabnya tengok dari peti tu semakin berkurangan. Jadi boleh lagi cari untuk anda semua. Tapi dengarkan juga dululah sketsa Woyoh Samak Desai lepas ni. Dan untuk anda semua, jom kita lain lagu daripada Syed Iqbal, Bastaman, Go Pagi, Go Kita Belakang.

Penyebaran berita palsu hak berbau fitnah dan juga hasutan melalui media sosial serta internet seiring dengan perkembangan era digitalisasi, benda ni bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Saya yang nama yang juga pengguna media sosial pun ada terima macam-macam berita siapa kau tak tahu hak mana so betul ataupun palsu. Jadi jangan mudah percaya dan jangan mudah terlegoh. Takutnya kita hak guna. Rujuklah dengan portal sebenarnya Dokmai yang disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk berita-berita yang sahih dan juga yang tepat. Dan dengarlah Kelantan FM penuhi citra.

Masa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel ni. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-manda di air terjun, sungai dan jeram. Tapi akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di Macin nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Aku nak tanya mu ni Cik Uci. Nak tanya kapa dia pula boya. Nyo tengok dore. Tanya tak payah tengok dore apa. Tengok di cekak ya. Aku nak tanya mu ni. Mu beli banyak orang ni. Nak makan berapa orang Cik Uci. Dia gini boya. Hei, amun nak reyak. Dia makan ke. Bukan kata sama sehari habis banyak hari lah juga boya. Habis ya.
2: Mana pula habis ya.
1: Makan.

boleh makan cecoh hari-hari pun boleh. No sedap lagi woyo. Ha, buat pejeri lanah woyo. Murayak gitu cuci. Ingat kau pejeri lanah ke? Aku ingat kau makan gula lalu ada lanah sokmur lah ya wih. Sedap semati lah makan nasi biryani tu. Eh, cuci. Galok woyo. No makan gula kau woyo. Aku nak tanya mu cuci. Mu makan lanah sokmur kau cuci. Ya loh lah woyo. Kita ke kena makan lah juga. Ah, buah-buah eh. Hau tempat teh ni kalau ya wih. Ni makan orang negara luar belakang. Aku letaklah dulu sebab aku lenguh duk baby. Aku nak rayak kamu cara-cara waranah nak rayak.

0: Pulih woyo. Terakhir pada tu juga woyo. Makan warana ni. Membantu mengurekkan. Lensiko kanser woyo. Ngelah ni kena ayat kamu. Akhir nak kena kena nanuk pula ni woyo. Makan warana ni juga. Mercepatkan proses penyembuhan woyo. Aku tahulah proses nak buat mula lah. Mari tajuk tu woyo. Dah molek kita mau cara-cara warana tokem. Mu tak siwi peri ke aku sebutin nak ya weh. Nak tahu tunggu hak perih sok mau ke belilah trio kak. Apa-apa ya aku tidur seribu ya tau ya wih. Mu ni sedap tengok sebenarnya kau muak bekeh teko jome. Sedih puji aku tahu dah. Aku tahu dah mu nak perih woyo. Mu perih aku ambil.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Makda.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, Gu Pagi, Gu kita belakang. Bertemankan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Sebelum kita melangkah masuk di jam yang ketiga, selepas ini kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan Senes ini. Tapi ini Liz nak kongsikan khususnya untuk anda lah yang mana berhi menang makan telur. Deh, tak boleh tinggal lah. Kalau budak-budak okay, berhi ni. Wi telur goreng, telur dadar, telur mata kubah, telur rebuh. Makin belakang lah. Tak lah bahagia bab-bab telur ni dek. Tapi biasanya kalau untuk telur air ni ke, kita pun husin juga ke duk main dengan cuaca panas. Lepas tu hujan. Pahala ke mana? Agak-agaknya dek bekalan untuk permintaan telur air tu sendiri. Khususnya di negara kita lah. Dan ini yang mana yang Liz baca, cuaca panas mana meningkat lon ini, dia juga turut meningkatkan kadar kematian ayam penelur. Yang ini dikenal pasti sebagai antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika lon ni lah. Ada Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh katanya pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberi tekanan lah kepada harga telur itu sendiri. Tapi kenaikan harga telur buat masa lon ini dia masih terkawal dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan terus pantau bekalan serta hargalah di pasaran. Apabila bekalan turun sedangkan permintaan ini masih lagi sama, memanglah harga tu akan meningkat. Setakat lon ini katanya tidak ada kartel yang dikenal pastilah. Ada kenaikan tu juga masih dilihat munasabah dan juga mempunyai sebabnya yang tersendirilah. Dan KPDN juga mempunyai kuasa untuk mendapatkan maklumat kos sepanjang rantaian bekalan termasuklah kos pengeluaran, lepas tu bahan mentah dan logistik serta menilailah sama ada kenaikan harga runcit ini adalah munasabah. Dan KPDN juga akan membuka siasatan sekiranya menerima aduan berkaitan dengan kenaikan harga dan mendapatkan maklumat daripada pengeluar serta pemain industri sepanjang rantai bekalan. Jadi gitulah deh. Cumanya kita ni kalau boleh, hok mana ada air rumah tu, tambah-tambah air penelur sendiri deh. Tak usah dah duduk pergi kedai nak beli telur airnya deh. Cubalah. Kok-koklah. Boleh hidup air hok kita jaga tu. Kalau leh tak leh. Takutnya tak ada nak besar, tak ada nak telur. Tak kerti mana jaga air deh. Dan untuk anda semua, supaya sekali lepas ni kita nak masuk di jam yang ketiga. Macam-macam lagi lah yang kali kongsikan untuk anda semuanya. Pagi-pagi ni mungkin ada yang dah pun perkena nasi belauk, nasi kabu. Lepas tu apa lagi? Kuih-kuih Kelantan. Cuma ingatlah sikit jaga tahap kemanisannya tu deh. Pagi-pagi ni kalau boleh kita kurangkanlah makanan manisnya. Ambil makanan-makanan yang sihat sahajalah. Ataupun ada yang dah pun nak keluar bersenam ke pagi ni. Pagi tadi ada. Sebabnya leh on the way daripada Macet tu nak marilah ke Wakas Cik Yih ni pukul berapa tadi? Kat Kuala Lumpur pagi lah dia.

pasal apa dia pada dia. Nampak lah dia. Kalau dia tak pasal tu bahaya jugalah. Sebabnya cuaca masih lagi gelap. Awal pagi sangat-sangat tu. Cumanya jagalah keselamatan kita. Tak kira di mana sahaja kita berada. Kena pastikan keselamatan itu adalah nombor satu. Sama juga untuk abang-abang kita, kak-kak kita, hak mana berhi berbasikal tu. Kalau nak berbasikal, tolong cari jalan yang selamat, yang tidak merupakan jalan-jalan hok sesok pagi-pagi tu, janganlah deh. Cari jalan hok tenang-tenang sahaja untuk keselamatan kita bersama. Dan untuk anda semua sebab sini ada lagu-lagu ni yang kali semainkan untuk anda. Antaranya kita ada lagu nyanyian daripada Siti Nurdiana. Aha.

0: Bila dina hari ni lah, sampai duk perhati, ramai orang suka bui pertolongan dan dia bui sumbangan tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu yang mutu buat. Molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga. Siapa bila kita nak mengharapkan sumbangan daripada orang ramai, tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesanan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum.
1: Kelantan FM.